Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan masih dengan info-info seputaran Kalimantan Selatan, kami infokan, kami habarkan gasan bubuan pian seberatan di ruang dengar di mana saja berada. Dan masih bersama Helda yang masih menemani pian seberatan hingga pukul 10 nanti kali ini di Serambi Banua. Hingga pukul 9 nanti dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik, gasan pian seberataan, tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Dia yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Suara Budaya Banjar, yang senang perompat, masih di Surambi Banua pagi hari ini. Masih menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info menarik seputaran Kalimantan Selatan. Ya, dan sana unit pelaksana teknis daerah Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini memastikan nih stok iwak di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin tetap aman, meski cuaca ekstrim masih terjadi di sejumlah perairan tentunya. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Ahmad Jaki, memadahkan aktivitas distribusi iwak di Pelabuhan Perikanan Banjaraya ini tetap berjalan dengan dukungan kapal pengangkut iwak dan pasokan dari luar daerah tentunya. Di Pelabuhan Perikanan Banjaraya ini seluruh kapal iwak yang beraktivitas merupakan kapal pengangkut

Nah, kapal Nang Berigin pusat mengambil iwak di atas 12 mil dari nelayan Kalsel, sedangkan kapal Berigin daerah beroperasi di bawah 12 mil nih, Nang Senak. Di mana nih, Sinjo menjelaskan, kondisi cuaca ekstrim ini memang berdampak terhadap aktivitas nelayan, terutama hasil tangkapan Nang cenderung berkurang. Namun demikian nih, ketersediaan stok iwak di pelabuhan masih mencukupi gasan kebutuhan masyarakat juga nih. Untuk cuaca ekstrim memang nih agak berpengaruh nih gasan nelayan, tetapi stok iwak di pelabuhan aman nih dalam sana. Saat ini stok iwak di pelabuhan Banjaraya ini sekitar 350 ton dengan jenis layang, tongkol, dan kembung atau peda. Selain mengandalkan hasil tangkapan nelayan lokal di wilayah Tabonio dan Jorong, pasokan iwak didatangkan menggunakan truk freezer dari luar daerah. Nangkaya dari Jawa Tengah lawan Jawa Jakarta dengan kapasitas mencapai 20 ton tentunya.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar, dang sanak pro 4. Dang sanak pro 4, PM, PAM, Bandar Masih ini melakukan pergantian meter air pelanggan nang sudah usang sebagai langkah dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan nih. Pergantian meter air nang ini dilakukan gesan pelanggan nang berada dalam pelayanan booster S-Farman dengan total kurang lebih sebanyak 2000 meter air nang usianya sudah di atas 5 tahun nih. Supervisor meter air Rasidah menjelaskan juga pergantian meter air nang ini bertujuan gasan proses pembacaan meter air pada pelanggan tetap akurat lawan jua supaya kada kesalahan nih. Hal ini dilakukan sebagai bagian dalam peningkatan pelayanan agar tetap optimal. Sehingga meter air nang sudah lawas bubuhan sidin ganti supaya kada merugikan kedua belah pihak tentunya baik dari pelanggan maupun PAM Bandar Masih juga nih, karena adanya kesalahan pembacaan meter air, terlebih lagi apabila meter air bermasalah, itu memang harus diganti dengan nang hanyar nih tentunya. Gimana nang sana, selain yang itu juga nih, pihaknya juga melakukan pergantian meter air nang sempat tertunda, karena rumah pelanggan dalam keadaan kosong atau pelanggan yang sebelumnya kada bersedia diganti meter airnya nih. Sidin juga menegaskan proses pergantian nang ini kada dipungut biaya dengan catatan posisi meter air dalam keadaan standar. Pergantian meter air ini juga dilakukan meski tidak ada permintaan dari pelanggan karena memang salah satu upaya dalam program dari PM Bandar Masih gasan menjaga kualitas pelayanannya kepada pelanggan. Sidin juga menyampaikan proses pergantian meter air ini dilakukan dalam waktu 10 bulan dan sudah dimulai sejak bulan Februari semalam nih. Menurutnya, untuk pergantian ke depan akan dilakukan secara bertahap. Jadi, sejak bulan Februari sampai dengan April kemarin sudah ada sebanyak 536 meter air yang sudah diganti. Sidin juga berharap nih dengan digantinya meter air yang ini dengan yang hanyar, akurasi perhitungan meter air ini menjadi lebih akurat dan hal ini menjadi komitmen pelayanan PAM Bandar Masih kepada pelanggan agar menjadi lebih baik lagi.

0: Selain sedapnya sajian kuliner yang makin mendunia, keragaman lain yang dimiliki adalah aneka permainan tradisional yang tentu saja berbeda-beda di setiap daerahnya. Khusus mengenai permainan rakyat atau permainan tradisional, kehadiran gawai yang menyediakan aneka permainan lebih menarik jadi tantangan tersendiri bagi permainan tradisional untuk tetap lestari dan eksis di tengah masa kanak-kanak bangsa ini.
1: Kalau untuk permainan tradisional ini sudah berjalan secara alami 20 tahun lalu sejak beliau dari kecil sampai besar. Jadi di sana Bapak Pak Suryani kan membuat peralatan tradisional terutama untuk cucu. Kemudian ngajak-ngajak teman-temannya untuk main setiap hari mereka main secara alami.

0: tradisional.
1: Umpamanya kayak logo Maligo itu kan tempurung tuh. Jadi tempurung tuh kita mencari ke ada yang ke pasar, kita bikinkan gitu. Umpamanya masalah campanya, pemukulnya itu paring. Itu limbah banyak akhirnya kita bikinkan itu ada aja gitu nah. Habis itu kayak gasing, batang kayu sawo. Nah, kita cari ranting-rantingnya yang mana bisa kita bikinkan.
0: Dengan peralatan sederhana dan serba manual, hasilnya aneka permainan dan medianya lengkap dibuat. Setidaknya ada congklak kayu komplit dengan biji-bijinya. Kemudian ada engkrang, logo, gasing, serta bidang-bidang lantai yang

Di sini kami adakan inovasi bagaimana mereka menarik tertarik gitu. Jadi kita buat permainan yang ada inovasinya seperti gasing kekinian, ya, termasuk juga campa dibentuk warna-warna supaya anak-anak menarik. Kemudian Bapak juga buat itu daku tuh coklat dibentuk sedemikian rupa, ada bentuk jukung, ada bentuk macam-macam, ada naga segala macam. Itu gunanya agar mereka menarik, Pak. Mereka ingin tahu, kemudian mereka bermain setelah mereka asik gitu, Pak, dan senang gitu. Katakanlah bisa minimalisir jad-jad gitu, Pak, ya. Berkembang saling tidak dengan seni budaya, karena dikaitkan dengan kita mensosialisasikan sambil bernyanyi gerak dan lagu. Kemudian kami cipta beberapa lagu, mereka bergerak lagu dan ternyata tambah ramai, Pak. Kita kembangkan lagi, jadi mengenal karya.

0: Upaya melestarikan permainan tradisional seperti yang dilakukan pasangan Nursiah dan M. Suryani dan semangat membangkitkan karakter baik anak bangsa perlu mendapatkan apresiasi tersendiri. Permainan tradisional banyak mengandung nilai pendidikan yang diajarkan dalam setiap permainannya. Adalah Muhammad Iqbal, salah satu anak kampung pendamai yang menceritakan pengalamannya.
1: Dia rancak tiap hari ya, sama ada yang malam juga mainan. Kayak rame itu lebih menghibur ya. Soalnya kan permainan di sini kayak sambil olahraga gitu. Kayak balogo tuh munting loh, kita lari ngambil anak logonya tuh.
0: Dengan hadirnya kampung permainan tradisional, tidak semata mengajarkan anak-anak bermain saja, namun banyak kegiatan positif yang melibatkan anak-anak dan diharapkan tidak hanya cerdas di sekolah, tetapi juga sejak dini diajak mengasah kreativitas serta kecerdasan emosional lainnya.
2: Jadi kita bentuk lagi tim musik jadi sanggar lah, jadi dikembangkan sanggar SIB 2 Pendamai. Berkembang lagi, mereka sering kumpul di sini, kadang-kadang maghrib ya kita ajak salat maghrib sama-sama. Nah, mereka ngaji sama-sama, belajar sama-sama, kemudian kalau ada PR kerjakan sama-sama, kemudian ada siroh bercerita tentang Taudan Rasul seperti itu. Jadi kegiatan ini dari sampai malam.
0: Hampir setiap hari lorong kecil di Gang Pendamai selalu diramaikan anak-anak bahkan orang dewasa bermain dengan alat permainan tradisional seperti logo, gasing, balewang ataupun ketapel.
3: Nah, jadi kesulitan di sini masalah peralatan umpamanya alat-alat ngembor, apa alat mempres, bikin apa logo itu kan tempurung harus dipres, gergaji apa semacam yang ada yang ini kan sementara ini manual ya, mudah-mudahan ya, dari pemerintah ada perhatian jadi kita bisa untuk membuat peralatan permainan tradisional dibantu masyarakat di sini, jadi ada penghasilan lah anak orang-orang di kampung di sini.
0: Lewat kampung permainan tradisional ini, Siti Nursiah dan Suryani berharap anak-anak bisa mendapat nilai kebersamaan, mengasah daya pikir dan gerak serta nilai sportivitas. Dan yang paling utama ialah terus melestarikan permainan tradisional yang kini hampir punah di pusat kota.
2: Saya selalu menanamkan anak-anak, rata-rata anak mereka kurang mampu di sini, Pak ya. Tidak ada yang tidak bisa dicapai kalau kita punya impian.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: semuanya. Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, suara budaya Banjar.
1: Kabar Pro4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar Pro4 bersama Ulun Helda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin menekankan pentingnya perlindungan lawan dukungan terhadap perempuan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan inklusif. Langkah nang ini dinilai penting gasan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di daerah. Dikatakan perlindungan perempuan harus menjadi perhatian bersama demi mendukung pembangunan daerah nang inklusif. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi meski jumlahnya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan yang ini dinilai kada lepas dari berbagai program pendidikan dan penyuluhan yang terus dilakukan. Perempuan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dijelaskan berbagai langkah strategis telah dilakukan gasan meningkatkan perlindungan perempuan. Di antaranya, melalui pendirian layanan darurat, pos pengaduan, serta program pemberdayaan ekonomi gasan perempuan. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan juga terus digencarkan. Edukasi dilakukan mulai dari lingkungan sekolah, pusat komunitas, hingga melalui media sosial agar masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Dijelaskan, dukungan terhadap perempuan kada hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya perhatian, lawan juga kerjasama lintas sektor, diharapkan Banjarmasin dapat menjadi contoh kota yang memberikan perlindungan dan kesempatan setara gasan perempuan sekaligus memperkuat peran mereka dalam pembangunan daerah. Demikian kabar Pro4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar Pro4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjar.

0: Padiran Baisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Dan sanak Pro 4, kita jumpa lagi di Pandiran Baisukan edisi hari ini, hari Selasa, tepatnya di 12 Mei 2026. Dan tentunya pada Pandiran Baisukan pagi hari ini, kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik dan sangat dekat dengan budaya kita tentunya. Pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai melestarikan seni dan budaya Banjar. Pastinya dan sanak Pro 4, di studio ini sudah hadir narasumber-narasumber kita yang sangat spesial tentunya di pagi hari ini yang menemani kita di Pandiran Baisukan. Baik, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita bersama Bapak Dr. Ibnu Sabil, SSTPMAP. Beliau adalah Kadis Budporapar Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah baik, sehat. Kita juga ditemani dengan Bapak Muhammad Suryani. Beliau dari Kampung Bermain Pendamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayak apa kabarnya nih, Pak?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Kita juga dikawani dengan ada Guru Masdar dan Guru Aman Babun dari LKB DPC Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, nang kayak apa nih kabar bubuhan pian?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Mudah-mudahan dong sanak perompa sehat baik juga seberataan nang mendengarkan kita pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini topik kita yaitu melestarikan seni dan budaya Banjar. Nah, kayak apa tentunya melestarikan seni dan budaya Banjar, apalagi di era yang seperti sekarang ini. Tentunya tantangan juga sangat besar pastinya lah. Tapi sebelumnya nih, ulun juga hendak membawa dan sanak perompet sabarataan. Nah, hendak bergabung. Mungkin ada hendak bertakun juga di Pandiran Baisukan pada pagi hari ini, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0539. Kita juga live di channel YouTube kita di RRI Perompet Banjarmasin. Baik nih, langsung aja nih pada pagi hari ini di Pandiran Baisukan dengan topik kita melestarikan seni dan budaya Banjar. Mungkin pada Bapak Kadis dulu nih. Nah, kan di tahun 2026 ini lah, tentunya bagaimana nih pemerintah kita nih melihat posisi seni budaya Banjar kita di mata anak muda sekarang. Apakah ada langkah strategis nih yang sudah dilakukan supaya budaya kita ini kadang hilang tentunya. Kan yang namanya pengaruh zaman juga luar biasa sekarang nih, malah apalagi anak muda. Yang namanya anak muda ini kan penerus, ibaratnya penerus kita lah. Kalau ada anak muda sekarang nih yang ibaratnya meneruskan budaya ini, siapa lagi? Tentunya penerus berikutnya lagi. Jangan sampai anak muda kita sekarang ini kada tahu apa-apa tentang budaya kita, dan budaya kita bisa hilang nih, jangan sampai. Nah, bagaimana nih, Pak?
2: Oke, baik. Pemirsa RRI yang berbahagia ya, tentunya kita mengetahui bersama bahwa dalam kehidupan ini juga tidak terlepas daripada kebudayaan ya, bahkan dikatakan oleh lembaga penyuluh budaya itu bahwa kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah budaya.
1: Budaya.
2: Nah, tentunya budaya ini sangat mempengaruhi sama sekali dengan bagaimana perkembangan khususnya anak muda. Karena tantangan kita tentunya dengan adanya gadget, adanya yang lain-lainnya yang berkembang ini, tentunya ini sebenarnya sih bukan tantangan menurut saya. Ini merupakan sebagian daripada peluang bagaimana untuk dapatnya dengan medsos, dengan barang-barang gadget sebagainya itu malah dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya kita sebenarnya, iya, seperti itu. Nah, ini mindset yang harus kita luruskan seperti itu. Nah, jadi bagaimana pola dan sebagainya. Nah, pemerintah Kota Banjarmasin ya, dengan bagaimana pengembangan budaya, seni budaya dan sebagainya, banyak program-program yang ada di pemerintah Kota Banjarmasin. Apalagi Pak Wali Kota Banjarmasin ya, Haji Muhammad Yamin dan Ibu Ananda ini, beliau sangat ingin mengembangkan kebudayaan. Salah satunya progresnya itu adalah insya Allah di tahun 2027 nanti ya, mudah-mudahan kita siapkan anggaran untuk pembangunan gedung seni budaya Kota Banjarmasin. Ya, karena Kota Banjarmasin belum punya gedung seni budaya itu. Nah, ini adalah tempat berkumpulnya, tempat pengembangan, tempat bagaimana atraksi dan sebagainya. Nah, ini salah satu cara ya untuk mengumpulkan. Dan juga ada program-program seperti pelatihan dan sebagainya, khususnya yang budaya yang tak berbenda ini yang yang perlu kita lestarikan. Ya, ini yang penting, takutnya nanti bisa hilang. Nah, salah satunya kemarin juga kami bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan ya, melalui beasiswa mandiri dari teman Arkam ya. Kita membuat seni musik sampah. Itu dari ternyata itu beasiswa dari LPDP, dari Kementerian Kebudayaan, gitu, mengembangkan budaya sampah itu menjadi budaya dibudayakan untuk melestarikan sampah-sampah produktif. Membuat, kalau dulu sih kita bapak ya dulu ke anak-anak sering kita main kelontong-kelontongan, nah, pukul-pukulan sebagainya. Nah, ini yang dihidupkan.

0: permainan tradisional dan bisa juga tuh ya kalau apa nih dulu yang ketujuh dimainkan. Nah, mungkin menurut Bapak nih sekarang nih bagaimana nih perkembangan seni budaya di Kalimantan sekarang, di Kalimantan sekarang seperti sekarang ini tentunya. Apalagi untuk anak muda nih, Pak.
1: Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau untuk permainan tradisional, peninggalan nenek moyang kita itu, memang sudah kita lestarikan sejak tahun 2015. Jadi, alhamdulillah, anak-anak sekolah, dari PAUD sampai mahasiswa, sudah datang ke kampung kita. Nah, jadi kita ajarkan, kita kenalkan, yang mana yang main bologo, main begasing, yang main belewang. Nah, mungkin kita apa namanya, yang main belewang itu sudah punah. Mm-mm. Belum ada yang kena. Sekarang kita kenalkan sama mahasiswa, sama anak-anak. Jadi sering kemarin anak-anak datang ke kampung kita itu ada yang kada anak bulik. Keramaian, banyak keramaian. Nah, jadi anak-anak di sekolah ini padahal mau bermain. Nah, tapi kita lihat itu di sekolah-sekolah itu alat cerada. Nah, alatnya. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu ada alat, diberi waktu anak-anak sekolah itu kemungkinan ada bermain, jam bermainnya lah gitu. Soalnya kita lihat beberapa anak-anak sekolah itulah yang dari SD, SMP itu melewati waktu. Ujar gurunya sudah belikan, kena dulu bu, kena kita dulu, tambah waktunya.
0: Keasikannya lah.
1: Nah, jadi alhamdulillah kita tetap berusaha melestarikan peninggalan nenek moyang kita itu. Ya, mudah-mudahan generasi yang akan datang tuh sudah tahu, oh ini mainnya, cara mainnya. Jadi kada hilang peninggalan kita, nenek moyang kita itu. Alhamdulillah sampai kemarin tuh ada SD Muhammadiyah di S Tubun. Kemarin datang itu beberapa anak-anak tuh kada mau bulik, kada anak bukena mau bulik dulu, main dulu, jangan main gasing, main vlogo di pada kita itu. Jadi, nah itulah kira-kira kalaunya umpamanya di sekolah itu ada alat, kalaunya ke sekolah, ke tempat kita kan hanya sebatas bawa waktu.
0: Kesana lagi.
1: Ya. Kalau di sekolah ada alat, jam-jamnya ada, jam untuk bermain itu. Ya. Kira-kira generasi kita yang akan datang ini sampai turun-temurun itu pasti ingat akan permainan peninggalan nenek moyang kita itu.
0: Itu menarik juga tuh. Ibaratnya itu memperkenalkan lagi bagaimana seni budaya kita, seni budaya Banjar dengan permainan-permainan tradisional. Mungkin kalau di Kampung Pendamai kan harus diri kita tuh beristilah lah datang ke sana. Nah, apabila ada, mungkin ada alatnya kan di sekolah, ini bisa memperkenalkan lagi ke generasi-generasi muda kita sekarang lah, bapak-bapak lah, bahwa ini loh permainan tradisional kita, permainan orang Banjar ini loh, diperkenalkan lagi. Dan mungkin bisa juga nih mengurangi kekanakan wah ini nang ketujuh main gadget kadang ya. Walaupun kita tidak mungkin kada menutup mata juga nih dengan perkembangan zaman, juga harus kita gunakan juga nih untuk memperkenalkan dan meningkatkan budaya kita juga supaya bisa lebih dikenal lebih luas lagi. Kenapa kada? Kan kada menutup kemungkinan gitu lah, malah. Dan mungkin ini terkait mengenai pariwisata berbasis budaya juga nih. Mungkin Bapak Kadis nih, sejauh mana nih kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah kita dengan komunitas lokal atau untuk menghidupkan kembali ikon-ikon budaya kita yang ada ini?
2: Oke, baik ya. Jadi disebut proper kota Banjarmasin itu, selain ada bidang kebudayaan juga ada bidang pariwisata. Nah, tentunya di dalam bidang pariwisata ini dia tidak bisa terlepas daripada unsur kebudayaan yang akan dikembangkan juga. Karena para pengunjung baik domestik maupun apalagi yang internasional ya, itu mereka pasti hal-hal yang khususnya masalah kebudayaan daerah itu sangat melekat ya, dan sangat tertarik bagi mereka. Nah, bagaimana program pariwisata tentunya pariwisata juga membuat kegiatan-kegiatan ya, event-event, tempat-tempat yang menunjukkan tentang bagaimana kebudayaan-kebudayaan itu jadi menjadi destinasi wisata yang bagian dari perkebudayaan. Contoh misalnya apabila menerima tamu acara dalam kepariwisataan dan sebagainya, kita selalu menunjukkan tarian-tarian Banjar seperti Rada Prahayu atau tarian penerima tamu. Nah, ini bahkan kita

0: kembangkan di dalam program kita 2026 ini untuk pelatihan terhadap rahayu untuk anak-anak. Nah, ini salah satu memperkenalkan juga. Terus juga ada juga dengan apa namanya menunjukkan museum kita yang di dalamnya itu terdapat buku-buku sejarah, terus juga apa namanya cerita-cerita tentang kebudayaan. Yang terakhir ini kami juga di khususnya di Menara Pandang nih bagi pemirsa RRI ya. Sekarang kalau misalnya ke Menara Pandang itu rumah Ano udah kami buka dua pintu. Ya, memang nah dulu memang tertutup. Jadi setelah saya jadi kadis kita buka karena memang semestinya rumah Ano itu memang harusnya dia dua pintu. Jadi pintu depan dan pintu belakang seperti itu. Nah, pintu belakang sudah kami buka, di dalamnya itu juga ada pakaian adat Banjar sudah kami siapkan, ada tempat pelaminan Banjar. Jadi pemirsa RRI ini ya mendengar atau kabarkan ke lain jika ke Menara Pandang jangan lewatkan, bisa mampir ke rumah Ano, bisa melihat tentang bagaimana kebudayaan-kebudayaan, barang-barang budaya kita dan sebagainya di sana. Nah, terus juga bisa berpakaian Banjar di sana, bisa berfoto di sana. Nah, ini salah satu menunjukkan bahwa juga ada juga di sana kayak jukung, berkayu, dan sebagainya. Terus juga banyak juga program-program wisata-wisata bahari yang kita kembangkan, paket-paket wisata dan sebagainya. Nah, ini salah satu bukti bahwa pariwisata tidak bisa terlepas daripada kebudayaan.
1: Iya. Emang harus terkait nih Pak lah, ibaratnya pariwisatanya ini di sana juga ada pasti ada budayanya
0: ya,
1: juga. Dan tadi Jer Pianti itu rumah harus dibuka nih dua pintu muka belakang. Kadang kan kalau cuma mukanya aja kita kan rajin lewat di belakang nih malah.
0: Iya, benar.
1: Kalau belakangnya tuh dibuka, ibaratnya banyak kemungkinan orang nih mampir singgah nih. Jadi kan perlu mutar, walaupun mutarnya sedikit. Kadang sedikit tuh jadi malas sih Pak.
0: Iya, alhamdulillah kalau kami data. Setelah kami buka itu, kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu ramai, itu ratusan datang.
1: Ramai malah.
0: Para merah ternyata mereka mampir, mereka berfoto berkayu, kayu-kayu apa namanya itu sampan. Ada yang berfoto di tempat ini melihat juga sejarah. Nah, ini juga PR kami, juga ingin menambah lagi. Ya, khususnya seperti dikatakan Mbak tadi ya, ada permainan-permainan sebagainya. Nah, ini juga menarik bagi kami karena tempat itu juga bagus sebenarnya untuk kita bisa kerjasama mungkin dengan teman-teman untuk pengembangan permainan-permainan tradisional di sana. Jadi mereka yang datang, mereka juga bisa bermain di sana supaya tahu. Nah ini program kami juga karena ada masukan ini mungkin ini jadi pemikiran kami.
1: Iya, jadi sekalian berkunjung bukan hanya berfoto atau melihat-lihat apa aja nih budaya yang ada di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, tapi bisa juga mencobai permainan tradisional di sana.
0: Iya,
1: karena bisa mencoba, orang juga bisa semakin betah di sana. Semoga bisa terlaksana dengan baik tentunya. Oke. Ini kita mau bertanya juga nih lawan Guru Masdar, lawan juga Guru Aman Babun. Nah, ini Guru, seringkali kita ini mendengar lah istilah seni itu jiwa. Nah, menurut Bu Buhan Pian nih, mana bagaimana dari budaya Banjar nih kayak apa nih budaya Banjar kita nih yang paling mendesak untuk diajarkan kembali ke generasi Z atau generasi Alpha sekarang? Budaya apa yang paling mendesak? Kayaknya ini nih budaya ini harus kita ajarkan nih ke generasi-generasi muda sebelum hilang kan. Kan yang namanya mungkin para maestro-maestro budaya sendiri kan sudah pada tuha ujar kita. Nah, apakah ada generasi berikutnya lagi? Jangan sampai paget di situ aja. Jadi kita kada ada lagi generasi di bawahnya. Karena kada ada lagi kan memperkenalkan budaya yang ini. Apa nih menurut Penang? Ibaratnya nih kayaknya urgent banget lah, harus segera kita ajarkan nih kepada penerus-penerusnya. Nah, bagaimana nih? Silakan.
2: Ya, baik Mbak Helda. Jadi kami berharap bahwa itu budaya semuanya tuh harus dikembangkan, harus. Bukan salah satunya aja, tapi harus semuanya. Karena kami sebagai pelaku, termasuk Guru Aman juga sebagai pelaku seni dan budaya, kami itu memberikan pelajaran atau pendidikan tentang seni musik, seni tari, bahkan seni teater tradisi pun kami kembangkan. Bahkan kami alhamdulillah sudah diberi tempat untuk tempat latihan, berkesenian, termasuk juga salah satu di halaman RRI, Kuntau juga, seni budaya di Kuntau, kami alhamdulillah diberi tempat, ruang. Nah, terus untuk latihan seni, musik, tari, dan madihin, bahkan juga teater, kami sudah disediakan tempat di Taman Budaya. Karena apa? Kita perlu mengembangkan semuanya seni itu tanpa kecuali. Karena apa? Seni itu adalah panggilan jiwa, bukan tanpa paksaan. Karena apa? Kita mengembangkan seni dan budaya itu satu daerah, kalau tanpa seni dan budaya itu, maka daerah itu akan nol. Seni dan budaya itulah yang menjadi harga jual untuk dikenal orang luar sana. Itu aja, Mbak.
1: Kan yang ditambahkan nih, Guru. Silahkan.
3: Iya. Memang karena kita sudah terjun di kesenian, khususnya di bidang seni musik, tradisi, itu dari umur 9 tahun. Walaupun Abah itu kadada darah seni, tetapi turunnya dari Kai. Kai Harat Membiola, Besandiwara, apa segala. Akhirnya tertarik, jadi kita belajar itu berproses.
1: Iya.
3: Karena apa? Kalau kita belajarnya ambil sini, baluman habis ambil sini, akhirnya kerada jadi apa-apa, rugi. Jadi kita awal pertama itu belajar panting. Panting, setelah sudah, ya alhamdulillah kalau kita ukur ya sudah cukup. Akhirnya belajar lagi ke gong. Akhirnya sudah tuntung pulang, gong lulus dianggap kurang. Akhirnya ke babun. Sampai sekarang babun itu profesi kita. Makanya kalau kita belajar itu belajar dari tradisi. Untuk komodern itu kada sulah, kada sulit, kada ngalih jurang. Sebabnya kalau orang modern belajar ke tradisi itu prosesnya lawas. Tapi orang tradisi belajar ke modern tinggal menyesuaikan aja lagi. Alhamdulillah nang kaya ulun karena belajar jurang kada kalah jua toh, walaupun standarnya orang tradisi tapi modern bisa main pamannya kajon, main drum, alhamdulillah keyboard sedikit-sedikit, yang penting bukan profesi kita itu tapi bisa. Nah, karena profesi kita sebagai pembabunan, makanya mulai sampai way ini aman babun tuh berikit.
1: Sampai wahir.
3: Karena pembabunan. Dan alhamdulillah berkat orang menyambat itu, alhamdulillah kita sudah keliling Indonesia, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi kita sangat bersyukur karena mencintai seni dan budaya itu adalah tidak ada unsur paksaan. Itu timbulnya dari hati. Kalau kita nyaman, apa gunanya kan? Baik kita terusakan aja sampai sekarang, dan alhamdulillah kami keluarga sekeluarga itu keluarga seniman. Sampai bini itu penari dulunya. Wah, ini bisa memake up, menyewakan baju-baju. Jadi kadang alih lagi sudah arahnya. Itu alhamdulillahnya karena mencintai seni dan budaya.
1: Iya, karena mencintai seni dan budaya. Ujar Pian tadi semuanya itu berproses. Nah, kita kadang awal belajar setumpat aja atau belajarnya berpaget-paget, jawab yang tadi. Karena kadang menuntung, ngajar kita menang kadang menuntung. Ini kan ngalih nih, kada tahu. Nah, makanya dari itu, jawab yang tadi belajarnya berproses, prosesnya pun kadang setumpat tentunya.
3: Iya.
1: Nah, nang kayak apa juga tuh kita harus mengajarkan lagi nih kepada generasi sekarang yang pastinya dengan prosesnya itu kadang secara instan. Ada waktunya nih, berapa lawas belajar ini. Kayak Pian aja sampai ibaratnya terkenal jadi guru aman babun, melekat babunnya, berapa lawas juga tuh Pian kan. Prosesnya nih, belajarnya nih. Nah, itu juga yang harus diajarkan lagi nih kepada generasi sekarang ya, kalau supaya bubuhan anak muda wah ini juga nih bisa nih ada penerusnya. Jangan sampai paket di situ juga. Oke. Dan ulah aku takun juga nih lawan Bapak Muhammad Suryani. Bapak Suryani ini Pak, kalau di kampung bermain pendamai ini nang kayak apa nih cara Pian menyisipkan nilai-nilai budaya melalui permainan tradisional itu sendiri. Dan juga nih dampak sosialnya yang Bapak lihat ketika kekanakan-kekanakan ini mengenal kembali nih budaya dan permainan tradisional itu sendiri. Silakan nih Pak.
4: Jadi kunjungan anak-anak tuh luar biasa. Luar biasa ke kampung kita itu. Satu persatu peralatan itu kita kenalkan. Yang namanya gasing, oh ini gasing laki, ini gasing bini. Jadi, oh ini logo. Sekarang logo kita zaman dulu itu kan Kalau yang W ini logonya kan modern. Jadi kita kenalkan logo kita yang peninggalan yang dulu itu, ah ini logonya. Nah, cara bermainnya ini beda. Cara bermain yang dulu itu sama Wayah ini itu beda karena apa? Karena dilombakan.
1: Oh iya.
4: Logo kan dilombakan. Okay, nah, kayak gasing itu kan dilombakan ini sudah nasional. Nah, sudah nasional. Jadi yang itu kita kebelakangkan. Yang kita ajarkan ke anak-anak itu yang memang asal peninggalan memang itu permainan kita itu yang permainan kita yang zaman dulu itu kenakan bentuk logonya, cara bermainnya. Nah, jadi anak-anak yang datang ke tempat kita itu masing-masing kita beritahu bahwa oh zaman dulu itu nah kayak ini mainnya. Nah, kalau nyebegasing nah kayak ini, berlogo nah kayak ini, belewang nah kayak ini. Jadi apa itu yang belewang? Nah, belewang itu kemungkinan jangankan anak-anak nang tuhakin bisa gara tahun ngaren belewang. Nah, belewang itu olahraga memang olahraga berat itu karena main bahambinan.
3: Bahambin.
4: Ya, nah. Okay. Belewang mandi itu yang sebenarnya itu baliung.
3: Iya.
4: Baliung mandi. Jadi kekanakan tuh kalau sore itu di sudi kiau abahnya, nak bulikan sudah mandian. Kekanakan ini beliung.
3: Iya.
1: Iya, kadang-kadang
4: bulik. Lalu mandiannya. Nah, cuma sampai ini lu menggali itu nang belewang tuh apa? Karena tahu lu sampai ini. Cuma kalau nya pakai bahan itu pakai sah, itu beliung.
3: Beliung lah.
4: Beliung mandi. Tapi weh ini belewang, tahunya belewang. Cuma lu enggak tahu nang belewang tuh apa.
3: Iya.
4: Nah, jadi itu adalah satu olahraga memang milik kita peninggalan zaman dulu itu biasa kayak itu pakai salon kita kayak itu anunya lah kita ingatkan kesa pakaian gitu nah. Jadi alhamdulillah guru-guru SD gitu datang ke kita ke kampung kita tuh hendak mengajarkan ke sekolah-sekolah. Jadi kita jelaskan guru-gurunya tuh ada kemarin ada 25 orang yang datang ke tempat kita tuh. Jadi tolong kita sampaikan ini adalah suatu warisan yang tidak pernah habis. Kalau warisan harta habis, kalau peninggalan tidak ada habisnya. Nggih, Pak. Sampaikan ke anak-anak didik kalau memang ada kurang-kurang kita datang aja ke tempat kita. Apa yang perlu kita sampaikan? Karena kita ini adalah satu beban berstari. Karena belum pernah dapat anugerah kebudayaan dari pusat, dari dinas pendidikan pusat sebagai pelestari. Nah, itu mau kada mau harus jalan terus. Apabila ada kemajuan itu alhamdulillah kita sangat bahagia sekali itu karena tersambung keinginan kita tuh bahwa harus anak-anak tuh harus mengetahui itu sampai-sampai dari Kalteng, dari Sampit, dari Parangka, Plehari, bebis bertengkar pada kita tuh, nah bebis. Jadi kita cuma kadang-kadang pakai waktunya tuh kadang cukup
3: sempit.
4: Karena sempit. Jadi kita ajarkan ke anak-anak tuh apa yang dipinta aja dulu. Sebagian-sebagian kita jelaskan itu masalah supaya peninggalan nenek moyang kita itu jangan punah, hilang itu. Jadi kita ingatkan kepada yang calon guru itu ini harus wajib kita harus disampaikan kepada anak. Dihadirkan dikenalkan bahwa oh ini namanya umpamanya oh ini gasing. Oh ini logo, ini yang lari balok apa semacam itu. Alhamdulillah ada kemarin datang, ada berapa orang datang, guru-guru itu sudah artinya di sekolah sudah disampaikan, sudah mengajar, sudah disampaikan. Memang itu diberi ruang waktu untuk mengajarkan anak bermain tradisional dan prakteknya dilaksanakan di sekolah-sekolah.
1: Iya, langsung prakteknya di sekolah-sekolah. Mungkin bisa menyeluruh atau bergantian lah para guru-guru ini. Ibaratnya belajar juga kalau ada sidin ya kalau jadi para guru-guru nih tahu juga nih permainan tradisional nih amun gurunya sudah paham sudah tahu kalau melajari ke murid-muridnya. K Kayaknya kalau untuk pelajaran permainan tradisional ini asik juga nih kalau di sekolahan lah, bapak-bapak lah. Asik juga kan, dikirimkan ke kanak-kanak tadi kan sampai kira anak bulik, gitu yeah. kan. Apalagi kalau permainan itu kawa dibawa di pelajaran sekolahan, di muatan lokal, kalau apa. Jadi kakanakan Wahin ini tahu juga nih permainan tradisional nih, atau bahasa-bahasa daerah lagi nih yang bisa lebih tahu lagi kepada bahasa yang kekinian, bahasa modern, bahasa yeah. gaul zaman sekarang tentunya. Tapi bahasa Banjar kita bisa lebih dikenal lagi, lebih tahu lagi nih kakanakan zaman Wahin ini. Iya. Yeah. Dan berikutnya nih kita juga mungkin kita break sebentar nih yang sana perempat, mungkin ada yang anak betakun bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9 dan sana perempat kita dengarkan yang berikut ini dulu, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Perempat FM, Suara Budaya Banjar dan Sanang Perempat masih di Pandiran Bayi Sukan pagi hari ini dengan topik kita melestarikan seni dan budaya Banjar. Nah, gesan pian sabarataan. Amun misalkan urang betakun, amun pian ingat-ingat lagi ini, apakah ada nih satu kenangan atau tradisi Banjar nang paling membekas di hati bubuhan pian waktu halus nang wayah ini, mungkin ini mulai jarang ditemui ini, atau permainan tradisional atau budaya apakah nih yang dulu kayaknya ini rancak nih ditemui, wah ini kayaknya sudah jarang lagi ditemui nih. Apa nih menurut bubuhan pian? Mungkin Bapak Kadis dulu, itu Bapak Suryani, Hanyar, guru nanti silakan.
0: Jadi permainan-permainan itu yang memang tradisional itu hampir agak tergerus ya untuk saat ini. Ketika saya dengan anak saya sendiri saja Contohnya saja kayak main betawak sandal. Nah, betawak sandal tuh jadi pas waktu melihat film Upin Ipin ya, waktu itu ya, film Upin Ipin lah, film Upin Ipin itu melihat, bah itu main apa bajar ya, jadi jerulun itu main betawak sandal jerulun ya, maka itu kan mainannya ya, nah itu salah satu saja ya, jadi salah satu saja yang memang yang tidak menggunakan alat ya, nah jadi betawak sandal itu apa namanya mereka rasakan anak saya sendiri itu rame bahaya daripada mainan kayak ini lajar berkawan lah bahasa Banjarnya kayak gitu, nah jadi bagaimana ini program pemerintah ya dalam khususnya pengembangan anak-anak ya, khususnya anak-anak yang menawarkan apa namanya memperkenalkan sama mereka ya, supaya mereka itu jangan hidup sendiri dengan gadgetnya tapi banyak berinteraksi, karena saya juga merasakan sendiri ya dengan banyak berinteraksi ya, mulai kecil itu bermain bakunyong, batawak, macam-macam sebagainya, pestol bamban dan sebagainya, nah itu jadi bahari itu ya, jadi apa namanya bertinju gedang pisang bahari kan, nah itu banyak permainan itu, nah ini pola yang mungkin jadi PR juga bagi pemerintah sebenarnya, khususnya saya sendiri ya, sebagai Kadisbud Proper, insyaallah saya nanti akan berkolaborasi dengan kabid saya, kabid kebudayaan, kabid pariwisata, dan juga nanti ada di situ ada kabid kepemudaan juga di tempat kami, kabid ekrap juga di tempat kami, kabid olahraga juga yang ada kormi di bawahnya. Nah ini menjadi apa namanya masukan berharga bagi kami acara ini. Terus terang ini acara ini sangat berharga bagi kami dan menjadi masukan. Insya Allah nanti kolaboratif ini akan kami diskusikan bersama, tentunya akan kami laporkan ke pimpinan. Menjadi PR bagi saya sendiri juga khususnya ya, jadi Kadisbud Proper bagaimana untuk mengembangkan anak-anak yang ada di Banjarmasin ini untuk mencintai permainan-permainan dulu dan menghidupkan kembali yang mungkin bisa dikolaboratifkan dengan kemodernan seperti itu.
1: Iya, mungkin Bapak yang lain, Bapak Suryani nih dan Guru Mas Darlon, Guru Aman Babun nih, apa nih yang terkenang yang dulu mungkin permainan atau seni budaya yang sering ditemui tapi sekarang nih kayaknya sudah jarang ditemui atau ngalih ditemui nih, pasti punya kenangan-kenangan tersendiri ini, silakan.
4: Ya. Memang sampai sekarang masih kita ingat waktu lagi halus itu permainan upih, batarikan upih. Nah jadi seikung menarik, seikung membuat di upih. Nah jadi itu karena jadilah sejak waktu kita lagi halus tuh memang sudah ada lombanya itu. Cuma lomba itu hanya belalajuan aja, siapa yang terdahulu itu sampai. Nah, karena ada isingaran di kampung lah, di kampung. Jadi itu termasuk olahraga juga itu, betarik itu kan anunya nih. Karena zaman dulu itu kalau kita banding zaman wayah ini, karena kami ini fisiknya tuh jauh. Jauh. Jadi kalau kita memang zaman kita dulu tuh memang fisik kuat fisiknya itu, nah. Kenapa nih digawi itu harus tenaga? Ya. Wah ini kita lihat karena kan itu sudah jauh beda tenaganya lawan. Kenapa kemungkinan ya duduk sorangan kalau main gadget. Kalau dulu kadang-kadang main sorangan itu karena pasti kawan itu, nah. Dan itu tenaga makin tenaga. Nah kayak jadi apa ngarannya tuh kada lepas daripada fisik. Main upih itu sih jauh juga jaraknya tuh. Oh, betarik kebelanjaan itu. Nah, jadi itu yang sampai way ini nih kita masih ingat ya, waktu harus main upih itu. Nah, itu kan upih itu kan dari Pinang. Pinang. Jadi buat semua di Johor nah itu. Oh, itu iya. Sangat berkesan kayak kita lagi harus itu.
1: Iya, mungkin guru nih. Guru Mas Dar lawan Guru Aman Babun nih. Mungkin apa nih?
2: Iya, baik, Mbak. Sangat berkesan bagi saya. Bagi dulu sendirilah, itu ada satu permainan yang biasanya 6-8 orang. Nah, ngarannya kadang menyambut orangnya beyasinan, kadang bahalawan, kadang nang bujur-bujurnya itu ada sebutannya yang sudah dikenal orang, gobak sodor jurang. Nah, itu sebenarnya rame, karena itu apa? Olahraga ketangkasan juga. Jadi cara menghalau orang supaya masuk tuh, kadang masuk ke wilayah kita kan, kita hadangi. Nah itu sebenarnya kebersamaan. Kebersamaannya luar biasa. Jadi saling menjaga, masing-masing wilayah ini saling menjaga. Jadi pertama gotong royong, nang kuatnya. Yang kedua, sama-sama memikirkan sesuatu nih gimana caranya supaya musuh kita jangan masuk ke wilayah kita, nah, gitu kan. Nah, itu apa sebutannya nang buju-buju itu Pak? Yasinan kan? Yasinan. Nah, yasinan. Wah, ini jarang benar ada. Yasinan. Jadi kami berharaplah bagi Laung Kuning Banjar di PC Banjarmasin sendiri. Jadi kalau bisa nih Pak ya, buat Pak Kadis, kalau seandainya nanti pada saat hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun, ya kalau coba kita lombakan nangarannya beasinan itu kayak apa Pak menurut ulun. Jadi kita kumpulkan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, kampung-kampung itu mengirim berapa personel, sediakan tempatnya. Jadi itu sebenarnya rame, tapi buat aturan walah, supaya kita mengenalkan budaya ini hampir hilang tuh. Itu hilang. Sudah kada lagi kelihatan kekanakan, wah ini banyak sekolahan-sekolahan halaman luas, tapi kada yang dilaksanakan itu. Padahal sebenarnya olahraga tuh. Olahraga ketangkasan tanpa modal. Olahraga tanpa modal, cuma tenaga aja.
1: Tenaga, strategi,
2: strategi. Jadi cara strategi, kebersamaan, ditambah dengan apa namanya itu teknik kepintaran kita untuk memblok musuh sebenarnya, lawan. Nah, itu.
1: Termasuk
2: itu, Pak. Masih.
1: Silakan, Guru.
3: Ya. Kita juga keingatan lagi halus kekanakan bila mandi di batang tuh apa yang ilung tuh ada anunya nang takaras begatah ya, tuh nah itu dikapit becabur ke dalam set anyar mencungol beperabut kena ya, bilanya keluar. Nah itu ada juga kita pernah juga begawi apa jurang bemainan kayak itu. Terus nang ada lagi kalau bulan puasa begung sarangan. Nah itu kan kita bersembunyi. Jadi mencari orang ada kami yang ngaran lelaki ini kada sudah dipadahi kuitan bila bulan puasa iblis setan hantu kadadan diikat jadi rantai. Jadi kami wani rumah orang bahari itu nong tinggi. Jadi melihat yang mencari itu kami tawak bukahannya ada hantunya aja. Man, padahal daripada nah itu teringat kita kita lihati permainan bandingkan dengan sekarang mereka kada tahu lalu ditakuni aja ini apa ngarannya kada tahu. Nah jadi makanya ini adalah tugas kita bersama supaya paling kada benar mereka itu mengenal di antara semuanya itu paling kada supaya mereka nantinya bisa juga memadahi lawan kakawalan yang lain bahwa noh ternyata rami banar permainan urang bahari itu dan kada ada bermodal kalau pang nukar apa kada ada. Nah nang kaya wajar ayahanda tadi nang pinang itu kan nah ditarik itu kita merasakan juga sampai amunnya culas di jutnya tujungkang kita itu bahaya juga cuma nah itulah raminya iya raminya.
1: Dan mungkin nih ini kita sudah hampir di penghujung nih kada berasa kayaknya sejam nih kada cukup kita nih lah
0: ini sejam ini
1: sejam nih kada cukup rasanya. Nah ini mungkin kesan Bu Wan Pian seberataan nih. Pernah kada sih Bu Wan Pian merasa khawatir atau merasa sedih melihat kekanakan zaman wahini atau anak muda zaman sekarang nih yang mungkin lebih tahu budaya luar daripada budaya Banjar sendiri ini. Bagaimana nih mungkin ada cara atau solusinya supaya anak muda zaman sekarang nih bisa lebih mencintai lagi budaya kita, bisa lebih tahu lagi dengan budaya kita, jangan hanya tahu budaya luar aja, tapi jangan sampai nih anak Bandung harus tahu budayanya sendiri yang ada di Bandung sendiri. Bagaimana menurut Pian nih? Silakan Bapak dulu.
0: Baik ya, jadi memang apa namanya kekhawatiran itu ada. Ya, kekhawatiran itu ada ketika apa namanya mereka lebih mengenal dengan budaya-budaya luar ya, yang memang ditayangkan dengan gadget modernisasi saat ini ya. Jadi terkadang mereka bahkan ada kebanggaan kalau misalnya memakai pakaian budaya luar misalnya contoh saja ya misalnya sekarang ini kan lagi ramai dengan pakaian-pakaian model kayak Jepang atau Korea gitu kan dengan apa namanya post dengan modal ya post play ya dan sebagainya post gitu play. Nah itu salah satunya gitu kan, ketika mereka ditanya juga mereka nggak ngerti gitu dengan kita gitu, padahal di tempat kita kalau misalnya kayak kebalik gitu, ketika orang luar itu datang ke kita melihat dengan pakaian adat Dayak misalnya sebagainya, mereka lebih banyak berfoto-foto dengan itu gitu kan. Kayaknya nih apa ada yang bagaimana gitu. Nah, ini yang harus mungkin jadi tantangan kita. Nah, tentunya bagaimana solusinya dan sebagainya, ini mau tidak mau tanggung jawab budayaan itu bukan hanya dari pemerintah. Tapi semua mari kita sama-sama berkolaborasi, yeah. Elemen-elemen organisasi, masyarakat dan sebagainya, kita sama-sama yuk mulai kapan lagi ya kan, kalau nggak dari kita siapa lagi ya. Mari kita sama-sama ya, mungkin secara yang dikatakan oleh guru mas tadi ya, berproses gitu ya, berproses, karena untuk apa namanya membuat yang dikatakan tadi Pak Surya tadi, dari dasar dulu, dari anak-anak, dari sekolah, saya ada program-program ya, mungkin kita bisa kolaborasikan sehingga nanti anak-anak kedepannya lebih mengenal lagi. Dan baik itu melalui media sosial modernisasi saat ini maupun secara tradisional kita sampaikan seperti itu.
1: Baik, silakan nih, mungkin Bapak Sriani nambahkan.
4: Memang kita agak khawatir melihat anak-anak lah. Tapi alhamdulillah dengan permainan tradisional itu bisa mengurangi. Main gadget, karena di tempat kita itu gadget apa HP-nya itu harus tinggal dulu. Coba boleh satu dibawa untuk foto-foto. Jadi memang anak-anak tuh ya itu tadi di mana-mana itu anak itu senang. Permainan itu senang, sangat senang ya. Cuma tadi itu alat peralatannya enggak ada. Kalau alatnya tak ada, kita kira tuh imbang. cara pengenalannya itu. Karena apa? Senang dia main-main tradisional, senang luar biasa. Kenapa? Karena berkawan. Karena sorangan itu nah, berkawan. Jadi gadget itu sudah ditinggal itu nah. Jadi kita tetap menjalankan cara mengenalkan
1: budaya
4: dengan ya budaya kita itu lewat permainan tradisional, ya mudah-mudahan dengan kita dapat anugerah budaya sebagai pelestari itu, kita insyaallah bahasa tua kita ini kita tetap menjalankan atau memberi pelajaran kepada yang datang ke tempat kita itu, yang untuk mengenali permainan tradisional itu, ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar.
1: Iya, baik. Dan mungkin ini terakhir nih pesan-pesannya nih untuk dasar anak perempuan seberataan, untuk generasi muda semuanya nih, agar tetap bisa melestarikan budaya kita yang ada di Banua ini, agar tetap lestari dan kada hilang nih. Mungkin dari guru mungkin perwakilan ini sebelum kita akhiri.
2: Ya, kami berharap semuanya, bagi masyarakat khususnya Banjarmasin dan umumnya Kalimantan Selatan, kita berharap bahwa seni dan budaya itu tetap kita jaga lestari. Supaya apa? Supaya kenalnya satu daerah itu karena budaya dan seninya. Contoh, di daerah lain seperti Bali, Jogja, Solo, karena budayanya itulah terkenal. Nah, kita berharap bahwa Banjarmasin seperti itu juga. Supaya apa? Banjarmasin itu kawa dikenal orang di Nusantara dengan kebudayaannya, dengan seni, tradisinya. Tetap lestari itu ya.
1: Tetap lestari. Mungkin guru silakan singkat.
3: Iya. Memang sama dengan Pak Kadis tadi, bahwa kekhawatiran itu pasti ada pala. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya Taman Budaya itu membantu juga, karena di sana tempat pengolahan seni. Jadi dari usia dini TK sampai mahasiswa itu semuanya ada 5 cabang seni yang diajarkan di sana. Termasuk kita juga mempunyai pelatihan tari khusus anak-anak dari TK sampai SD. Nah, jadi alhamdulillah sekarang anak-anak dia ada apa ya, di samping TikTok mereka daerah itu tahu mengenal. Jadi mereka bisa mengkolaborasikan antara tradisi dengan zaman sekarang. Jadi alhamdulillah kekhawatiran itu sekarang sudah ya berkurang lah dengan adanya pelatihan itu tadi. Jadi siapapun yang ingin belajar seni, khususnya seni-seni tradisional, itu datanglah ke Taman Budaya karena di sana difasilitasi tempatnya. Silakan aja dari pagi sampai malam. Ya, mungkin itu.
1: Iya, oke. Karena waktu juga yang batasi kita nih, sebenarnya masih ingin lanjut lagi, tapi waktu juga yang batasi kita nih pada hari ini. Dan pastinya yang ulun petik pada hari ini, melestarikan budaya ini kadang hanya berarti menolak kemajuan, tapi kita membawa identitas kita ke masa depan dengan bangga tentunya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kadis, Bapak Ibnu Sabil, kepada Bapak Muhammad Suryani, kepada Guru Masdar dan Guru Aman Babun atas pencerahannya pada pagi hari ini. Tentunya semoga budaya kita tetap lestari dan tidak hilang dimakan zaman. Terima kasih semuanya sekali lagi. Era Sanang Perempat, Ulun Helda berserta rekan yang bertugas pada pagi hari ini Pandiran Bayi Sukan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

peringatan terhadap kontribusi perawat bagi masyarakat dunia. Peringatan ini bertepatan dengan hari kelahiran Florence Nightingale, tokoh penting dalam sejarah keperawatan modern. Dilansir dari International Council of Nurses, tema Hari Perawat Internasional 2026 adalah Our Nurse, Our Future, Empowered Nurses Save Lives. Dalam bahasa Indonesia, tema tersebut berarti perawat kita, masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Tema tersebut menegaskan pentingnya pemberdayaan perawat dalam sistem kesehatan global, lingkungan kerja yang aman, adil, dan mendukung kepemimpinan keperawatan dinilai menjadi kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. ICN menyebut tema ini hadir pada saat dunia menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, kekurangan tenaga kesehatan, meningkatnya kebutuhan layanan medis, konflik, hingga perubahan iklim menjadi tekanan besar bagi sistem kesehatan global. Dalam kondisi tersebut, perawat tetap menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan. Mereka terus memberikan perawatan, melindungi masyarakat, dan menjaga sistem kesehatan tetap berjalan di tengah berbagai keterbatasan. Hari Perawat Internasional 2026 juga menjadi peringatan pengingat bahwa peran perawat seringkali belum sepenuhnya mendapat penguat dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemberdayaan tenaga keperawatan dinilai penting agar dampak pelayanan kesehatan dapat semakin optimal. Demikian kabar perawat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

Selamat bayi sukan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Lagi dan lagi dang sanak sama seperti hari semalam. Bertemuan lagi kita dang sanaklah bersama dengan Ulun Kian yang akan mengawani buhan pian semuanya sampai kaina pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Selamat hari Selasa dang sanak Perompat lah. Semoga bubuhan pian hari ini terbangun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan mood yang bagus, dan jangan keringat makan, jangan keringat sarapan pokoknya. Apalagi untuk buan pian semuanya yang mungkin hari ini jadwal kegiatannya padat dang sanak Perompat ya. Aduh, jangan sampai kada teisi parutnya. Kalau pina kena jadi malapetaka gasan diri sorang alias mah atau asam lambungnya naik. Dang sanak, kita sekarang sudah bersama dalam program Dandaman Banua di mana Ulun akan memberikan informasi mengenai rekomendasi kuliner tentunya ya. Karena ini masih bayi sukan, masih pagi bisa dibilang. Jadi biasanya kita tuh masih becarian nafsu makan. Karena ada beberapa mungkin yang kada terbiasa makan pagi. Ulun hanya rekom makan pagi, Bang Kianai bilanya ada nafsu ulun sudah nah makanya sekira nafsunya timbul nih dang sanaklah ulun akan merekomendasikan kuliner-kuliner yang akan mengolah lidah bubuhan pian bergoyang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian dengan suguhan musik-musik Banjar sampai jam 11 siang nanti di Dandaman Banua.

terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Oke, dan sarang perempat, gasan bebuan pian yang belum makan, ini ulun akan merekomendasikan makanan-makanan yang tentunya ini bisa menggugah selera bebuan pian semuanya ya. Tapi ini bukan makanan dari Kalimantan Selatan sih. Yang penting kan makanan, dan ini tuh bisa mengolah lidah bebuan pian tuh rasa atau seleranya tuh bangkit gitu ya. Bola ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, dan sarang perempat. Tapi sebelum itu, ini adalah rekomendasi makanan khas daripada Nusa Tenggara Timur ya, Dang Sanak ya. Kenapa? Karena entah kenapa ulun tuh moodnya hari ini tuh lagi hendak berlibur ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kayak itulah Dang Sanak. Karena kayaknya memang perlu liburan ya, Dang Sanak ya. Tapi karena berhubung harga tiket juga masih up sedikit, jadi kita tahan dulu deh liburannya. Nah, oleh karena itu, jiwa liburan yang ingin menggebu-gebu ini, jadi kita akan merekomendasikan makanan-makanan yang kita temui pada saat liburan ke Nusa Tenggara Timur ya. Yang pertama dulu, yaitu ada yang namanya Ayam Taliwang Dang Sanak Perompat ya. Jadi Dang Sanak, mungkin sudah kada asing lagi nih dengan nama makanan khas NTB yang satu ini. Ayam Taliwang karannya, ini merupakan salah satu hidangan populer khas Lombok NTB. Kuliner ikonik Lombok ini sendiri, Dang Sanak, menurut jurnal berjudul Eksplorasi Citra Rasa Ayam Taliwang Khas Nusa Tenggara Barat melalui komunikasi antar budaya. Ini berkaitan erat dengan masyarakat Karang Taliwang dan sejarah di Kerajaan Majapahit. Jadi bahan utamanya sendiri yaitu tentunya adalah daging ayam utuh dicampur dengan bumbu lezat dari jeruk limau, tomat, cabai merah keriting, dan rawit, kencur, gula merah, terasi, tomat, bawang merah, dan jua bawang putih. Nah, ayam taliwang ini belum pernah makan sekali Dang Sanak, cuman itu pun yang ada di Banjarmasin gitu ya. Jadi kalau misalkan khas daripada Nusa Tenggara Timur atau makan di NTT-nya langsung, itu jujur belum. Tapi ujar ada perbedaan Dang Sanak Perompat ya, karena memang ayam-ayam taliwang yang dijual di sini itu sudah mengikuti rasa atau lidahnya orang Banjarmasin. Lanjut ke rekomendasi makanan khas Nusa Tenggara Timur kedua setelah ayam taliwang, itu ada sayur tentunya ya. Makanan harus seimbang, jangan sampai kebanyakan ayam, kebanyakan bumbu-bumbu, kolesterol naik. Sayur ares, ini merupakan makanan khas NTB dari suku Sasak Lombok. Merujuk pada jurnal Profood ya, jurnal ilmu teknologi pangan, sayur ares ini berbahan dasar batas pisang muda. Biasanya pohon yang dipilih ini adalah batang yang belum berisi bunga pisang. Nah, untuk bahannya, ini dimasak dengan santan dan bumbu rempah-rempah khas NTB, sehingga bumbu masakan sayur ares ini cukup mirip dengan bumbu kare Dang Sanak. Makanan khas NTB yang satu ini diperkenalkan juga dalam buku anak karya R.A. Laksmi Manohara, yang mana berjudul Semangkuk Sayur Ares. Wah, penasaran Dang Sanak. Nah, tapi semoga ya, kalau misalkan nanti harga tiket sudah menurun, ulun pergi ke Nusa Tenggara Timur, bisa nih langsung mencicipi sayur ares dari Nusa Tenggara Timur.

0: Narkoba Tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

masih dengan rekomendasi kuliner khas Nusa Tenggara Timur dan Sanak Perempat ya. Tadi ada dua, pertama ayam taliwang, kemudian sayurnya yaitu adalah sayur ares. Kemudian yang berikutnya dan Sanak Perempat yaitu adalah beberuk terong ya. Apa nih beberuk terong nih? Makanan khas NTB yang mana bisa bubun pian cicipi berikutnya dan Sanak yaitu adalah beberuk terong. Sesuai dengan namanya, makanan ini dibuat dengan bahan dasarnya terong. Melansir buku ensiklopedia makanan Indonesia, terong yang digunakan ini merupakan jenis terong gelatik, terong bulat hijau atau ungu. Nah, umumnya dikonsumsi mentah atau direbus, sehingga terong ini sering disebut terong lalap dan Sanak. Dan kadang hanya terong, beberuk ini menggunakan kacang panjang. Cita rasanya yang segar sekaligus pedas mengolah makanan khas NTT. Yang satu ini pas disantap dengan seporsi ayam taliwang dan juga nasi hangat. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yaitu adalah sate pusut. Kebanyakan dipusutin nih pinanya. Makanan khas NTT lainnya dan Sanak ya adalah sate pusut. Ini adalah sebuah hidangan sate khas Lombok yang terbuat dari daging sapi giling dan merujuk pada jurnal Profood. Sate pusut ini dapat berbahan dasar ikan dan Sanak ya. Nah, jadi untuk Dang Sanak Perempat yang mungkin baru pertama melihat ketika nanti berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, semoga ada rezekinya amin. Mungkin sate ini Dang Sanak sekilas mirip dengan sate lilit khas Bali. Tapi walaupun mirip, kedua sate ini berisi perbedaan dalam segi bumbunya. Karena menurut jurnal Profood, sate pusut dicampur dengan parutan kelapa, santan, serta bumbu rempah-rempah lainnya. Sama berarti ya ini ya. Mengandung santan-santanan juga. Tapi biasanya yang mengandung kelapa, santan itu rasanya gurih banar. Dan biasanya cocok dengan lidah orang Banjar dan Sanak ya. Demikian dulu informasi rekomendasi makanan yang bisa ulun rekomendasiakan. Gesen membangkitkan cita rasa makan buan pian semuanya atau nafsu makan buan pian semuanya. Sekali lagi ulun ingatkan, jangan keringat sarapan dan Sanak Perempat, terlebih yang sudah punya penyakit asam lambung atau mahnya dan Sanak ya, jangan diperparah. Oleh karena itu, sebelum memperhatikan atau mempedulikan orang lain, pedulikanlah diri buan pian sendiri.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Keberadaan jembatan Cemara Ujung Sungai Andai atau CUSA ini sangat dinantikan warga dan sanakya untuk segera beroperasi secara resmi. Meskipun konstruksi utama sudah menghubungkan dua wilayah, namun dang sanak sampai wayah ini akses tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya. Jembatan dengan panjang 260 meter di Kecamatan Banjarmasin Utara ini secara fisik memang sudah dibangun, tapi dang sanak salah satu sisi oprit atau penghubung jalan dari arah Sungai Andai ini terpantau masih belum rampung dituntungakan. Meskipun demikian, sebagian warga tetap menggunakan aksesnya ini untuk memangkas waktu. Seperti yang dilakukan Mail, seorang pengguna sepeda ini mengaku lebih memilih melewati jalur ini dibandingkan jalur memutar. Dang sanak, Mail bahkan harus rela mengangkut sepedanya secara manual agar kawam melintasi struktur jembatan tersebut. Meskipun karena setiap saat Sidin melewati jalur ini, Sidin berharap pembangunan dapat segera diselesaikan atau dirampungkan. Hal senada juga disampaikan Sadam, salah seorang warga yang rancak melewati jembatan yang satu ini. Dan menurut Sidin, akses ini sangat memudahkan karena jarak yang ditempuh menjadi jauh lebih pendek. Demikian Habar Prompat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Dang Sanak, ulun ucapkan selamat pagi menjelang siang Dang Sanak ya, dari studio RRI Prompat Banjarmasin. Dan seperti biasanya, di jam 11 siang, kembali lagi kita bertemu dalam ruang UMKM Dang Sanak ya, yang tentunya selalu setia untuk menemani Bu Anpian semuanya di siang hari di Banjarmasin tentunya. Dang Sanak bersama dengan Ulun Kian, kita akan bersama dengan narasumber kita ya, yang mana narasumber kita di hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026, kita akan ditemani dengan Kak Ana Yulisbeth Simangunsong S Farm APT. Beliau adalah pengawas farmasi dan makanan ahli muda BPOM di Banjarbaru. Dengan pembahasan kita di hari ini adalah spesial tentang kosmetik nih, Dang Sanak Propat. Yaitu adalah pilih kosmetik aman dari bahan berbahaya. Nah, untuk Buan Pian semuanya, apalagi nih mungkin Gen Z-Gen Z yang ingin bertanya tentang kosmetik ya, maka bisa menghubungi dua line telepon kita akan buka. Yang pertama di WhatsApp dulu, silakan dihubungi di 0895-3405-09539 atau bisa melalui line telepon regulernya kita di 0511-3252-602. Kita akan sapa dulu narasumber kita di pagi atau pagi menjelang siang, betul. Halo, selamat siang Kak Yulisbeth nih ya. Iya. Kak Ana atau Kak Yulisbeth nih panggilannya nih?
1: Panggilannya Ibet.
0: Oh, Ibet. Iya. Oke, berarti benar ya. Ulun tadi lebih tertarik, ini kayaknya panggilannya Kak Yulisbeth deh. Tapi berarti panggilan pendeknya atau akrabnya nih
1: iya,
0: ya.
1: Ibet.
0: Kak Ibet ya. Gimana kabarnya Kak hari ini Kak?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik, alhamdulillah. Tadi perjalanannya lumayan jauh ya Kak ya?
1: Iya, satu jam.
0: Satu
1: lumayan.
0: Jam menempuh perjalanan. Apalagi kan ini lagi weekday ya.
1: Betul.
0: Pastinya padat juga. Betul. Jalan. Dan syukurlah bisa sampai dengan selamat ya Kak ya.
1: Mm-mm.
0: Kak hari ini menarik nih Kak. Kita akan ngobrol masalah kosmetik gitu ya Kak ya. Mm-hmm. Memilih kosmetik aman dari bahan berbahaya. Boleh tahu dulu dong Kak, latar belakang kenapa hari ini kita memilih tema kosmetik aman dari bahan berbahaya ini Kak? Apakah mungkin kita juga, ya tentunya kita akan memberikan edukasi Kak ya, mm-hmm. kepada masyarakat tentunya, apalagi yang mungkin kesehariannya yang namanya bekerja pasti yang cewek-cewek.
1: Betul.
0: Kosmetik tuh selalu ya.
1: Lagi hype.
0: Karena lagi hype. Oke, boleh Kak dijelaskan dulu?
1: Oke, baik. Dari beberapa tahun terakhir, memang kosmetik ini selalu menjadi satu yang digandrungi.
0: Okay.
1: Selain oleh wanita, perempuan, mulai dari yang muda sampai yang berumur, semua memakai kosmetik, bahkan pria juga memakai gitu. Jadi
0: iya.
1: Oleh karena itu penting untuk teman-teman ketahui, baik dari wanita, pria, agar memilih kosmetik itu bebas dari bahan berbahaya, sehingga bisa mencegah dari efek-efek samping yang membahayakan. Mungkin efek sampingnya tidak langsung timbul, tapi di jangka panjang seperti itu. Jadi beberapa kosmetik itu, kalau misalkan dia mengandung bahan yang berbahaya, bahan yang dilarang, itu sudah pasti nanti ada efeknya gitu. Walaupun efeknya tidak sekarang, tapi jangka panjang. Bahkan banyak juga yang dalam 6 bulan sudah kelihatan efeknya dari memakai bahan berbahaya tersebut.
0: Oke. Nah, kalau sampai sekarang nih ya Kak ya, apakah kosmetik yang beredar di wilayah Kalimantan Selatan, apalagi khususnya Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, itu sudah dipilih oleh pihak BPOM sendiri atau seperti apa nih Kak, di filter gitu?
1: Tentunya kita selalu melakukan pengawasan ya. Okay. Mas ya, jadi selalu melakukan pengawasan dari sisi pemerintah, kita melakukan pengawasan sesuai tupoksi kita melakukan pemeriksaan sarana di sarana produksinya, kemudian di sarana distribusi, dan seller-seller yang kita juga memiliki patroli cyber. Jadi yang kosmetik yang diedarkan secara daring atau dijual secara daring, itu kita melakukan patroli cyber untuk memantau tuh kira-kira kosmetik mana saja nih yang tidak aman, yang jangan sampai beredar luas gitu. Apalagi di era sekarang itu sangat diberikan kemudahan melalui pembelian online,
0: e-commerce, gitu-gitu ya.
1: Instagram, medsos lah ya, medsos, Facebook gitu ya. Jadi sangat mudah mendapatkan kosmetik. Nah, kalau misalnya kosmetik tersebut tidak aman, itu Tentu akan menyebabkan bahaya yang besar bagi masyarakat seperti itu.
0: Betul.
1: Tentunya dalam tupoksi kita, kita melindungi masyarakat nih dari kosmetik yang tidak aman seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau tren kosmetik sendiri nih Kak, di tahun 2026 gitu ya, menurut pengawasan dari pihak Kakak sendiri itu seperti apa Kak?
1: Kalau di tren 2026 dari 2025 kemarin itu maraknya kosmetik itu yang karena dari tren pasar juga ya,
0: okay.
1: Yang pengennya putihnya instan, kemudian apa cepet hilang jerawat seperti itu, maka yang tren dari hasil pengawasan kami, tren yang sering kami temukan di kosmetik itu mengandung bahan berbahaya, utamanya itu kayak mengandung merkuri. Hidrokinon, asam retinoat, kemudian ada lagi namanya steroid gitu. Dan banyak lagi, ada timbal dan segala macamnya.
0: Oke. Okay. Oh, berarti tren mungkin Gen Z kali ya.
1: Ya, masyarakat kita kan umumnya ya pengennya efek instan seperti itu ya.
0: Bujur.
1: Jadi mungkin perawatan yang ini lama banget, yang ini apa namanya yang aman itu biasanya tidak langsung serta-merta muncul efek.
0: Kelihatan gitu. Efeknya ya, gitu ya, kayak muncul, pasti perlu proses.
1: Pasti perlu proses, ada jangka waktunya gitu.
0: Okay.
1: Nah, oleh karena itu juga melihat tren tersebut, biasanya ya pelaku usaha yang nakal itu akan memanfaatkan momen tersebut.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bujur. Apalagi kan biasanya kalau, maaf ya ini untuk para pendengar ya, penjual-penjual nakal gitu ya,
1: betul.
0: Sebutannya kita ya Kak ya. Mereka tuh pasti untuk mengembangkan produknya berani untuk hiring influencer gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi, wah nih putihnya instan nih gitu ya. Atau, wah nih ada obat jerawat. Hari ini dipakai, besok langsung hilang, langsung kering jerawatnya gitu ya. Berarti kalau semua kosmetik yang sifatnya instan itu pasti mengandung bahan berbahaya, Kak?
1: Pasti dicurigai mengandung bahan berbahaya.
0: Oh, ya. Gitu ya. Nah, itu cara mengetahuinya tuh gimana, Kak? Misalkan kita punya, apa namanya, ada penjual gitu ya. Lalu kemudian produknya nih baru aja keluar, baru aja rilis gitu ya. Dan kita curigai ini kayaknya mengandung bahan berbahaya nih. Apakah memang patroli tadi atau seperti apa?
1: Step-stepnya itu bisa Mas Gal, misalnya kalau kosmetik itu utamanya adalah dia memiliki izin edar dulu.
0: Oke.
1: Jadi izin edarnya itu berupa notifikasi kita sebutnya dan dikeluarkan dari Badan POM. Nah, izin edar ini berupa persetujuan dari Badan POM terhadap produk kosmetik ini agar dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sama juga kalau izin edar kosmetik ini juga merupakan jaminan dari pelaku usaha nih Mas yang memproduksi kosmetik agar kosmetiknya ini memenuhi standar yang ditetapkan.

0: misalnya di beberapa kali saya melihat di Instagram para influencer yang apa yang skala nasional biasanya tuh dia ada izin edar BPOM-nya. Nah, sebenarnya masyarakat sudah teredukasi bahwa kosmetik yang aman itu ada izin edarnya.
1: Izin edarnya ya.
0: Dan cara pengecekannya pun gampang, ada subsite-nya, ada website-nya, cek bepom.pom.go.id ataupun melalui aplikasi. Aplikasi BPOM Mobile. Nah, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi setiap produk kosmetik itu pasti ada izin edarnya dan ada 2D barcode-nya.
1: Betul.
0: Nah, itu kalau di aplikasi BPOM Mobile bisa di-scan. Scan keluar nanti identitas produknya.
1: Gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, yang bahaya nanti mungkin kalau misalkan kita dia punya barcode, tapi ketika kita scan kok nggak keluar nih. Nah, itu bisa dicurigai
0: itu. Ya. Kemungkinan fiktif atau apa namanya ngasal barcode-nya. Nah, itu bisa dilaporkan. Laporkan aja ke kita. Nanti di aplikasi tersebut juga, Pak. Dicek BPOM itu.
1: Oke. Agak kaget ya dipanggil Pak ya tadi ya. Bercanda kan. Oke. Berarti tadi kita udah dapat sedikit edukasi nih ya dari Kak Ibet ya. Kalau Bubuan Pian mungkin hendak mencek nih, apalagi untuk biasanya tuh anak SMP pun sekarang udah beli kosmetik ya Kak ya. Tapi kan mereka emang masih kurang edukasi gitu ya. Biasanya ikut-ikutan tren dari temannya. Hand body mungkin ya, terus juga
0: lip balm biasanya,
1: lip balm, ya betul.
0: Cushion tuh anak SMA kayaknya udah pakai cushion deh.
1: Udah pakai ya. Kalau parfum tuh masuk juga nggak sih,
0: parfum
1: Kak?
0: Parfum masuk kosmetik.
1: Masuk kosmetik juga ya. Oke, berarti nah ini perlu diedukasikan ya untuk para orang tua nih, kuitan-kuitan yang punya anak yang mungkin baru mengenal kosmetik anak-anaknya, kalau produk yang dibeli anak Bubuan Pian lebih baik dicek dulu izin edarnya. Tapi kalau misalkan produknya memang udah skala nasional, memang produk brand besar tuh harusnya udah aman ya Kak ya?
0: Sebagian besar aman, tapi perlu dipastikan.
1: Nah, dipastikan lagi. Yang namanya kita cek ulang tidak ada salahnya sih Kak ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, kira-kira nih Kak, apa aja sih sebenarnya kategori bahan berbahaya yang paling sering ditemukan dalam produk kosmetik ilegal di pasaran itu? Merkuri tadi ya, salah satunya ya.
0: Merkuri.
1: Boleh dong Kak dijelaskan kalau merkuri itu tuh dia atau bahan-bahan berbahaya itu apa sih gitu? Tujuannya tuh emang mempercepat si efek ini atau seperti apa?
0: Jadi kalau misalkan kayak bahan berbahaya yang sering ditemukan di kosmetik itu kan biasanya ada merkuri, hidrokinon, kemudian tretinoin, steroid, kemudian timbal. Nah, kayak merkuri dan timbal ini adalah logam berat sebenarnya. Jadi dalam dosis kecil pun biasanya dia akan menyebabkan kayak iritasi di kulit. Kemudian kalau misalnya dia dipakai di jangka panjang, dimasukkan di dalam kosmetik dan di digunakan terus menerus, itu rawan sekali dalam jangka 6 bulan aja kemungkinan akan muncul kayak plek-plek hitam. Kemudian yang dalam jangka panjang kemudian lagi dapat menyebabkan kayak efek teratogenik, kegagalan perkembangan janin, kemudian efek karsinogenik, penyebab kanker, seperti itu. Nah, karena logam berat itu tidak seharusnya ada di kosmetik, makanya itu sangat tidak boleh gitu mengandung itu. Kadang pelaku usaha mencampurkan logam berat atau merkuri dan timbal. Kalau timbal mungkin cemaran ya, Kalau merkuri ini kemungkinan besar itu ditambahkan dengan sengaja, biasanya adalah untuk efek instannya, cepat putih. Jadi kayak sehari dua hari memakai yang kosmetik mengandung merkuri tersebut, dia akan kulitnya akan lebih kayak kelihatan licin, kemudian lebih putih, tapi
1: lebih cerah
0: putih,
1: gitu lebih, ya.
0: Lebih putih Mas, bukan cerah. Kalau cerah tuh kan kayak cerah merona
1: gitu.
0: Kalaunya merkuri efeknya merkuri ini dia kayak putihnya tuh pucat gitu. Jadi kayak tidak sehat seperti itu.
1: Oh, berarti kalau yang mengandung merkuri itu dia putihnya bukan cerah ya?
0: Iya, putihnya putih beda gitu.
1: Pale, pucat ya.
0: Iya, betul.
1: Nah nih, mungkin bisa dicek nih ya kulit, warna kulit Buan Pian semuanya setelah memakai suatu produk kosmetik. Mungkin kalau misalkan lebih ke putih pucat, ya kan dijual sih mungkin tuduhannya itu kena merkuri gitu ya, siapa tahu memang warna kulitnya gitu ya.
0: Tapi perlu dipastikan tadi kalau beli kosmetik harus cek dulu izin edarnya gitu.
1: Betul.
0: Dan kalau spesifikasinya lagi kalau

0: mengandung kosmetik mengandung merkuri itu biasanya baunya agak beda gitu, kayak lebih nusuk gitu.
1: Oh paham paham paham.
0: Jadi kayak baunya tuh beda, kayak bau kimia gitu.
1: Oh berarti kalau, nah ini pertanyaan nih, berarti kayak kalau secara fisik sendiri kita membedakan sebuah produk yang aman dan mengandung sesuatu yang tidak baik, itu berarti bisa dicek ya?
0: Bisa Pak, maksudnya dari segi kayak misalkan nih belum sempat ngecek izin edar nih, yeah, atau yeah, izin edarnya fiktif. Terus kita bisa buka aja tuh krimnya misalnya. Kalau dia kayak mengandung apa, warnanya kuning.
1: Yeah.
0: Kuning itu identik dengan merkuri memang. Kalau kemudian kuning terus kayak kental, tidak nyatu krimnya, kemudian dicium tuh agak bau sengak gitu. Nah itu kemungkinan besar ada kandungan merkurinya. Tapi tentu saja tidak semua ya Bapak Ibu. Kalau misalnya pertama kali Bapak Ibu lihat, oh kuning nih, tapi dilihat dulu teksturnya, dia apa namanya, konsistensinya bagus apa enggak. Kemudian kalau wanginya masih wangi wajar ya, tidak serta-merta itu mengandung merkuri. Jadi tetap harus ada apa namanya, deteksi dini lah terhadap krim ini. Gitu.
1: Jadi selain tadi untuk cek ulangnya, ngelihat izin edar, mungkin yang paling gampang itu adalah cek produknya. Kalau misalkan ada bau yang nyengak gitu ya, yang menusuk banget ya Kak ya, itu otomatis mungkin bisa dicurigai itu produknya mengandung apa nih gitu ya. Nah, kalau untuk penggolongannya sendiri di sini ada beberapa golongan kosmetika menurut kegunaannya bagi kulit ya Kak ya. Ada 4 nih Kak, ada kosmetik untuk membersihkan kulit, cleanser, kemudian ada untuk melembabkan kulit, moisturizer, terus ada pelindung kulit juga, sunscreen, segala macam, dan ada kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit atau peeling ini ya, ya peeling, scrub cream ya. Berarti dari keempat kegunaan ini kayak yang berdasarkan kegunaannya ya, itu ada aja ya Kak ditemukan bahan-bahan berbahaya di dalamnya ya?
0: Ya, kalau dari, kan ada penggolongan kosmetik tadi ada dua ya, ada yang sifatnya itu untuk perawatan kulit atau skincare,
1: ya.
0: Kemudian ada yang sifatnya dekoratif ya Mas ya. Jadi kayak misalkan untuk skincare itu kan biasanya melakukan perawatan kulit kayak pembersihkan, merawat, menghaluskan, melembutkan. Nah kalau yang dekoratif ini lebih ke riasan seperti itu. Nah ini dari golongan kosmetik ini sudah pasti ada celah untuk ditambahkan bahan berbahaya, seperti kalau misalnya kosmetik yang terkait apa namanya untuk peeling seperti itu ya, yang untuk tujuannya adalah membuang sel-sel kulit mati sebenarnya, tapi kadang ditambahkan dengan tretinoin atau asam retinoat itu fungsinya itu untuk selain juga untuk mempercepat peeling, dia juga fungsinya ada untuk kayak bisa mematikan jerawat. Jadi kadang ditambahkan di kosmetik untuk mempercepat efek tersebut.
1: Iya, begitu. Betul. Makanya tadi yang saya bilang di awal ya, hari ini jerawatnya lagi radang gitu ya, terus diolesin
0: tiba-tiba
1: sekali.
0: Tiba-tiba kering, kempes, langsung instan gitu ya.
1: Iya, betul. Itu apa sih namanya Kak? Kalau misalkan, dia memang ada ya krim yang buat jerawat, terus dia cuma dioles tapi udah. Dioles kayak gitu aja, jadi kayak kita ngelihatnya tuh pun ada putih-putih gitu ya.
0: Tergantung juga Mas, jadi bahan kalau yang apa untuk jerawat itu kan memang ada bahan aktif ya. Bahan aktif kalau misalkan kayak dia mengandung tea tree oil seperti itu, yang minyak pohon tree seperti itu kan, dia bisa memang ada efek ininya dan itu diperbolehkan. Tapi beda halnya kalau misalkan kita menggunakan kosmetik yang untuk peeling tapi ditambahkan tretinoin atau asam retinoat tersebut. Jadi mungkin di hari pertama jerawatnya kempes, tapi besoknya akan mungkin memunculkan kembali jerawat-jerawat lain seperti itu.
1: Oke. Oh, berarti tadi menurut kegunaannya, sorry, tadi ada dua ya, Kak ya.
0: Yeah.
1: Ada skincare sama ada yang dekoratif gitu ya. Tapi kalau di skincare itu ya seperti cleanser tadi.
0: Betul.
1: Moisturizer.
0: Ada golongan lagi di bawahnya.
1: Golongan lagi di bawahnya. Betul. Sama nih, dekoratif juga ada golongannya juga ya, Kak ya. Efek pada permukaannya tuh kalau dipakai sebentar misalnya. Nah kalau lipstick nih kayaknya paling banyak ya kayak misalkan habis dipakai lipsticknya terus tuh bibirnya langsung doer gitu, gatal-gatal. Nah itu efek apa tuh?
0: Kemungkinan dia menggunakan jadi di dalam kosmetik dekoratif seperti eyeshadow, seperti blush on, seperti lipstick dan yang ada warnanya itu biasanya dicampurkan dengan bahan berbahaya berupa rodamin, merah K1, merah K10, kemudian ada jingga K1 gitu. Okay. Jadi itu tuh bahan berbahaya yang sebenarnya peruntukannya bukan untuk kosmetik
1: ya.
0: Tapi kayak lebih ke misalnya digunakan dalam industri tekstil seperti itu. Jadi kadang tuh kalau ada pelaku usaha yang memang nakal produsennya ditambahkan itu karena memang harganya pasti lebih murah.
1: Betul, ya, biaya, yang, pembuatannya, biaya pembuatannya ya jadinya ya.
0: Kemudian ditambahkan itu dan hasilnya juga lebih apa misalkan kayak warna pink gitu, pinknya tuh lebih mentereng, menyala gitu.
1: Iya.
0: Dan kalau misalkan apa dipoles gitu kadang suka tidak rata gitu. Jadi ada kayak bercak-bercak gitu. Jadi biasanya seperti itu. Nah, efeknya adalah kalau misalkan di kayak digunakan di mata itu dapat mengiritasi mata. Karena kan bukan untuk apa namanya tidak
1: bukan untuk badan gitu
0: ya, bukan tidak untuk... kalau apa sensitif terhadap mukosa mata, kalau di bibir juga seperti itu. Jadi mungkin efek doer tadi dari efek penambahan itu memakai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya berupa pewarna yang tidak kosmetik approved gitu.
1: Oke. Nah, ada pertanyaan juga Kak, katanya gini, apakah benar kalau misalkan nih kita waktu pakai lipstik terus udah sekali nih ya doer gitu ya. Kita nggak boleh lagi tuh ke depannya pakai lipstik lagi gitu karena takutnya nanti alergi. Karena kan banyak orang mengira gitu ya Kak ya. Sekali dia gatal-gatal bibirnya, padahal yang salah sih produknya, bukan si bibirnya ya, gitu ya. Berarti kalau misalkan ke depannya mau pakai lipstik lagi itu boleh ya?
0: Boleh, tapi pakai lipstik yang memang aman gitu, nah, yang ada izin edarnya gitu.
1: Itu dia, tapi alangkah lebih baiknya emang dicek ke dokter kali ya Kak ya? Entah.
0: Kalau misalkan sudah timbul iritasi, ya konsultasikan ke dokter.
1: Oke, jadi kita tahu nih hentikan, salah bibir atau salah si produknya.
0: Ya, hentikan pemakaian dulu. Kalau misalkan sudah terjadi iritasi, hentikan pemakaian dulu. Kalau misalkan dia tidak berkurang, pasti konsultasikan ke dokter.
1: Oke, nanti ada lagi nih ya Kak ya, pertanyaan seputar krim kecantikan gitu ya. Karena biasanya krim kecantikan ini kan ada juga beberapa yang jatuhnya tuh apa ya, kecanduan. Jadi kalau kita nggak pakai krim itu, entah kenapa muka kita tuh kayak muncul bintik-bintik gitu segala macam atau jerawatnya malah muncul, tapi ketika kita aplikasikan krimnya itu malah bersih lagi gitu. Nah, itu banyak pertanyaan yang bertanya seperti itu gitu Kak ya. Jadi mungkin kita akan jeda dulu ya Kak ya.
0: Boleh.
1: Dan sana kita akan jeda sebentar, setelah ini kita masih akan membahas kosmetik aman dari bahan berbahaya tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Ruang UMKM.
2: Hai kamu, kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
2: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan jamen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
3: Banjar. Dan Sanak Perompat masih bersama dengan Ulun Kian di Ruang UMKM tentunya edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dan masih bersama dengan Kak Ana Yulisbeth Simangunsong, S-Farm APT ya. Masih dengan Kak Ibet kita tentunya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol kayak tentang kosmetik itu terbagi secara kegunaannya ada dua tadi kayak yeah. Skincare sama dekoratif. Kemudian tadi juga udah bertanya satu kasus ya, lipstick kalau dipakai tiba-tiba bibirnya doer, gatal-gatal itu berarti tadi ada mengandung pewarna tekstil apa segala macam gitu kayak. Dan bahkan tadi juga sedikit cerita di belakang kamera dan Sanak Perompat kalau ternyata yang paling banyak kosmetik palsu itu lipstick ya kayak. Dan ya perlu diperhatikan lagi lah kalau misalkan membeli lipstick mungkin dari tempatnya kah atau mungkin izin edarnya tadi bisa dicek. Nah kemudian tadi pertanyaan berikutnya itu adalah seputar krim wajah gitu ya kak ya. Banyak orang berpikiran kalau walaupun ini diresepkan oleh dokter tapi aku kecanduan. Jadi kalau udah nggak pakai lagi nih bisa breakout nih mukanya nih. Nah apakah krim-krim seperti ini tuh baik atau seperti apa? Mungkin bisa dikasih saran sih kak sebenarnya.
4: Ya. Jadi krim wajah itu ada yang bentuknya kosmetik atau ada yang bentuknya krim resep dokter. Jadi kalau misalnya krim tersebut adalah masih kategori kosmetik itu pasti harus ada izin edarnya tadi dan kalau digunakan itu hanya untuk tujuan kayak penggunaan melembutkan, menghaluskan seperti itu ya, dan dapat digunakan sehari-hari. Yeah. Bedanya dengan krim yang racikan dokter, krim yang berdasarkan resep itu adalah dengan indikasi tersendiri terhadap pasien tersebut. Kulit pasien A, kulit pasien B itu berbeda, jadi peresepannya pun berbeda sesuai dengan indikasi dari pengobatan terapi masing-masing pasien. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalkan untuk krim dari dokter yang berdasarkan resep itu pasti ada bahan aktif obat di dalamnya. Mm-hmm. Jadi itu tidak bisa dikategorikan kosmetik. Jadi lebih ke obat seperti itu. Kalau yang berdasarkan resep dan ada bahan aktif di dalamnya. Nah, bedanya kalau misalkan ada krim racikan yang dijual bebas di pasaran tuh kan kadang tuh ada ketemu tuh krim dokter apa gitu. Nah, itu sangat dicurigai dan pasti yakin itu nggak ada izin edarnya kemungkinan. Yang biasa pot-pot biru, pot-pot putih, tapi dia dijualnya di kayak di toko kosmetik seperti itu. Nah, itu yang bukan dari resep dokter tapi dia sudah berupa krim racikan. Nah, itu biasanya ada kandungan merkuri, ada kandungan steroidnya di dalamnya, kemudian ada kandungan hidrokinon dan tretinoin kemungkinan. Nah, tapi kalau misalkan krim tersebut berupa obat, obat luar sebutannya ya, karena misalkan dari resep dokter tadi dia pasien konsultasi ke dokter, kemudian diberikan resep krim seperti itu, krimnya di dalamnya pasti ada obatnya karena tergantung dari kondisi kulit pasien masing-masing. Nah, itu nanti tujuannya adalah pengobatan gitu. Jadi ketika tujuannya pengobatan sudah sembuh gitu, biasanya dokter juga nanti kembali lagi ke dokter untuk konsultasi apa nih perawatan setelah si kulitnya sembuh seperti itu. Jadi kalau misalnya kebanyakan itu mungkin teman-teman yang sering berobat ke dokter itu kadang di awal aja beli krim konsultasinya. Setelah merasa sembuh kemudian dia malah belinya tuh beli krimnya aja gitu tanpa konsultasi lagi ke dokter. Nah, itu yang bisa bikin kayak setelah dilepas dari krim tersebut terus jadi breakout. Nah, padahal harusnya kalau misalkan dari dapatnya krimnya tersebut hasil konsultasi dokter, maka nanti setelah sembuh kembali lagi ke dokter. Pasti mungkin akan beda lagi nanti krimnya nih, kan sesuai dengan kondisi kulit gitu. Jadi kadang seperti itu, mungkin ya ketidaktahuan juga dari beberapa masyarakat ya. Jadi taunya oh aku cocok pakai ini karena kemarin jerawatnya sembuh. Terus dia datang ke klinik dokter nebus anunya aja, nebus
3: obatnya yang sama
4: nebus
3: gitu
4: itu
3: ya,
4: yang sama. Padahal harusnya kan ke dokternya konsultasi lagi gitu. Gimana merawatnya gitu kan. Mungkin pasti beda lagi nanti beda yang krimnya sesuai dengan kondisi kulitnya gitu.
3: Walaupun orangnya sama ya kita ya, tapi kondisi kulit tuh kadang bisa berbeda berarti ya.
4: Iya betul. Hari ini kan lagi jerawatan, mungkin karena efek hormon juga gitu kan.
3: Iya.
4: 10 hari lagi setelah lepas
3: hilang jerawatnya, udah mulai bersih lagi itu, gitu ya. Oke. Nah, ada juga nih kayak biasanya yang dia tuh nebus krim per 3 bulan gitu ya. Nanti setiap 3 bulan sekali baru kontrol. Jadi kayak dia tuh nebus krimnya aja. Jadi minta resep ke dokter, per 3 bulan baru kontrol lagi gitu. Nah, itu apakah disarankan atau mending 2 bulan sekali atau justru sebulan sekali aja?
4: Tergantung. Kalau itu kan tadi krimnya sifatnya obat ya. Berarti kan sifatnya obat, resep dari dokter. Kalau misalkan dari resep dokternya memang disuruh kembali 3 bulan ya diikutin
3: diikutin
4: kan.
3: Iya.
4: Jadi tergantung resep dari dokternya seperti apa kalau seperti itu. Kalau berbeda dengan halnya kita berbicara kosmetik gitu, yang krim sebagai kosmetik. Maka kalau krim sebagai kosmetik dia nggak ada
3: kayak anjuran jeda, atau apapun itu ya.
4: Maksudnya ya dalam terapi indikasinya tuh nggak ada karena sifatnya adalah kayak untuk merawat saja gitu. Bisa digunakan sehari-hari tanpa ada indikasi pengobatan kalau untuk kosmetik. Tapi beda halnya dengan krim sebagai obat gitu.
3: Iya, betul. Oh, berarti ada yang kosmetik, ada yang obat. Nah, itu balik lagi ya. Kemana nih yang kita pakai gitu lebih ke krim.
4: Cuman jangan pakai krim racikan yang dijual di toko-toko kosmetik ya. Itu sudah pasti tidak benar, pasti mengandung bahan bahaya gitu.
3: Jadi masih ada ya sampai sekarang ya kejualan kayak gitu ya?
4: Beberapa kali itu kami pengawasan ke toko-toko kosmetik tuh ada aja nemu kayak misalnya pot-pot polos gitu kan, atau ada
3: Brandnya gitu ya.
4: Brandnya cuman krim dokter ini gitu, krim racikan gitu, ada aja. Biasanya datang dari Jawa tuh yang banyak yang pot-pot gitu tuh.
3: Oke, nah itu jangan dibeli lagi tuh dang sanak ya. Mm-hmm. Mungkin efeknya instan, tapi jangka panjangnya akibatnya lumayan ya. Yeah. Oke, nah balik lagi kita tadi ke kosmetik ya kak ya. Mm-hmm. Di sini juga industri kosmetika itu sendiri dibedakan atas dua golongan kak ya.
4: Betul.
3: Apa aja tuh kak bedanya golongan A dan golongan B?
4: Jadi kalau industri kosmetik yang sebagai produsen kosmetik, yang membuat kosmetik itu ada dua. Yang pertama kosmetik industri kosmetik golongan A, itu biasanya adalah kosmetik yang boleh memproduksi semua jenis kosmetik, semua bentuk sediaan kosmetik. Nah ini kalau golongan A ini nanti harus memiliki sertifikat CPKB ataupun sertifikat pemenuhan aspek CPKB. Jadi kalau dia bentuknya adalah sertifikat CPKB itu dia harus memenuhi 12 aspek CPKB. CPKB ini adalah cara pembuatan kosmetik yang baik. Jadi itu standar yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk nanti ujung-ujungnya adalah izin edar. Dapatnya izin edar gitu.
3: Oh iya betul, berkorelasi sih soalnya ya kak ya.
4: Itu harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum mendapatkan izin edar. Kemudian yang kedua tadi kosmetik golongan B. Nah golongan B ini relatif memiliki biasanya adalah UMKM kecil gitu misalnya. Karena dia terbatas pada sediaan tertentu saja. Yeah. Kalau golongan A tadi kan semua bentuk sediaan
3: semua bentuk
4: tuh boleh gitu.
3: Boleh
4: semua
3: dibuat bentuk, gitu ya.
4: Dia tabir surya boleh, misalkan krim boleh. Nah kalau untuk yang kosmetik golongan B ini tertentu saja. Hanya ada 8 kategori kosmetik yang boleh diproduksi. Dan menggunakan teknologi yang sederhana.
3: Paham.
4: Seperti kayak misalnya lulur, sabun yang batangan misalnya, minyak rambut, seperti itu yang resikonya rendah lah.
3: Okay.
4: Resikonya lebih rendah.
3: Berarti yang B ini mungkin kayak kesehari-harian kita pakai gitu ya. Sebenarnya kosmetik ya juga sih ya, tapi mungkin kalau kayak yang sederhana tadi sabun segala macam gitu ya.
4: Jadi ada 8 golongan itu untuk yang golongan B. Hanya boleh memproduksi itu seperti kalau bentuknya cair itu eau de cologne, pewangi badan atau body mist, minyak rambut, pembersih kulit muka, penyegar itu boleh. Kemudian kalau bentuknya cairan kental itu kayak sabun mandi, minyak mandi, perawatan kaki seperti itu ya dan lain-lain. Kalau dia bentuknya krim itu seperti lulur dan krim pijat saja. Jadi kalau krim siang tuh nggak boleh kalau golongan B UMKM. Kemudian setengah padat itu pomade. Contohnya kalau padat itu sabun mandi. Kalau serbuk itu kayak lulur mangir gitu. Suspensi kayak lulur bedak. Jadi kayak tertentu lah untuk yang golongan B ini karena dilihat dari resikonya, resiko rendah dan penggunaan teknologinya teknologi sederhana.
3: Nah ini mungkin sedikit edukasi buat yang mau memulai usaha atau UMKM di bidang kosmetik atau kecantikan gitu ya kak ya. Karena kan di sini ada dua golongan dan balik lagi tadi ada dua kegunaan gitu ya. Kalau mau yang skincare berarti masuknya golongan A gitu ya.
4: Iya, kebanyakan golongan A kayak misalkan krim pencerah itu harus diproduksinya golongan A karena dia high risk kan.
3: Kalau golongan B itu berarti dekoratif bisa ya kak? Apa golongan A juga ya dekoratif masuknya?
4: Dekoratif tidak bisa masuk di golongan B, harus masuk golongan A.
3: Oh,
4: karena kan
3: semuanya
4: berhubungan dengan mukosa yang sensitif gitu kan biasanya. Nah jadi jadi golongan A masuknya.
3: Oke, jadi kalau mau bikin yang sederhana-sederhana aja tuh golongan B.
4: Ya, kayak sampo, minyak rambut. Kita kalau di Kalsel ini punya industri kosmetik UMKM yang golongan B itu ada 8 kalau nggak salah.
3: Oh, ada 8 ya, Kak?
4: Ada 8.
3: Kalau A banyak, Kak?
4: Kalau A cuma 1, jalan 2. Jadi ada 1 yang mau naik, yang lagi sertifikasi golongan A. Di Batola.
3: Di Batola ya?
4: Iya, 1. Itu di Batola, satunya di Banjarmasin. Kalau golongan A.
3: Nah tadi kita udah mengenal nih dang sanak perempat industri-industri kosmetik yang mana ya siapa tahu kalau misalkan Bu Bonpian mungkin lagi menekuni atau membuat suatu produk skincare gitu kayak udah tahu nih arahnya mau kemana nanti. Bahkan untuk mendapatkan kalau misalkan emang arahnya ke golongan A itu harus mendapatkan dulu CPKB.
4: Dua-duanya harus CPKB mas, golongan A, golongan B, CPKB. Tapi aspeknya yang berbeda misalnya kalau golongan A itu ada 10-12 aspek yang harus dipenuhi. Golongan B cuma 2.
3: Oh, cuma dua yang
4: aspek,
3: dipenuhi.
4: Iya,
3: oh, aspeknya
4: kan
3: aja.
4: Resiko rendah tadi ya.
3: Gitu. Nah, karena untuk mendapatkan izin edar tadi ya, segala macam, itu ya memang harus melengkapi si CPKB-nya ini sendiri gitu ya. Oke, ada saran mungkin Kak kepada para pendengar di luar sana, kalau mau memilih kosmetik yang benar dan tepat dan yang baik juga ya, yang sesuai dengan aspek CPKB tadi, itu seperti apa tuh Kak?
4: Jadi untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi kosmetik itu harus diwajibkan untuk menerapkan aspek CPKB. Jadi cara pembuatan kosmetik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita juga selalu ada audit ke sarana setiap tahun sekali, biasanya ke sarana produksi. Nah, bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang distribusi ataupun peredaran, diharapkan untuk selalu mengedarkan produknya itu yang memiliki izin edar. Nah, izin edar ini kan jaminan dari pelaku usaha karena sudah memenuhi penjaminan mutu, yang mana jaminan mutu ini adalah dari aspek CPKB-nya sendiri gitu.
3: Iya.
4: Kemudian untuk masyarakat yang pastinya harus memilih kosmetik yang aman, itu bisa melakukan pemilihan kosmetik yang aman itu dengan cek klik. Jadi cek kemasan, di kemasannya ada bocor atau enggak. Kemudian cek labelnya, informasi yang ada di dalam produk tersebut.
3: Produknya itu tadi, oke.
4: Kayak izin edar kan pasti ada di label tuh. Kemudian cek izin edarnya, dipastikan memiliki izin edar yang legal seperti itu. Bisa dicek nanti, cek BPOM ataupun di websitenya. Kemudian yang terakhir adalah cek kadaluarsa.
3: Nah itu pentingnya.
4: Betul. Kadang merasa, oh ini masih bagus, sayang padahal sudah kadaluarsa dipakai. Padahal kan sebenarnya kalau sudah jaminan kadaluarsa itu adalah tanggal di mana produk tersebut masih bagus memenuhi jaminan mutu. Kalau misalkan sudah lewat dari tanggal tersebut, tidak bisa dipastikan mutunya kan. Gitu.
3: Betul. Nah terakhir nih Kak, kalau misal ada penyalahgunaan gitu ya, kayak yang sudah, kita udah apa ya, wajahnya atau bahkan pokoknya bagian wajah tuh emang udah kena efek sampingnya gitu ya. Apa nih solusinya supaya bisa meredakan seperti itu? Apakah ada satu bahan yang bisa meredakan efek-efek negatifnya tadi, efek jangka panjangnya tadi, atau seperti apa Kak?
4: Kalau misalkan sudah terpapar,
3: penanganan pertama lah ya,
4: terpapar terhadap skincare yang sudah mengandung bahan berbahaya itu biasanya kan ada iritasi dan lain-lain.
3: Ya.
4: Yang pertama kali adalah hentikan penggunaan kosmetik. Jadi yang digunakannya, yang pada saat itu digunakan, dihentikan dulu, biarkan dulu istirahat kulitnya, kemudian pakainya hanya boleh kayak pelembab saja, pelembab, dan yang pasti pelembabnya harus aman ya, maksudnya pelembab moisturizer seperti itu yang kandungannya tidak terlalu banyak. Bisa pakai kayak misalkan petroleum aja misalnya,
3: petroleum jelly itu ya,
4: Bukan merek ya mas ya, yang seperti itu gitu, yang untuk melembabkan saja. Kemudian kalau misalkan sehari dua hari tidak membaik, maka segera konsultasikan ke dokter. Ini wajahnya harus sudah ada penanganan medis mungkin gitu.
3: Jadi kalau misalkan udah ngerasa mukanya, aduh aku pakai krim ini kok jadinya timbul bercak-bercak nih gitu ya, itu berarti udah harus stop aja ya.
4: Stop pokoknya, stop.
3: Apalagi kalau misalkan wajahnya atau bagian wajah udah mulai berasa panas, stop ya.
4: Iya, stop dulu. Kemudian 1-2 hari itu cuman boleh pakai pelembab saja, pelembab yang aman tentunya ya. Kayak misalkan pakai baby oil pun itu nggak masalah sebenarnya.
3: Oh nggak apa-apa ya Kak?
4: Iya, baby oil yang ini ya. Jadi untuk melembabkan saja gitu. Kalau misalkan belum reda, segera konsultasi ke dokter kulit.
3: Betul sekali. Terima kasih Kak Ibet.
4: Oh iya,
3: udah berhadir di Studio Radio 4 Banjarmasin mengedukasi kita semua gimana sih caranya untuk memilih kosmetik aman dari bahan berbahaya gitu Kak ya. Karena di zaman sekarang kan tentunya kitalah jadi customer yang lebih pintar gitu.
4: Betul.
3: Ya. Kita customer yang harus lebih teliti lagi dalam memilih produk. Jadi jangan terbawa arus lah ya Kak ya, jangan terbawa komersil juga nih biasanya karena efek iklan di TikTok ya Kak ya.
4: Overclaim.
3: Jadi menyebabkan kita terjerumus ke dalam kosmetik yang tentunya mengandung bahan-bahan berbahaya gitu Kak ya.
4: Ada lagi Kak? Kulitmu.
3: Sayangi kulitmu. Ada lagi mau ditambahkan Kak mungkin?
4: Itu saja sih pesan-pesan untuk masyarakat, selalu cek produk kosmetik yang digunakan, jangan sampai menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang.
3: Oke, sekali lagi terima kasih Kak Ibet ya. Dan
4: sama-sama.
3: Untuk para pendengar Perompat, semoga mendapatkan manfaat dari apa yang tadi sudah dijelaskan dan diterangkan oleh Kak Ibet ya, mengenai pemilihan kosmetik aman dari bahan berbahaya. Kita kembali bertemu Dang Senak di ruang UMKM edisi berikutnya. Untuk edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026, ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

Kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 6, tepatnya di sekitar persimpangan lampu lalu lintas, tampak dipadati kendaraan yang mengurangi kecepatan. Hal ini terjadi lantaran adanya sebuah road barrier atau pengaman jalan yang terpasang di lokasi tersebut. Dan diketahui pengaman jalan tersebut dan sanak sudah terpasang sejak Minggu, 10 Mei 2026 kemarin. Pemasangan dilakukan gesan menutupi bekas galian lubang yang berada tepat di depan Masjid Nurul Huda tersebut. Sebelumnya, lokasi ini dilaporkan mengeluarkan air nang membasahi aspal jalan akibat adanya kebocoran pipa dan berdasarkan informasi dari akun media sosial resmi PAM Bandarmasih. Saat ini perbaikan kebocoran tersebut telah rampung dikerjakan. Meskipun galian lubang telah ditutup, para pengendara tetap harus berupaya menghindari pengaman jalan. Sebagian pengendara yang melintas berharap agar bekas galian di tengah jalan tersebut dapat segera ditutup secara permanen. Demikian kabar Pro4 pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dang sanak seluruhnya bagi wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, Gesan Buan Pian, ulun informasikan waktu ibadah sholat zuhur telah tiba. Jadi kepada para pendengar perempat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menjalankan ibadah sholat subuh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

berkata, "Sukakah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli surga?" Saya menjawab, "Baiklah." Berkata Ibnu Abbas, "Itulah wanita yang hitam." Pada suatu hari ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya berpenyakit ayan hingga terbuka aurat. Maka doakan kepada Allah untuk kesembuhanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika engkau sabar, engkau akan mendapat surga, dan jika engkau tetap meminta aku, aku doakan." Aku pun tidak keberatan. Wanita itu menjawab, "Saya akan sabar, tetapi doakan supaya tidak sampai terbuka aurat saya." Riwayat Bukhari Muslim.

0: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026, Bangkalsel melaksanakan program Bangkalsel Mengajar secara serentak di 18 kantor cabang. Kegiatan berlangsung pada 4 sampai dengan 13 Mei 2026 dengan menyasar pelajar tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat. Program tersebut menghadirkan langsung pimpinan cabang ke sekolah-sekolah di wilayah kerja masing-masing. Para pelajar diberiakan edukasi mengenai pengelolaan keuangan sejak dini, budaya menabung, sampai dengan pengenalan layanan perbankan secara interaktif. Kegiatan Bangkalsel Mengajar menjadi bentuk komitmen Bangkalsel dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan literasi keuangan masyarakat. Selain berfokus pada layanan keuangan, Bangkalsel ini juga hendak berperan aktif membangun pemahaman finansial generasi muda. Demikian kabar Perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Dan Sanak masih bersama dengan Kian tentunya mengudara sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Pusparagam Nusantara segmen kedua mengawani bubuan pian semuanya dengan musik-musik Nusantara, Dan Sanak ya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Ulun akan kembali dengan informasi mengenai tradisi dan kebudayaan yang ada di Nusantara. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Propat FM, Suara Budaya Banjar.

0: biasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang enggak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi enggak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Enggak boleh. Kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustaz, cari berkah enggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi enggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Perempat, suara budaya Banjar.
1: This is my style. I'm Andre Solah. Remix.

Masih bersama dengan Kian tentunya dan Sanak Seberataan di Puspa Ragam Nusantara segmen kedua tentunya mengudara sampai jam 3 sore nanti ya. Ulun akan memberi informasi mengenai desa wisata dan Sanak Perempat ya. Yang mana di Indonesia sendiri itu terdiri dari ribuan desa ya dan Sanak Perempat ya. Dan salah satunya itu adalah desa wisata yang tentunya menarik gasan destinasi liburan berikutnya untuk kita semuanya. Kita mulai dulu dan Sanak Perempat ya. Dari desa yang berasal dari Banyuwangi kali ya. Jadi ada sebuah desa di sana dan Sanak Perempat namanya adalah Desa Wisata Osing Kemiren. Desa Wisata Osing Kemiren di Kecamatan Gelagah ini menjadi tujuan populer bagi wisatawan. Kenapa? Karena tradisi, adat istiadat, dan ritual leluhur yang masih dilestarikan di sana. Nah, saat memasuki desa, Bebuan Pian itu akan disambut oleh rumah-rumah adat suku Osing di sepanjang jalan dengan ciri khas pintu, kayu berukir, dan atap yang unik. Nah, gasan pecinta kopi nih ya. Oh, gasan ulun banar ini berarti. Jangan lupa dang sanak gasan belajar proses pembuatan kopi dan menikmati secangkir kopi Osing yang nikmat di tengah suasana pedesaan yang asri ya. Tapi ini kalau misalkan sekilas dilihat ya memang ini tuh adalah rumah-rumah yang cocok banar bilanya bapak-bapak pagi masih pakai sarung ke teras rumah, bawa kopi hitam, kemudian bawa cemilan atau snack-snack pagi, dang sanak duduk di depan teras. Aduh, itu syahdu banar dang sanak ya. Terlebih nih gasan lelakian yang mungkin banyak pikiran kah di kepalanya. Kayaknya ngopi di teras rumah yang ada di desa,

wisata Osing Kemiren ini adalah salah satu dambaan. Gasan merilis stres lah minimal. Lanjut ke berikutnya. Ada salah satu desa wisata di Lombok, tepatnya namanya yaitu adalah Desa Wisata Sade. Jadi ini tuh terletak di jantung Pulau Lombok, Dangsanakya, dan Desa Sade ini menawarkan pengalaman wisata budaya yang otentik dan berbeda dari destinasi wisata Lombok lainnya. Daya tarik utamanya apa itu Kian? Jadi daya tarik utamanya Dangsanak dari Desa Sade yang ada di Lombok ini yaitu adalah rumah tradisional yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu, atapnya dari alang-alang, dan lantainya itu dilapisi campuran tanah liat dan kotoran kerbau. Hah, bayangkan Buan Pian. Ini kalau kada salah ulun pernah menonton secara langsung di salah satu acara televisi swasta Dangsanak Perempat ya, yang mana memang ketika ada rumah baru di sana atau mungkin setiap berapa tahun sekali kotoran kerbau itu kembali dioleskan ke lantai rumah yang ada di desa ini Dangsanak ya. Dan itu tuh kalau kada salah semacam tradisi. Kemudian juga ada tuh tujuannya gasan apa kayak itu, nah kada ingat lagi dah ulun. Nah, Bebuan Pian, Dangsanak itu juga bisa menyaksikan berbagai ritual dan upacara adat yang menarik. Contohnya, pernikahan adat Sasak, tarian tradisional, dan pertunjukan musik.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: ampun nih. Karena corona nih tuh ampun.
1: Iya, enggak masihnya. Kan kadang terpaksa kena seduh.
2: Misalnya, para penari, para penabuh, boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Luki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh

Masih dengan seputar desa wisata yang ada di Indonesia yang tentunya menarik perhatian para turis-turis asing dan orang-orang daripada luar desa tersebut untuk berkunjung dan sanak ya. Tadi kita sudah bahas ada dua desa, ada desa wisata Sade di Lombok, kemudian ada desa wisata Osing Kemiren di Banyuwangi. Yang berikutnya ada di Malang dan sanak perempat ya, namanya adalah desa wisata Pujon Kidul. Desa wisata Pujon Kidul ini menawarkan perpaduan sempurna antara keindahan alam pegunungan, udara sejuk, dan juga berbagai aktivitas seru gasan semua kalangan. Bebuan pian bisa memetik sayur sorangan, mengumpati outbound, berkemah di alam terbuka sampai dengan belajar mengolah biogas dan mengelola susu atau beternak. Menarik ini. Dan desa wisata ini juga berisi wisata kampung budaya di mana ini adalah tempatnya belajar membuat olahan susu di pawon deso, batik tulis sampai dengan belajar tarian tradisional. Ini kalau misalkan bebuan pian cari gambar desa Pujon Kidul itu memang bujur-bujur asri banar. Dia ada di tengah-tengah persawahan hijau dan sanaknya, dan memang di sana itu sudah dihiasi wisata-wisata seperti itu, kayak ada tugunya sendiri desa wisata Pujon Kidul, dan tentunya ini bisa dipakai untuk berfoto dengan keluarga ya. Lanjut kita ke desa berikutnya, desa yang tidak kalah menarik di atas perbukitan Nusa Tenggara Barat. Namanya yaitu bukan perbukitan ternyata, tapi di pegunungan. Namanya adalah desa wisata Wai Rebo. Ini terletak di ketinggian 1200 mdpl dan dikelilingi oleh pegunungan dan hutan todo. Dan desa Wai Rebo ini sering disambat atau digalari sebagai desa di atas awan karena memang letaknya yang berada di atas pegunungan ya. Nah, salah satu daya tarik utamanya adalah keunikan rumah adat berbentuk kerucut yang mana terbuat dari bahan-bahan alami yang disebut Mbaru Niang dan sanak ya. Dan bebuan pian ini bisa menyaksikan berbagai upacara adat yang menarik, nangkaya upacara penti, upacara penyambutan tamu, dan upacara adat lainnya. Nah, ini kalau misalkan bebuan pian mau tahu lebih dalam, mau tahu dalam rumah adatnya itu seperti apa, ada salah satu YouTuber Indonesia yang sudah berkunjung ke desa wisata Wai Rebo dan sanak ya. Jadi tinggal pian cari aja di YouTube-nya masing-masing vlog desa wisata Wai Rebo. Dan di sana itu pasti banyak banar video YouTuber-YouTuber atau orang yang sudah berkunjung ke wisata yang satu ini dan mencoba untuk bermalam satu malam di desa tersebut. Yang terakhir dan sanak perempat dari Raja Ampat yang tentunya ini kada kalah keren dan sanaknya, ini pandangannya itu hampir mirip dengan di Hawaii. Namanya adalah Desa Wisata Arborek. Keindahan bawah laut Desa Arborek ini berada di kawasan wisata Raja Ampat yang mana menjadi alasan banyak wisatawan yang berkunjung ke desa ini gasan snorkeling. Bebuan pian hanya cukup membayar biaya sekitar Rp100.000, maka bebuan pian sudah bisa menyewa perlengkapan snorkeling dan menikmati pesona bawah laut Desa Arborek. Dan jangan lupa bebuan pian harus menyewa kapal cepat dari Waisai dengan biaya sekitar Rp1.5 juta atau longboat dengan biaya sekitar Rp1 juta. Gasan mencapai desa yang satu ini. Ya, mahalnya di awal lah ya. Lawan ini sih ulun kada tahu ya. Sewa kapal ini 1,5 juta dan 1 juta ini apakah satu kali perjalanan aja atau udah PP? Tapi harusnya sih satu kali perjalanan ya, karena dari desanya sendiri balik lagi gitu dan sanak perempat pasti akan memakan biaya yang sama juga. Atau mungkin biasanya lebih murah kalau balik ya. Justru kalau menuju ke desa yang satu ini itu biasanya memang agak tinggi nominalnya. Tapi gak apa-apa, karena duit yang bebuan pian keluarkan, nominal yang cukup tinggi tersebut itu akan terbayarkan dengan pandangan mata bebuan pian melihat desa yang satu ini indah banar, lautnya biru dan sanak perempatnya, dan tentunya pemandangan bawah lautnya yang bisa membuat stres bebuan pian hilang seketika. Jangan dipikirkan 1 sampai dengan 1,5 juta melayang begitu saja, tapi nikmati aja dan sanak perempat, karena ya buat apa lagi duit kalau misalkan duitnya lagi nganggur. Tapi kalau misalkan banyak hutang ya dibayar, ya berarti ke hutang. Dan sanak masih bersama dengan Kian tentunya ya. Setelah ini kita akan langsung bergabung
bersama dengan siaran berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Hari ini bersama dengan RRI Jakarta dan RRI Pro4 Sungai Liat ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Pro4 FM Suara Budaya Banjar.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan.

0: Haber Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sebanyak 25 motor balap liar diamanakan Polresta Banjarmasin dari kegiatan penegakan hukum dan penertiban nang dilaksanakan beberapa minggu terakhir. Sidin menyebut aksi balap liar nang dilakukan para anak muda di jalan rayang ini sudah kada bisa dibiarkan lagi dan harus dibariakan efek jera. Sidin juga menuturakan sebelum dilakukan penindakan, pihak sudah menyampaikan imbauan kepada para orang tua gasan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, termasuk pihaknya datang ke berbagai sekolah-sekolah melalui program Police Goes to School. Demikian Haber Prompat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Haber Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Bangsa anak perompat, seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, waktu sudah menunjukkan 14 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Yang dimana itu artinya kita akan segera bergabung bersama dengan siaran berjaringan perompat, suara budaya Nusantara, sekaligus Ulun Kian izin pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menemani Ulun dan sanak yang sudah mendengarkan dari mulai pukul 10 pagi sampai dengan sekarang, menuju pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah dan sanak perompat ya. Kita berjumpa di lain waktu. Untuk hari ini Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sampai jumpa kembali.
2: www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
3: Ya, kita akan bicara soal kebudayaan, budaya negara, harus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap, ya jadi memang ya kita perlu ini ya, apa namanya juga, terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan
2: ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
3: Gimana nih kawan
2: ya? Udah aman nih, siap. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya? Dan sudah ada narasumbernya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan, ya penerima anugerah maestro juga ya dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Iya, ya, suaranya jauh okay. Ya, Bapak jauh, ya. Suara ya. Masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
3: coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, ini di itu kita ada kedengaran.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, siap. Selamat siang. Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah siap dah. Apa namanya Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro 4 Jakarta. Monggo silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Datuk?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ini dari Pangkal Pinang, ke ya. Sungai Liat.
4: Sungai Liat
3: ya, ya. Kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Datuk ya.
4: Betul.
3: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu nih, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datuk.
4: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan, ya, jebakan-jebakan globalisasi.
3: Jebakan. Terjebak.
4: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi, kan, dengan artificial intelligence-nya, kan,
3: AI, ya.
4: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya, ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan, ya, materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
4: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial, ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
3: serap
4: gitu, ya, kan, kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya, kan,
3: ya,
4: ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah.
3: Okay.
4: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat, ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
3: Yeah.
4: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah, ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah, dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan, atau kebudayaan lokal itu
3: salah,
4: menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
3: iya.
4: Jadi itu yang pertama.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan, ya, jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya, ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Budaya.
4: Nah, okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan, ya.
3: Yeah.
4: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya, kan, generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
3: Okay.
4: Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan, ya,
3: yeah,
4: terhadap budaya daerahnya.
3: Mm.
4: Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu, setiap arus, kan, dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah, ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
3: Okay.
4: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas, ya, tidak cocok,
3: mencemari dengan, lah.
4: Iya, ya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information gluts itu kan membawa garbage, ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita, ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter, ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi, kita, ya, generasi tuanya tidak mempersiapkan, ya,
3: okay,
4: materi budaya dengan baik dan benar.
3: Oke. Okay. Datuk, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datuk sih sebenarnya. baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
4: lumpuh
3: dan
4: menulis.
3: Lumpuh menulis.
4: Iya.
3: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
4: Menulis, iya.
3: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Dato sampaikan tadi?
4: Iya,
3: sehingga muncul kata-kata ini.
4: Iya, iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
3: Ya,
4: ya saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
3: Ya.
4: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
3: Wah, itu dalam banget. Iya, Dato, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Dato, menurut Dato?
4: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
3: Berkembang. Oke.
4: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
3: Okay.
4: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
3: Yang menjadi dasar.
4: Yang menjadi dasar ya, untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau apa ya, kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi.
3: Intervensi
4: ya, bukan akulturasi namanya kan. Malah apa terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya, di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi. Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
3: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
4: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
3: Iya.
4: Nah, masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan.
3: Okay.
4: Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Apa saja masuk diserap begitu kan. Nah, kalau kita punya ketahanan budaya yang tinggi ya, punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
3: Oke. Itu Artinya itu tadi ya, Datuk ya, kesiapan kita ya, nih.
4: Kesiapan kita yang
3: ya, boleh dibilang masih ini ya.
4: Belum siap.
3: Belum siap.
4: Belum gitu siap. Gitu, ya, belum siap. Belum siap. Makanya.
3: Waduh, ini banyak.
4: Saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
3: Jebakan
4: ya, tadi. Jebakan-jebakan ya. Budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya okay. kita.
3: Depan. Yang paling efektif, Datuk, menurut Datuk, untuk apa ya membentengi ini? Karena kan sekarang ini, Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen Alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, hmm. yang praktis, seperti itu. Nah ini bagaimana, Datuk?
4: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung, ya, adiguna, adiluhur.
3: Oke. Okay.
4: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hmm. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu. Karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif okay. dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
3: Kementerian
4: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh, dan berkembang. Ya,
3: tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah, Datuk, kalau menurut Datuk?
4: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya. Okay. Kan?
3: Ya.
4: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan

0: mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat, kan karena tidak terperhatikan di daerah, ya kita akhirnya lari ke pusat juga. Betul. Kan? Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru,
1: pusat
0: kan
1: bahaya. Gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan apa dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datuk ya. Bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
1: menangkap itu ya.
0: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing, kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu, kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia, kan. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari, kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas, kan, untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan ke pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
1: Ya, Datuk, jadi artinya ini menurut Datuk bagaimana? Dari apa yang Datuk sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datuk ya?
0: Iya, sangat berarti, karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya, kan.
1: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datuk? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datuk. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
0: Sebenarnya
1: juga,
0: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama, kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu, kan.
1: Bukan dinas mata air ya.
0: Iya.
1: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
2: Iya.
1: Sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
1: Nanti ya. Oke.
2: Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Iya. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Po yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
0: Iya.
2: Nanti kita bakal
0: kalau di Google kan pergi ke mana?
2: Jalan-jalan ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel. Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, pendengar Pro 4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wanda Sona di Pro4 Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, satu kosong tiga sembilan. Oke, 08 12 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oh, oke. Oke, ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Pro4 Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ini. Ya, oke. Di Jakarta udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Pro4, okay. Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo di Sungai Liat.
3: Dengan iya, abang-abang juga, yang ganteng. Cik Guria.
4: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wanda Sona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria. Ya?
4: Salam, iya. Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Laris Ahmad Elfian. Wih, keren. DPMP. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Betul ya Bapak?
2: Iya, ya, Cegu silakan. Iya, silakan Cegu langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan peribatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Ya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad. Juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
3: Silakan Datu.
2: Ditanggapi.
5: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masifnya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu. Itu
5: itu justru keliru ya, kesalahan yang apa yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran,
3: bisa menjadi kebenaran
5: gitu ya.
3: Apalagi deh tuh ya ini apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
5: Bisa jadi masalah.
3: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Kan salah, kan? Salah.
3: Penamaan misalnya.
5: Salah penamaan, salah pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
3: Iya, itu. Oke. Nah, silakan nih untuk ke Anda sobat budaya yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk ke Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
5: Iya.
3: Kita masih tunggu. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang.
3: Dulu ya.
2: Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp, ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
3: Ya. Oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Dialek itu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
3: Belitung, oke. Okay.
5: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah, terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskat ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten, dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
3: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
5: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka. Cuma isoleknya ya, isolek. Ragamnya itu seperti apa, Palembang ya,
3: Palembang.
5: Ngapo, Kemano. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
3: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
5: Tetap.
3: Kalau Wanda nggak Wando. Ya.
5: Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
3: Ya.
5: Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya. Sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
3: melekat ya,
5: melekat terserap di apa, di Belinyu.
3: Ya.
5: Makanya di Belinyu itu kelesan itu.
3: Kelesan.
5: Kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empe-empe. Tapi tidak disebut empo-empo kan.
3: Empo tuh di Jakarta tuh, Bang Jo tuh.
5: Jadi empe-empe, karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empe begitu.
3: Iya, empe.
5: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
3: Oh, oke, baik. Nah, Datuk, berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datu? Apa terancam juga
5: kalau ini, yang jangan-jangan bahasa terus. Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
3: Oke.
5: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat, sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya kan. Ya. Nah, dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang, itu adalah bahasa Seka.
3: Seka.
5: Seka ya, Seka yeah. Dialekten itu sudah sekarat, hampir
3: Seka.
5: Punah.
3: Seka ini suku laut ya?
5: Ya, orang-orang laut.
3: Laut ya.
5: Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi okay. dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
3: Oke, okay, baik.
5: Ya. Kalau yang lain ya,
3: yang lain
5: berkembang,
3: tumbuh dan berkembang ya.
2: Iya, oh, okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya.
3: Oke, Pak Jo, ya.
2: Halo, Perompat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Jojo.
2: Iya, tadi indah, silakan.
6: Ya, selamat siang, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wanda dan Datu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Silakan.
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Bung Wanda dan Datu.
3: Iya. Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya
6: Teh. Iya, Datu, ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya. Pertanyaannya, mayoritas itu sukunya apa? Yang pertama, itu peran ya, peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa, budaya dan sebagainya. Itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Apa masih didukung dengan Pemda begitu? Okay. Itu tanggapannya. Bung Wanda dan Jojo, terima kasih banyak.
2: Terinda, terima kasih sami-sami. Terinda di Bogor, ya, silakan.
5: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup, ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa, ya. Saya
3: okay.
5: Jadi etnik. Ke etnik grup, ya.
3: Yeah.
5: Yang pertama itu adalah orang-orang darat.
3: Orang
5: darat atau orang-orang gunung ya, sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut, orang-orang laut atau orang-orang Seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah kemudian yang ketiga etnik group yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan. Untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka. Itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung. Membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu, ya.
3: Melayu
5: orang-orang
3: ya.
5: Melayu. Ya kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari
3: Betul.
5: Jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya? di Provinsi Kepulauan Bangka itu. Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya. Kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya, progresif ya, ya membantu kita ya, seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa ya, bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa, di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya, luar biasa ya, itu kamus, ya, kamus bahasa daerah Bangka, Melayu Bangka, dan kamus bahasa Melayu Belitung ya, sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga ya. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata, kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya, mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
3: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah ya, yang di Indonesia
5: ya,
3: kan gitu ya.
5: Kan kita ini kan lalai ya, kita ya, lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah, di Indonesia ya, dan bahasa asing.
3: Ya.
5: Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
3: Sudah ada belum Datuk bahasa Bangka Belitung itu yang di
5: ada,
3: Indonesia kan?
5: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
3: Cam.
5: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
3: Oh.
5: Misalnya kita mau beli durian nih.
3: Iya.
5: Nah, kan tidak mungkin kita cium durian itu kan, durinya bisa luka hidung kita iya, kan. Nah, untuk mengetahui jadi tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
3: Cam.
5: Cam. Di cam itu ya, artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga,
3: ya,
5: kemudian diperlihatkan dibuka dagingnya, isinya seperti itu.
3: Oh.
5: Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang
3: ya,
5: termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum, kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya ya, namanya ya, disebut ya, semangka itu ditimang-timang, disangka-sangka.
3: Iya kan? Oh. Iya, semangka ya, ya dia. Ya. Semongko. Ya. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten, ini udah menit 56 ya, mungkin kita dipercepat ya. Kalian closing statement ya, mungkin.
3: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
5: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu
3: ya,
5: harus rajin ya,
3: okay,
5: harus rajin menggali, mendokumentasikannya, okay, kemudian mengunggahnya ya,
3: ya,
5: ke
3: platform digital,
5: ya, platform digital ya, saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya,
3: ya,
5: generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yeah, yang benar, informasi yang sahih lah
3: yeah,
5: terkait dengan budaya, okay, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
3: Okay.
5: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
3: ya, ya,
5: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun
3: okay,
5: informasi budaya yang salah dan keliru.
3: Baik, ya. Ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
3: Sehat selalu.
5: Amin.
3: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datu, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Selamat sehat.
3: Amin.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abad Perempat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Abad Perempat bersama Lundrinda. Dan sekarang perempat, sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Cerucuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan Corporate Social Responsibility CSR yang difasilitasi pemerintah kota Banjarmasin. Satu persatu siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan itu bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti kesan menunjang aktivitas belajar mereka. Program bantuan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah kota Banjarmasin bersama salah satu perusahaan melalui program CSR yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program sosial yang tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Distrik Kota Banjarmasin Rian Utama menyebutkan bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Demikian Abad Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berempat. Apa kabar? Pertemuan pulang kita siang hari ini di Ayo Goyang. Goyang yuk. Silakan ingin bergabung di 0511325 2602 atau WhatsApp 0895340595 39 atau juga melalui TikToknya Perempat ya, ingin bergabung boleh, silakan, kita tunggu. Lagu-lagu yang bisa dipilih sore hari ini ada Rumput Tetangga, Nur Halimah, Impian dari Mirnawati, Siapa Yang Punya Roma Irama, Surgaku, Aulia DA4 ya, dan Mandi Mandu, Elvis Kaisi, Matamu, Meli Lida, Larut Tanpa Kepastian, Rara Lida, Sembilu Cinta, Tasya Rosmala, Gatot Mudik, Farani, Di Reject, Jenita Janet, Tak Tega, Alisa, Menyesal, Mansur S, Ingin Sempurna, Weni Wen, Zainal, Rita Sugiarto, My Darling, dari Fazal Dat, Cinta Setengah Tiang, ada Endah, Jalur 2, Adli Koplo Star, ada Jones, Tiara Bahar, terus Udang di Balik Batu, ada Lesti bersama Nasar, Gejolak Asmara, King Nasar, Sebatas Batur, ada Anik Aranika, Di Tepi Pantai, ada Roma Irama. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih, silahkan yang ingin bergabung. Kita langsung menyapa dulu di teleponnya Perempat ya. Halo, Ayo Goyang. Halo, Ayo Goyang. Halo,
1: Goyang
0: yuk. Yuk, siapa di mana nih?
2: Di Banjarmasin.
0: Mama Inur ya, Mama Inur. Apa kabar Mama Inur?
2: Sudah baik.
0: Ini siapa ini?
2: Lakinya.
0: Siapa lakinya?
2: Laki.
0: Iya, siapa namanya? Namanya siapa?
2: Lukman.
0: Oh, Lukman. Baiklah, Lukman. Lukman, lagunya
2: tadi
0: apa, Lukman?
2: Tadi Bini yang nelfon tadi, Bini.
0: Oh, iya kah?
2: Iya.
0: Bini yang nelfon, Bini yang berpandir lah.
2: Pun? Aku sayang padamu, kah?
0: Yang mana, Yulah?
2: Roma Irama tadi ada.
0: Oh, Roma Irama. Siapa yang punya?
2: Siapa yang punya?
0: Iya. Ya. Buat Bini,
2: buat
0: pasti.
2: Buat Bini aja, nah. Ayo, kak. Jadi...
1: Salam, nyebut mana, Yulah. Itu lagunya tadi, kan, ya. Tadang satu juta.
0: Kenapa?
1: Lagunya satu aja.
0: Itu aja, baik. Untuk berdua ya. Oke, baiklah. Terima kasih buat Mama Inur dan Lukman.

0: Halo, ayo goyang.
1: Yuk.
0: Yuk. Yani I love you ya.
1: Harinya panas nih nah, Mbak Rinda nah.
0: Oh iya kah? Sepanas
1: Gitu
0: apa?
1: panas. Oh, lagunya anu nih, di reject.
0: Di reject. Pasti men di reject
1: Ah.
0: sarik lo pian lo.
1: Sarik bener men di reject.
0: Baiklah, agak siapa nih lagunya?
1: Salamnya buat Amah, Mama Inur, Lukman, buat Baratan aja nah.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada siapa lagi boleh silahkan ingin bergabung melalui telepon ataupun WhatsApp ya, atau di TikTok Pro 4. Halo, ayo goyang.
2: Ya, Karinda.
0: Ya, siapa ini di mana?
2: Ozan.
0: Ozan di?
2: Martapura.
0: Martapura.
2: Lagunya boleh milih apa, Rinda?
0: Boleh apa yang sudah kita siapkan di playlist nih? Apa yang mana yang dipilih?
2: Lesti.
0: Lesti, gesan siapa lagunya?
2: Buat semuanya Jakarta yang lagi mendengari.
0: Oh.
2: Buat penyiarnya juga ya, Pak.
0: Iya.
2: Ya dah, buat Karinda makasih banyak.
0: Sama-sama. Dari siapa tadi? Dari Ozan di Martapura. Ozan sudah bergabung ya. Baiklah, sebelum nanti kita juga mau menyapa teman-teman yang ada di TikToknya Pro 4 ya. Kita putar lagu dulu yang direquest sama Mama Inur dan Lukman tadi ya. Juga Yani, Alabio dan Ozan di Martapura.

umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja, tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ya halo, ayo goyang, goyang yuk. Silakan yang lain ingin bergabung kembali, boleh melalui telepon, WhatsApp ataupun juga di TikToknya Po 4 ya. Oke, kita coba menyapa telepon dulu. Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Assalamualaikum Mbak Rinda.
0: Oh, Ibu Bambang, apa kabar?
1: Baik, sehat di sini mendung terus.
0: Oh gitu, iya. Baiklah. Lagunya yang mana, Bu Bambang?
1: Lagunya, saya lagi di rumah, Mbak Rinda.
0: Lagunya ada Rumput Tetangga, Nur Halimah. Impian dari Mirnawati, Surgaku. Yang mana?
1: Dari Anu Mirnawati.
0: Mirnawati. Untuk siapa, Bu, lagunya?
1: Iya, salah satunya buat temannya aja. Sehat juga, Mbak
0: Rinda. Iya, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bambang yang ada di Danau Salak sore hari ini sudah bergabung ya. Lagunya disiapin dulu. Oke, baiklah. Kita terima WhatsApp ya. Gantian ini ada Herman kayaknya. Halo. Ayo goyang Herman.
2: Goyang yuk, Madinda.
0: Sudah makan siang kah, Bin Almas Banar?
2: Sudah tadi merendah jam 1.
0: Oh iya, belum jam 3 lah.
2: Belum lagi anak Mbah Maghrib mana pulang.
0: Oke, Herman lagunya yang mana Herman?
2: Apa pilihannya merendah?
0: Tadi aja lu sempat kan. Rumput Tetangga, Bapak Nur Halimah, Surgaku, Aulia, terus. Mandi Madu, Elvi Sukaisi. Matamu dari Meli Lida, larut tanpa kepastian ada Rara Lida, ada sembilu.
2: Matamu tuh Bang Barinda.
0: Kenapa matamu? Ada apanya?
2: Ada umur yang pasukan pasir.
0: Iya kak. Gesan siapa lagunya?
2: Salamnya Mang Mandiri Koral. Si siapa tuh? Mang Hadi kan juga tuh. Bakal gue jadi pember tuh.
0: Iya.
2: Bayani juga lebih usah bertanda, berdaya.
0: Baik. Kerja.
2: Benar siapa teman ya lo?
0: Oke, baiklah. Terima kasih Herman.
2: Iya, sama-sama. Benar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yo dari Ama di
0: Palu. Apa kabar Ama?
1: Lautin nggak suara mereka.
0: Ama, ayolah. Ini bang sudah mendengar pun?
1: Biasanya besok undangan, tapi bila acara itu undangan aja, apa yang berita-berita.
0: Iya, kak. Iya, terima kasih sudah menjadi pendengar setia perempat lah.
1: Emang kadang-kadang malam, kadang ada masuk,
0: Iya, banyak kadang-kadang banyak bahanu-bahanunya. Kenapa?
1: Hilang, redupnya.
0: Iya, kak.
1: Ya bakal radio rusak lah itu. Pas empat radio pulang tuh mau yang berempat tempat puting. Ini kita sambut itu puting hilang. Selamat kan kalau lagi
0: tuh. Oh iyalah.
1: Berapa hari ini jarang masuk kok bantuan Ya lagunya apa nih Pak?
0: Lagunya yang tadi putar ini Mirnawati Impian. Matamu dari Meli Lida.
1: Ada matamu aja kan?
0: Iya kak.
1: Ada hari Meli Lida lah.
0: Iya. Gasan?
1: Salamnya sepertinya buat sebenarnya buat susah. Ya menyadari jangan gelit-gelit tuh ada cewek awas ya.
0: Baiklah. Waduh, berat banget pengancamannya.
1: Kalau gelit kenapa ya? Kalau tuh gelit tuh kan salah.
0: Biar akarnya aja situ. Amalinya cinta sayang kan kayak itu tuh.
1: Harus jaga amalnya lapas dengan alih cariannya.
0: Iya, cariannya dari tengah laut.
1: Ya, alih cariannya. Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hailah Amah. Penjagaan ketat kayaknya sudah bisa ayang Mila. Oke, terima kasih Amah. Herman juga tadi lah yang sudah bergabung. Oke, satu WhatsApp lagi kita coba terima sebelum kita putar lagunya ya. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Yuk, Kai apa kabar Kai?
3: Alhamdulillah.
0: Lagu apa Kai?
3: Tak dapat tidur ya.
0: Tak dapat tidur karena apa? Banyak pikiran gak Pian?
3: Ini tahun apakah?
0: Adalah lagunya tak dapat tidur. Kena, mencari akanlah ini di luar playlist nih. Oke, gesan siapa kai? Siapa yang menyanyikan lagunya nih?
3: Rita Esa.
0: Oh iya kak, gesan siapa kai?
3: Kenapa?
0: Gesan siapa lagunya?
3: Gesan Amah Dela, Herman, Hakim,
0: ya.
3: Dinkam, Mama Madan, Mama Alpi, dan semuanya jelas.
0: Iya.
3: Ampun lah. Sungai Tabuk banyunya luas.
0: Cakep.
3: Sungai Baritul banyunya luas. Banyunya bersih kalau baca ramin. Memang aku sudah lawas. Kada bisi rumah. Tapi bisi losmin.
0: Wah, cakep banget.
3: Dan malah langsung ini.
0: Oke. Cucu kai.
3: Makasih banyak lah.
0: Iya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat panjang umur lah kai lah.
3: Burung Rian, burung Cendrawasih sih.
0: Cakep.
3: Ini Balang Kasua. Uh-huh. Cukup sekian, terima kasih. Kai pulang sampai berfak. Dah
0: juga. Iya, sidin kira ketinggalan pepantun lah kayak ini. Terima kasih sudah bergabung. Satu mat lagi karena para azan nih pukul 14:43 lah, masih kurang lebih 3 menit. Ya apa ulun terimakan dulu aja kah pulang teleponnya? Jadi karena sekalian lagunya diputar. Oke, ulun bacakan TikTok aja gitu dulu lah. Tadi sampai di mana tadi? Sampai di Ahmad Baihaqi. Oh iya. Ujur, Pinandu Bandar Ulun. Nah, Bang Ibayai. Ada Halim. Selamat siang, Marinda. Siang juga. Ada Arnold, Jembatan Cangar. Dari Adela, Mbak, puterin lah. Oh, adakah lagu ini? Coba nanti saya coba cari ya, kalau ada insya Allah. Kalau nggak ada nanti kita ganti dengan yang lain ya. Ada An Uka, terima kasih ya An. Ada Bahin, Ayo Goyang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut gabung request lagu Ikhlas, Ikhlaskanlah dari Muksin Alatas, insya Allah ya. Dikirim gasan ke kawanan Nang Bagawian, selamat menikmati lagunya. Herman, tetesi lawan banyu uyah mata tu. Biar dingin jalan. Jangan juga itu. Cakep pantun pian ya kayak di tadi kalola. Terus dari Lovely Kala, anak ayam mencari makan. Baik itu bang, anak ayam mencari makan. Nah kenapa? Itu dua kali. Oke, kita terima teleponnya dulu. Halo, Ayo Goyang.
4: Ayo Goyang.
0: Goyang yuk. Dari siapa di mana?
4: Abang Ali.
0: Abang Ali, apa kabar Bang Ali?
4: Panasan, nah.
0: Panas kah di situ di Alu-Alu?
4: Iya.
0: Oh, oke. Kalau di Banjarmasin bilang mendung, Pang Nilah. Iya. Lagunya yang mana Bang Ali?
4: Lagunya apa? Lagi.
0: Mandi Madu, Larut Tanpa Kepastian, Sembilu Cinta, Gatot Mudik, Ada Impian, Ada Matamu. Nah, yang mana Pian?
4: Barang aja
0: lagi. Gasan siapa lagunya?
4: Gasan Bini di Anona, di Martapura.
0: Mah jauhnya, Pian di Alu-Alu, Bini di Martapura.
4: Salamnya Bini Martapura.
0: Oh iya kah? Itu aja?
4: Ya itu aja. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gasan Abang Ali yang ada di Alu-Alu lah.

dan sekarang perempuan kita mesti jeda dulu sebentar karena akan berkumandang azan asar, pertanda tiba waktu sholat asar wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar.

Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tam was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat sore, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dan sanak perempat sebanyak 47 perguruan tinggi se-Kalimantan Selatan menandatangani perjanjian kerja sama PKS Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual atau Sentra KI dan program pemagangan mahasiswa pada pos bantu bantuan hukum pos Bankum bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Penandatanganan tersebut berlangsung di Banjarbaru Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan yang ini dilaksanakan bersamaan dengan agenda nasional penandatanganan perjanjian kerjasama perguruan tinggi serentak se-Indonesia yang digelar secara virtual. Agenda nasional itu turut dihadiri langsung juga oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas. Penandatangan kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan perguruan tinggi dalam pengembangan kekayaan intelektual. Kerjasama yang itu juga diarahkan gagasan meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui keterlibatan akademisi dan juga mahasiswa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Alek Kosmas Pinem menyampaikan bahwa kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam penguatan layanan hukum. Menurutnya, melalui program pemagangan pos Bankum, mahasiswa dapat berkontribusi langsung dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel Galuh Tantri Narindra menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut. Menurut Sidin, penempatan mahasiswa magang di pos Bankum desa merupakan langkah yang sangat baik. Tantri menyampaikan program ini juga sejalan dengan gagasan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Ia menilai kolaborasi antara Kementerian Hukum melawan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat memperkuat pelayanan hukum di masyarakat. Demikian hamba perempat, Ulun Rinda, Salam Budaya.

0: Ya, ayo goyang, goyang yuk. Silahkan ingin kembali bergabung. Kita tunggu di telepon kita 0511 3252602, atau WhatsApp 0895 3405 0939, atau juga di TikTok Propat ya, yang ingin bergabung ya. Ya halo, ayo goyang. Ya halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa ini, di mana?
1: Mawan, Mawardi di Marabahan.
0: Mawardi Marabahan, apa kabar Mawardi?
1: Alhamdulillah baik, panas. Di kota pian pakai apa cuacanya sore ini?
0: Pindah mendung-mendung pan di kota, tapi panas.
1: Ah, mantap warnanya. Mendung-mendung. Iya. Jadi kan ini benar-benar kepanasan ya, kalau. Lagunya apa banyak nih?
0: Lagunya ini banyak nih, anak diputar, belum diputar lagi. Nunggu antrian.
1: Pokoknya lagunya tuh umpatan ulangan, berarti salamnya dulu kan.
0: Oh, oke. Okay. Ya, silakan.
1: Salam-salamnya lah. Ya, sama Abang Ali, ada Bakti, Mama Alpi juga, Abang Jo di Pengaruh, Yani di Halam Yu juga, Gesan Amah di Palam juga, Gesan Lukman Mama Inurnya juga, Gesan Mama Madan juga.
0: Permamaan lah.
1: Permamaan. Ya, dan seberat ini lanjut lah.
0: Siapa pulang nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini, di mana?
2: Di Pengaron, Bang Jojo Jojo.
0: Oh, Bang Jojo Pengaron. Iya, apa kabar di Pengaron nih?
2: Kabar alhamdulillah sehat. Iya. Cuacanya panas.
0: Iya kah?
2: Iya.
0: Yeah. Ayo, lagunya yang mana, apa gabung aja kah sama yang lain? Banyak nih antriannya yang kadang diputar.
2: Lagunya gabung aja Mbak Enak.
0: Baik. Gasat siapa yang penting?
2: Yang penting itu kalau di perumpat.
0: Kerja?
2: Mumpat. Salamnya buat kesan dan kebersihan yang jelas. Kesempian, doanya mudah-mudahan sehat keluarga yang mohon. Dilimpahkan rezekinya berkah dunia akhirat. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Gesan Piala yang sudah bergabung di sore hari ini. Bang Jojo yang ada di Pengaron. Ya, selanjutnya kita coba menyapa di WhatsApp dulu ya. Halo, ayo goyang. Iya, Bang Wandi, apa kabar Bang Wandi?
3: Ya, apa kabar itu?
0: Bang Wandi kurau kah ini?
3: Iya, kurau.
0: Iya. Silakan Bang Wandi.
3: Lagunya apa pilihannya nih?
0: Lagunya yang ada diputar banyak mana? ada Rumput Tetangga, Nur Halimah, Surgaku, Aulia, Mandi Madu, Elvi Sukaisi.
3: Ya, Mandi Madu aja nih.
0: Mandi Madu Jaka Elvi, oke, baiklah. Gasan siapa lagunya?
3: Ini buatnya siapa nih, Bawardi kan, Bang Jura.
0: Iya.
3: Berhadir menipah, nah buatnya Lukman, Mama Inor. Abah Hakim, Birsa, Yani, Bayanti juga nah, Irma, iya. Merdan juga.
0: Iya, baik.
3: Oh ya, berlindah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Gasan Pian lah.

0: Baiklah, kita terima satu telepon lagi sebelum kita putar lagunya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Hadi.
0: Mang Hadi di Alu-Alu.
1: Iya, tadi Pak.
0: Iya, baik.
1: Lagunya Rita tadi apa deh?
0: Pun?
1: Yang Rita. Pertama tadi apa?
0: Rita Sugiarto, kan ada Rita Sugiarto?
1: Boleh, tadi
0: yang pertama. Oh, yang Zainal kah?
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Rumput tetangga lah dong.
0: Rumput tetangga, iya, Nur Halimah.
1: Ya, itu aja nah.
0: Iya, baik, kesan?
1: Kesan beratannya, jangan mendengar ya Allah. Salamnya tuh juga, nang masuk tadi beratannya aja sama Wandi tadi nah.
0: Iya.
1: Ya, beratannya aja, salam sehat aja ya Allah.
0: Baik.
1: Buat yang nyar, makasih nah.
0: Sama-sama, terima kasih juga kesan pian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu kita putar aja dulu lagunya yang sudah direquest sama teman-teman tadi ya. Lagu Ikhlaskanlah tadi siapa lah yang request dari Muksin Alatas. Oke, kita putar aja dulu lah lagunya.

0: Muhsin Alatas, ikhlaskanlah. Ini udah diputer, tadi di request juga sama teman-teman yang ada di TikTok Pro 4 ya. TikToknya tiba-tiba aja berhenti, kenapa? Gak tahu ya, tiba-tiba terputus nih TikToknya. Oke, kita nyambung lagi ya di TikTok Pro 4 ya. Boleh yang lain gabung. Tadi yang gak sempat saya bacakan di TikTok, mohon maaf ya. Tapi semua lagu-lagunya ini udah disiapin ya. Oke, kita tunggu lagi yang mau gabung di TikToknya Pro 4 atau melalui telepon kita di 0511 3252602 atau juga di WhatsApp ya, ada yang bisa dihubungi di 0895 3405 09. Kebahagiaan. Ya, baiklah, kita tunggu yang lain yang ingin bergabung kembali sore hari ini. Ya, silahkan ya. Ini lagu Muhsin tadi ikhlaskanlah sudah diputar. Nanti setelah itu tunggu giliran yang lain lagi. Nanti ada Roma Irama juga, judulnya 5. Tadi di request sama siapa ya, lupa. Sudah sempat hilang sih, tadi terputus TikTok Pro 4-nya ya. Oke, baiklah, kita coba menyapa dulu di WhatsApp-nya Pro 4 ya. Ya, halo, ayo goyang, siapa ini? Halo, ayo goyang.
1: Goyang,
0: yuk. Yuk, siapa ini? Abah Kalbi kayaknya. Iya, kah?
1: Abah Kalbi.
0: Iya, apa kabar, Abah Kalbi? Iya, alhamdulillah. Cuaca kayak apa nih di sana?
1: Kenapa?
0: Cuaca kayak apa?
1: Cuaca panas hari ini, tadi kalau pagi tadi hujan hari sampai tengah hari.
0: Oh
1: tadi.
0: Iyalah, oke, okay, baik.
1: Hari ini udah panas sebenarnya.
0: Oke, okay, lagunya digabung-gabung aja kah? Banyak nih antriannya yang hendak diputar.
1: Oke, ngikut aja lagunya nah.
0: Iya, oke, okay, baiklah. Yang hendak dikirimi siapa aja nih salamnya?
1: Salam saya berikan ya, sebelum mendengar Radio Pura 4 sebenarnya berada.
0: Iya.
1: Belinda dan Mbak Ade, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Halbi. Ya teman-teman yang ada di TikTok Pro 4, mohon maaf ya, tadi tiba-tiba aja TikToknya terputus, tiba-tiba hilang gitu. Ya tadi gak sempat terbaca ya, yang udah gabung ya maaf ya, boleh gabung lagi. Ini sebentar ada Isur di Tanjung, apa kabar Isur? Terima kasih udah bergabung. Arnold Arnold piye toh iki? Gak piye piye ya piye. Hilang gak tahu ya kenapa ya. Oke Arnold, lagunya juga apa tadi ya yang requestnya ya? Ya jelas teman-teman yang udah request tadi udah disiapin nih. Panago, Panago udah bergabung, makasih. Hardiansa Inhale 2, Harry Henny Purwatiningsih. Oke, terima kasih sudah bergabung. Terus siapa lagi? Ada Brong. Ya, Brong, makasih sudah bergabung. Calon jenazah. Aduh. Jangan dong. Walaupun nanti kita akan jadi benar-benar ke sana ya arahnya. Sekarang jangan dulu, harus banyak punya tabungan amal kebaikan, ya kan? Al-Hafiz, Al-Hafiz, makasih udah bergabung. Terus siapa lagi nih? Ada Diana DZ ya, makasih. Ada Mario juga udah bergabung. Makasih, kalau mau request lagu ya harus sabar ya. Kita tunggu giliran yang lain. Ini udah banyak banget yang request sore hari ini. Ya baik, kita putar dulu Tak Dapat Tidur yang tadi direquest sama Kak Yani ya, yang ada di klien sore hari ini. Tak Dapat Tidur tadi lagunya ya. Apa ini? Yang ini lagunya. Yang nyanyi soalnya Rizky Darina nih.

Piala Dunia 2022 dimenangkan oleh Argentina. Nah, walaupun idola ulun Spanyol belum beruntung, mudahan 2026 ini Spanyol bisa juara Piala Dunia.

Ya, terima kasih dan salam perempuan yang masih bersama di Ayo Goyang Goyang Yuk. Elvi Sukai sini kayaknya cuma musiknya doang. Suaranya gak ada hilang ya. Okay, baiklah, yang penting udah berusaha ya untuk mengabulkan permintaan lagunya teman-teman yang udah request sore hari ini, yang sudah bersama Pro 4 di Ayo Goyang. Baiklah, yang lain kita tunggu lagi yang ingin beratensi. Tapi masih ada beberapa lagu lagi, dua lagu lagi yang belum diputer ya. Ada Rumput Tetangga Nur Halimah, terus ada Mandi Madu dari Elvi Sukaisi yang belum diputer, yang udah di request sama teman-teman sore hari ini ya. Dan lagi akan bergabung boleh melalui telepon.

saya ingin menyapa teman-teman yang ada di TikTok sambil menunggu yang lain yang ingin gabung lagi di telepon ataupun juga di WhatsApp ya. Ada Subhan, ayo goyang, goyang yuk. Makasih ya udah bergabung sore hari ini. Ada Tegodaro yang udah bergabung, makasih. Terus Gareng Telogo, di mana nih Gareng Telogo? Banjarmasin kah atau di mana nih? Terima kasih sudah bergabung. Ada Budi Ono Yamilah ya, Budi Ono Yamilah. Oke, makasih sudah bergabung. Tap layarnya dong. Ada Muhammad Helmi juga sudah bergabung. Suryoto, ada Putra Bungsu ada di mana nih? Udah bergabung, makasih. Ada Pita Hajagin. Terus ada Abah Ino, Handil 45, udah gabung, makasih. Dresmi 02, Iman 58, Buruh Cina, aduh. Coba dong kasih nama yang bagus. Ada juga siapa nih? Bentar ya, aduh kelewat nih.

ada Juhaimi 10, ada Nenek Efnan, ada Oman Boni 2, ada MBD Live Music, ada Uwais Firdaus 370, C16, ada Guzali Rahman dah gabung, makasih, ada SP, ada Smoky, ada Asep Saipul, Hajah Terima Riyatina, makasih udah bergabung sore hari ini ya. Ada Mala juga, AB, AA Syaputra, R Darko, ada Sudar, Sudarti, ada Dian 89, Paman Alus, Haji Gunadi, Rusmadi Zain, Mustafa Rama, Mamah Luai, di mana Mamah Luai? Makasih udah bergabung. Terus ada lagi, ada Karyo, ada Khadijah Ilham. Oh, banyak banget ya. Oke, okay. Terima kasih. Tap-tap layarnya. Terus ada, Assalamualaikum kakak, mau request lagu Gibah, salam dari orang Alu-Alu. Oh iya, orang Alu-Alu ternyata ya. Restu Ibu 0406 udah gabung. Jack juga, makasih Jack. Ryan, Yani Dayat, Irfan Hasfa 96, Rukiah juga sudah bergabung sore hari ini. Muhammad Abe, makasih lope-lopenya ya. 129 Uhai Ubay, 129 Ubay, bukan Uhai ya. Syafiq Kail, Bay Elang TS, Restu Ibu 0406. Di siapa lagi, ada Awai 11, Muhammad Abi, makasih udah gabung ya. Oke, baiklah, kita nikmati dulu lagu yang tadi udah di request. Siapa juga yang tadi request ya, udah lupa nih saya ini. Rumput Tetangga, yang penting diputar lagunya ya, dari Nur Halimah. Nanti dilanjut dengan lagu Mandi Madu dari Elvis Casey.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Ya, kita tuh nggak boleh membicarakan keburukan orang lain. Nah, begibah aja. Nah, padahal kesalahan kita sendiri itu banyaklah. Ujarnya tadi tuh bahwa semut di seberang lautan tuh kelihatan dengan jelas, tapi gajah di pelupuk mata tuh kadang kelihatan. Nah, ya jelas, mudah-mudahan kita bisa mengurangi untuk bicarakan orang lain lah, apalagi begibah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia tuh punya kekurangan. Nah, coba lihat kekurangan diri kita sendiri, mungkin lebih banyak dari orang yang kita panderakan lah. Ya, baik, dan sarang perempuan kita masih bersama di kesempatan sore hari ini di Ayo Goyang, goyang yuk. Ya, silakan Desan Pia dan sarang perempuan yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan untuk lagu sih kayaknya udah gak sempat lagi yang request ya. Kita langsung menyapa aja teman-teman yang ada di TikToknya Pro 4 yang belum tersapa. Tadi ada Bang Din yang sudah bergabung, makasih ya Bang Din. Terus Dinar saja, terus Pak Depandu juga ada, makasih sudah bergabung. Hada Hadaria, Victor Trikaryanton, terus juga ada Rimba Raya, terima kasih sudah bergabung. Diva, Haji Syafrudin, Arman, terus Urang Sunda. Orang Sunda ada di sini. Makasih udah gabung ya. Muhammad AB juga, Aida tinggal di Riyadh yang udah gabung. Terima kasih Aida. Benar tinggal di Riyadh, jauh berarti ya. Ada Tupai Serba ada Yunot Sena Sehanaja. Sumardi juga dan Muhammad AB yang udah bergabung ya di TikToknya Pro 4. Terima kasih. Ya pokoknya terima kasih semuanya buat teman-teman yang udah gabung baik di TikTok, di WhatsApp atau di teleponnya Pro 4 ya di Ayo Goyang kesempatan sore hari ini. Tadi TikToknya sempat terputus, mohon maaf ya buat teman-teman nggak tahu kenapa. Tapi mudah-mudahan gak bikin kecewa ya. Besok kita masih insyaallah ketemu lagi. Mudah-mudahan masih diberikan umur panjang dan kesehatan ya. Jangan lupa untuk terus bersama di Ayo Goyang setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, sekaligus saya Rina Budur pamit dari Piandang Sarang Pro 4 di manapun berada yang masih terus bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Selamat sore, kabar perempat bersama Ulun Rida. Yang sedang perempat Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke PT Ambulans Pintar Indonesia Senin 11 Mei 2026. Kegiatan yang itu bertujuan melakukan studi komparasi terkait spesifikasi dan konsep profesional mobil toko keliling. Sarana tersebut direncanakan menjadi pendukung pelayanan perdagangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan. Selain itu, kegiatan itu juga sebagai tindak lanjut pembahasan LKPJ Gubernur Kalsel tahun 2025. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Suripno Sumas, bersama jajaran Komisi 2 yang membidangi sektor ekonomi. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Direktur PT Ambulan Pintar Indonesia Imron Bukhari. Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan memaparkan spesifikasi teknis kendaraan hingga fasilitas pendukung yang tersedia. Selain itu, dijelaskan juga konsep operasional mobil toko keliling, gasan, distribusi barang, dan pelayanan perdagangan kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel, Suripno Sumas, menyampaikan kunjungan dilaksanakan. Gasan melihat langsung kesiapan mobil toko keliling dan kaidahnya dapat dimanfaatkan Dinas Perdagangan. Program itu diharapkan mampu membantu pengendalian harga di daerah. Ia menambahkan juga hasil kunjungan itu akan ditindaklanjuti melalui pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Jahrian, menilai mobil toko keliling ini dapat memperkuat sektor perdagangan dan UMKM daerah. Kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan langsung unit mobil toko keliling sebagai referensi pengembangan program perdagangan dan peningkatan pendapatan asli daerah di Kalimantan Selatan. Demikian kabar Pro 4, Ulun Rinda, salam budaya.

Ya, selamat sore dan sarang perempat ya, pada kesempatan sore hari ini baru saja tiba di rumah atau sudah mulai tadi tiba di rumah ya, setelah melaksanakan aktivitas Anda seharian. Mudah-mudahan dengan tibanya di rumah bikin suasana itu lebih rileks ya, karena tadi mungkin berkutat dengan banyak sekali pekerjaan. Setelah pulang ke rumah, lihat buah hati tercinta, istri tercinta ya, rasa capeknya langsung hilang gitu ya, mudah-mudahan. Baik, dan sarang perempat di Palidangan Benua sore hari ini kita bersama di destinasi wisata. Kita akan jalan-jalan kemana ya? Ke tempat wisata pastinya yang kita pilih sore hari ini di Kota Palu ya, Sulawesi Tengah. Nah, dan sarang perempat, Palu ini merupakan ibu kota dari Sulawesi Tengah yang terkenal itu sebagai kota yang kota teluk ya, yang indah. Selain itu, Palu juga terkenal menyimpan pesona wisata yang sangat memikat para pelancong, baik dalam ataupun luar negeri, terutama wisata alamnya yang ada di Kota Palu. Nah, ada Pusentasi ya. Pusentasi ini adalah salah satu tempat wisata di Palu yang tengah hits ya. Pusentasi ini merupakan bahasa daerah yang memiliki arti pusar air laut atau sumur air laut ya. Dan kita bisa melihat jernihnya air laut dikelilingi oleh batu karang yang membentuk seolah-olah kita ada di tengah ya, berada di sebuah sumur raksasa. Luar biasa ini kalau lihat fotonya ya, di layar kita ini sangat jernih airnya, sangat biru, yang memang dikelilingi oleh batu karang yang sangat besar ya. Memang kita seolah-olah itu berada di sebuah sumur raksasa. Itu Pusentasi yang merupakan tempat wisata di Palu yang sedang hit saat ini ya. Kemudian juga ada Gunung Gawalise. Nah, dan sarang perempat, Gunung Gawalise ini berada di ketinggian sekitar 2023 di atas permukaan air laut. Gunung Gawalise ini adalah objek wisata di Palu selanjutnya yang bisa kita kunjungi. Selain tempat berdiamnya suku Da'aha, tempat wisata di Sulawesi Tengah ini juga ternyata kerap menjadi tempat pendakian dan observasi flora dan fauna. Nah, jadi di gunung ini atau Gunung Gawalise kita bisa menemukan bunga edelweiss yang membuat petualangan itu menjadi jauh lebih menarik ya.

bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis, dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

0: Ya, Dasar 4 masih di Palidangan Bandung dengan destinasi wisata yang kami hadirkan pada kesempatan sore hari ini dari Sulawesi Tengah ya. Kita tadi sudah bahas salah satu tujuan wisata Kota Palu terbaik adalah Pusentasi ya, yang merupakan pusar air laut atau sumur air laut ya. Jadi di sana kita bisa melihat jernihnya air laut yang dikelilingi batu karang tadi ya, yang berbentuk seolah-olah kita tuh berada di sebuah sumur raksasa. Nah, tadi juga kita udah bicarakan tentang Gunung Gawalise ya. Dan selanjutnya ada Cagar Alam Morolawi dan Sanak Probat. Cagar Alam Morolawi ini adalah taman nasional yang merupakan rumah bagi masyarakat tradisional suku Wana dan juga berbagai hewan endemik seperti anoa. Kemudian di sana banyak burung maleo, babi rusa dan fauna lainnya. Nah, objek wisata di Palu, Sulawesi Tengah yang terdiri dari pulau-pulau sekitar kawasan teluk dan juga pegunungan ini menyimpan keindahan pemandangan alam yang layak buat kita nikmati ya, luar biasa pemandangannya di sana. Nah, selanjutnya ada Sanak Probat, ada Jembatan Palu. Salah satu objek wisata Kota Palu yang memang merupakan ikon kota itu adalah Jembatan Palu yang membentang di atas Teluk Talise yang tepatnya itu berada di Kelurahan Besusu dan Lire. Dengan desain pencahayaan yang cantik, tempat wisata Palu yang satu ini paling pas buat dikunjungi pada saat malam hari. Ya, selanjutnya ada Sanak Probat, ada air terjun Saluopa ya. Nah, berada di kawasan hutan sekitar Tentena, air terjun Saluopa ini merupakan tujuan wisata Kota Palu selanjutnya yang tidak boleh terlewatkan. Tapi untuk menikmati pemandangan air susun yang indah seperti ini, kita mungkin membutuhkan persiapan fisik ya, buat menyusuri hutan terlebih dahulu soalnya. Ya, dan Sanak Probat, masih ada beberapa lagi tempat-tempat wisata yang patut dikunjungi buat pian yang mungkin punya rencana nantinya akan bepergian ya ke Sulawesi Tengah. Untuk datang ke beberapa tempat-tempat wisata yang sangat mempesona di sana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.

Banua dengan destinasi wisata dari Sulawesi Tengah ya. Ya, dan sana perempat kita lanjutkan lagi, ada Museum Sulawesi Tengah. Kalau kita ingin mengetahui lebih banyak mengenai Kota Palu dan Sulawesi Tengah, ya jadi sebaiknya tidak melewatkan objek wisata Kota Palu yang satu ini ya, Museum Sulawesi Tengah yang menyimpan berbagai koleksi mulai dari gajah purba, informasi dan juga dokumentasi kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah di masa lampau ya. Jadi ada di museum ini. Ya, selanjutnya dan sana perempat ada Danau Poso. Danau Poso ini merupakan salah satu ikon wisata Kota Palu, yaitu Danau Poso, di mana kita disajikan bentang alam yang menakjubkan serta suasana yang sangat menenangkan ya. Tempat wisata Kota Palu yang satu ini juga terkenal akan pemandangan matahari terbenamnya yang memukau ya. Ada juga Pantai Tanjung Karang Donggala. Dan sana perbatasan langsung dengan teluk, tentu Kota Palu menyimpan berbagai pesona wisata pantai ya. Salah satunya ada Pantai Tanjung Karang Donggala yang dihiasi hamparan pasir putih. Tujuan wisata di Palu ini merupakan tempat yang memang tepat ya untuk melakukan aktivitas olahraga seperti diving misalnya, atau sekedar berjemur menikmati matahari di pantai. Jadi pas sekali kalau kita datang ke Pantai Tanjung Karang Donggala ini ya. Ada juga dan sarang perempat Taman Nasional Lore Rindu. Nah, destinasi wisata Kota Palu terbaik selanjutnya bisa kita jelajahi adalah Taman Nasional Lore Rindu. Selain menyimpan keindahan alam dan juga rumah bagi burung maleo, tempat ini pun menawarkan pesona dari situs Megalitikum berupa ukiran-ukiran batu kuno yang sangat menarik ya dan sarang. Ada juga Kepulauan Togean. Berkunjung ke Sulawesi Tengah nampaknya tidak sempurna ya sebelum kita merasakan pesona keindahan alam Kepulauan Togean. Selain pemandangan alamnya yang eksotis, objek wisata andalan Sulawesi Tengah ini juga menyimpan ekosistem bawah laut yang sangat menakjubkan. Jadi pilihan terbaik untuk ada sarang perempat, mungkin penggemar olahraga diving tuh bisa langsung datang ke sini ya, ke Kepulauan Togean yang sangat-sangat indah. Tidak kalah bagusnya juga ada Pantai Talise. Nah, dan sana wisata pantai di Palu selanjutnya ini adalah Pantai Talise. Dan ini merupakan wisata yang termasuk sangat mudah diakses ya, karena dekat dengan pusat kota dan juga berada tepat di sebelah jalan besar negeri. Di pantai ini kita bisa menikmati hamparan pasir sembari kita menikmati keindahan laut Sulawesi dan juga Kota Palu di saat yang bersamaan ya, luar biasa. Ada Tugu Perdamaian. Nah, Tugu Perdamaian ini juga dikenal dengan nama Tugu Nosarara Nosabatutu. Berada di ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut dan merupakan ikon lainnya dari Kota Palu, juga dikenal sebagai salah satu tempat wisata di Palu yang sangat indah ya. Saking diminatinya tempat wisata Palu ini, pemerintah akan segera menambah berbagai fasilitas publik dan juga objek wisata lainnya yang ada di tempat ini atau di Tugu Perdamaian ya. Atau disebut juga tadi Tugu Nosarara Nosabatutu. Selanjutnya ada Danau Lewuto. Nah, jika kita berkunjung ke kawasan Lore Rindu, itu terdapat sebuah danau yang terkenal akan kecantikan pemandangan alamnya. Danau ini bernama Danau Lewuto yang juga termasuk sebagai objek wisata favorit di Kota Palu. Waduh, banyak sekali ya tempat-tempat wisata yang sangat menarik ini di Palu. Ada Sauraja. Sauraja ini kalau kita ingin merasakan ya datang ke sini,
Itu sepertinya kita ada di sebuah rumah raja pada masa lalu. Nah, jadi pengalamannya itu kita bisa dapatkan dengan mengunjungi Sau Raja, yaitu rumah-rumah raja yang dulunya memerintah secara lokal di daerah Sulawesi Tengah. Jadi rumah-rumah raja zaman dulu ini terbuat dari kayu ulin serta kayu bayam dengan atap bentuk segitiga. Rumah ini menjadi objek wisata budaya di Kota Palu yang juga cukup menarik ya untuk didatengin. Ada Gunung Matantimali ya, Gunung Matantimali. Wisata di Kota Palu, Sulawesi Tengah selanjutnya ini adalah Gunung Matantimali. Dari puncak gunung ini kita bisa menikmati hamparan bentangan alam Sulawesi Tengah yang indah dari ketinggian. Jadi tempat wisata Sulawesi Tengah yang satu ini juga menjadi spot untuk camping favorit ya. Banyak sekali masyarakat yang camping di sana karena bisa melihat hamparan bentangan alam Sulawesi Tengah dari ketinggian. Luar biasa.

Oke, dan saran perempat itulah tadi ya, bisa menjadi satu pilihan destinasi wisata di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang memang layak untuk dikunjungi ketika kita singgah ke Kota Palu ya. Jadi kita bisa dapatkan banyak petualangan di Kota Palu dengan mendatangi beberapa atau kalau bisa semua kalau memungkinkan ya. Semua tempat-tempat wisata yang ada di Palu, Sulawesi Tengah yang terkenal dengan keindahan wisata alamnya ya.

0: Jumat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, kabar perempat bersama Ulur Rinda. Dan sarang perempat, pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi penuh terhadap langkah tegas jajaran kepolisian dalam memberantas aksi balap liar yang selama ini meresahkan. Sebanyak 25 unit motor berhasil diamankan oleh Polres Banjarmasin dari sejumlah operasi penegakan hukum. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menilai tindakan aparat kepolisian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dan aparat keamanan kada lagi mentolerir aksi ugal-ugalan di jalanan yang membahayakan keselamatan warga. Menurutnya, keresahan warga terhadap maraknya aksi remaja dan kebut-kebutan di malam hari ini memang sudah lawas menjadi perhatian serius pemerintah kota. Bahkan ada sedikit laporan masyarakat yang mengeluhkan suara bising knalpot hingga aksi konvoi yang rancak memicu ketakutan di lingkungan pemukiman. Sidin juga meminta para orang tua agar lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak, terutama pada saat malam hari. Pemerintah kada bisa bekerja sendiri tanpa dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Sebelumnya, sebanyak 25 motor balap liar diamanakan Polres Banjarmasin dari kegiatan penegakan hukum dan penertiban yang dilaksanakan beberapa minggu terakhir. Mereka mendapat sanksi tegas berupa tilang 3 bulan sebagai efek jera. Disampaikan oleh PLH Kapolres Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar SIK MSI melalui Kasih Humas Ibda Adi Hari Sucahyo SH. Disebutkan bahwa aksi balap liar yang dilakukan oleh para anak muda di jalan raya ini sudah kada bisa dibiarkan lagi dan harus diberikan efek jera. Ia juga menuturkan sebelum dilakukan penindakan, pihaknya telah menyampaikan himbauan kepada para orang tua, gasan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya. Termasuk pihaknya datang ke berbagai sekolah-sekolah melalui program Police Goes to School. Disampaikan dan diharapkan dengan penindakan ini bisa memberikan efek jera kepada mereka yang masih coba-coba bikin ulah di jalan Kota Banjarmasin. Demikian Abang Perempat Ulur Rinda, salam budaya.

0: Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perempat, Suara Budaya Banjar.
2: Dan selamat perempat, khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kami informasikan hari ini tibanya sholat maghrib. Insya Allah pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, dasarang perempat, sebelum berkumandangnya azan maghrib, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Kahf, ayat 16 sampai dengan 26, oleh Hafifah Dasar Ditilawah disampaikan Muhammad Rafi'i.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu. Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum, tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

kewajiban-kewajiban Muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat, serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil,
melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

0: La ilaha illallah, ya pada akhirnya kita semua kembali kepada Allah ya. Dan proses kesadaran diri kita untuk mungkin menggeser fokus kita pada duniawi ke akhirat, harusnya memang kita berorientasi ya pada bekal amal saleh dan bertobat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya kita semua itu akan kembali kepada Allah ya. Dan segala perbuatan kita di dunia ini akan pastinya menentukan nasib kita kelak di akhirat. Ya semoga kita semua bisa memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan banyak hal kebaikan ya. Dan kita bisa memanfaatkan waktu sisa hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita tapi juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima semua amal baik, amal saleh kita.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Anak perempat dimanapun berada, kita akan segera menuju Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti ceramah agama Islam bersama Tuan Guru Haji Ahmad Sufyan.

في أوقات المشقة وهي البردة الشديد والماشي إلى المساجد في الظلم لأجل الصلاة مع الجماعة ومطعم الجائع إلى آخره. جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Apabila kita terjemahkan kalimat yang baru ulun baca, susunan musannif dalam kitab ini sambungan pengajian kita, maknanya kurang lebih demikian. Wal maqalatul asyiratu kalimat yang ke-10. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin ada 3 golongan, 3 kelompok. Yudilluhumullahu ta'ala, menaungi akan mereka itu oleh Allah ta'ala, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tahta dilli arsyihi, di bawah naungan aras. Yaumala dilla illa dilluh, pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pertama yang menjadi acuan kita, bahwa apapun yang dikeluarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Kewajiban bagi setiap kita me'atikadkan, meyakini bahwa seluruh ucapan beliau itu benar, baik yang berhubungan dengan kehidupan di dunia, lebih-lebih yang berhubungan dengan hari kemudian, yaitu akhirat. Sebagian ulama ada yang mengatakan kesimpulan 2 kalimat syahadah. Kalau setiap kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, fokus dalam batin kita, semua yang ada ini tanda Allah. Apapun yang ada itu menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada ulama yang mengatakan dalam syair beliau, wallahi ma hadal wujud illa musyiran lil ma'bud. Demi Allah, tidak ada yang ada ini, apapun yang ada, semua yang ada menunjukkan kepada keagungan Allah, kebesaran Allah. Ada siang, ada malam, waktu siang ada matahari, waktu malam ada bulan. Karena tidak ada yang bisa menciptakan langit, menciptakan bumi kecuali Allah. Itu adalah salah satu cara kita untuk zikrullah, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita menuturkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
tertanam di dalam dada kita, di dalam hati kita, sesungguhnya apapun yang diucapkan keluar daripada lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Ya, baik yang berhubungan dengan dunia atau yang berhubungan dengan akhirat, benar adanya. Misalnya di dunia, 15 abad yang lalu ada hadis beliau. Lalu kita perlu mengkritisi, merenungi benar atau tidak. Kata beliau, ya'ti zamanun ala ummati. Ya'ti itu kalimat mudhari lil istiqbal. Akan datang suatu masa kepada umatku. Pada di masa beliau itu, Bapak Ibu, hidup serba kekurangan, kadangkala makan, kadangkala tidak. Baik makanan, baik pangan, pakaian, serba kekurangan. Namun beliau dengan gemblang menyatakan akan datang suatu masa kepada umatku. Yakuluna alwana ta'am, menyantap mereka itu macam-macam makanan. Lah, semua kita punya akal, berpikir, apakah sudah kalimat ucapan Nabi ini benar atau tidak? 50 tahun yang lalu, setengah abad. Pada ucapan Nabi ini 15 abad yang lalu. Setengah abad turun sudah umur 20 tahun. Kalau ada orang pengantinan, makanan tuh semacam aja. Kalau nasi, hintalu masak abang, itu bang sudah. Nasi hintalu masak abang. Kadang bermacam-macam. Tapi kalau wayah ini, Bapak Ibu, lain pada setengah abad yang lalu. Apalagi 15 abad yang lalu. Dulu orang kalau pengantinan, selamatan itu diawali dengan maulidan. Maulid di rumah. Ulun merasakan hal itu. Berkumpul di rumah maulid. Habis maulid baca doa, basurung. Wayah ini ampih maulid. Keruki. Ah. Itu kenyata. Dulu di rumah, wayah ini di depan rumah, di jalanan sampai ke gedung. Makanannya macam-macam. Benar ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kampung aja pian kada semacam. Ada sate, ada soto, ada iwak karing betana, pesmanan. Kebebelasan kita memilih. Ulun sebagai manusia kira-kira kayak pian juga beritaan nangaran sate betate lawan soto nang nyaman sate lawan soto handak membuat kedua-duanya surban di bahu. Harus ada perasaan halus. Malu. Malu. Tapi dengaran malu itu sudah berkurang. Rupi atil haya. Di akhir zaman manusia kada peti malu lagi.
cuman sebagai orang beriman. Ulun ambilai soto lapor lawan Tuhan, ya Allah, hendak makan sate. Kita punya Allah. Allah, hendak makan sate. Berkenan pian menganjurkan kepada salah seorang keluarga nang pengantinan, matahari urun dibungkus itu nah. Tuh ya. Belum menyuap ulun ka soto, datang keluarga pengantinan ini matahari, kalau kopi anak makan sate, alhamdulillah. Tahu Tuhan, tahu bahwa ulun anak masih minta kepada Allah, ya minta kepada yang lain. Ini tanamkan dalam hati kita semua. Cuman melihat ulun soto sate nang di muka ni nah, nang di muka bekuling ke belakang, kada habis kelupian sembunyian guru lah. Ambil berkat. Bedahulu ambil dua. Nang di belakang pulang ulun dua guru ai. Nang di higa dua, tak tinggal dua lagi. Dianggapnya ulun kada bisa makan sate sako. Itulah nyanyian Megijit. Apa jejen arwah Megijit penyanyi. Orang yang berlabuh, aku yang tenggelam. Paham? Badai juang guru supian tu genal awak gencang makan. Padahal kawan aja menyikat. Ini nang dihiga tu bisa-bisa memilih kawan. Bila kawan baik pian untung, tapi bila pian kan baik celaka. Bisa-bisa memilih kah? Ulun karena kawan bisa ke istana negara. Di negara yang di kandangan tu lain. Negara di Jakarta. Waktu presidennya Jokowi, wakilnya Yusuf Kala. Nah, bisa ke negara, ke istana negara itu. Kawan almarhum Kiai Hamdan Khalid Amuntai, sepuh Kiai sepuh Kalimantan Selatan, diundang oleh Jokowi kali apa Indonesia berselawat. Nang membaca maulidnya itu orang Aceh, provinsi Aceh, 37 provinsi, ulun mewakili berdua. Almarhum Kiai Hamdan Khalid lawan ulun. Gara-gara kawan aja pian. Ini bisa-bisa pian memilih kawan dah. Ujian Nabi bila tak kawan, orang berjaga berdagang minyak haram, biarinnya kada memberi. Harumnya kana. Tapi bila tak kawan orang pandai besi. Pandai besi. Bila kada gusang, muring. Itu kulit kulit kambing. Tak kawan karungkung tarbang. Pukuli pemulutan. Wah, belinya mulut pian. Ketapak-ketapak-ketapak-ketapung. Tapi kalau kulit kambing tak kawan Quran, dicium orang. Bisa-bisa milih kawan. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita perhatikan ucapan Nabi itu benar. Dulu serba kekurangan, sekarang sudah kelebihan. Ya'kuluna lawana ta'am. Kita menyantap makanan, macam-macam makanan. Anak makan apa pian? Internasional ada di Banjar. Makanan Cina ada di Banjar, makanan Jepang di Banjar, makanan Amerika ada di Banjar. Semua ada. Itulah kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashrabuna alwana syarab. Datang suatu masa ujar Nabi,
Masa itu manusia kebebasan minuman. Hendak minum nang apa pian? Ulun waktu itu jadi Rais Suriah Kalimantan Selatan, Gubernur NU. Depan datang kunjungan wilayah Jawa Timur, Surabaya. Lalu ulun bawa ke restoran Haji Nurhen. Ya, dunia ini bisa kuat kalau ada empat yang kompak. Bi adil umara, dengan adilnya pemerintah. Wabi ilmil ulama, dengan maasi papadahan tuan guru. Wabi syakha'i agniya, dengan murahnya orang berduit. Wabi doa'i du'afa, dan dengan doa orang-orang susah. Dibawa ke restoran, disuguhi menu-menu makanan, menu-menu minuman, terserah memilih. Nangaran minuman terus ada jus apal, jus pisang, jus herbis, jus durian, serah. Jadi kiai ini memilih jus amma. Bingung restoran mencari jus amma kecuali di Quran. Nah, itu sudah nampak bahwa sesungguhnya kita membenarkan ucapan Nabi kita Muhammad. Yaquluna alwana ta'am, menikmati macam-macam makanan. Wasyrabuna alwana syarab, meminum macam-macam minuman. Yalbasuna alwana siyab, memakai bermacam-macam pakaian. Pakaian. Cuman kita ini harus pandai menyikapi. Kalau umur 40, jangan pakaian kayak kanak-kanakan. Nah, kita tuh disesuaikan. Ulun sarwan di Kurau. Orang ini sudah umur lebih 70, jalan gitir-gitir. Wah, pakaian lepes, ya. Kan libur-liburnya ada nang lumpit betali itu, masya Allah, luar biasa. Jadi ujar anak muda, han, anak muda berucap, inilah pemuda masa kini, ya. Orang tua jadi anak muda, dia cocok nanti. Lior baik, anak memakai pakaian anak muda. Yalbasuna alwana siyab. Ucapan Nabi itu benar. Sekarang sudah kita rasakan. Malam ini akan ulun kemukakan hadis Nabi. Salah satu nafarin yudhilluhumullahu ta'ala dhilli arsyi yaumil qiyamah. Ada tiga gulungan manusia yang dapat payung dari Allah pada hari kiamat. Jangankan di akhirat, Bapak Ibu, di dunia kita perlu payung. Oi. Jangankan di akhirat, di dunia perlu payung. Kapanasa mau kada payung kiamat, kahujan kada payung kiamat, di akhirat luar biasa. Kalau payung di dunia ini macam-macam, tapi kalau payung di akhirat cuma satu dari Allah, ujar Nabi. Nah, sekarang kita harus merespon yang seperti itu. Karena kiamat itu hari pembalasan, yaumul jaza, yang dibalas perbuatan kita ketika di dunia ini. Dinapa supaya hari kiamat berpayung aku? Karena panasnya hari kiamat itu jauh daripada panasnya di dunia.
Sekarang jemaah haji Indonesia di Mekah, di Madinah. Panasnya kada kayak di negeri sini. Di kita ini ingin 27 derajat itu panas. Tapi kalau di Madinah 42 derajat. Mekah 44 derajat. Kayak apa nang tuha? Penyakit matian sudah. Mahnya turun di motor, serangan jantung, mati. Karena mati itu pasti, kiamat pasti. Yang penting kepada kita, siapkan apa yang akan kita bawa menyongsong kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah. Kalau tafsir ayat itu bibi'lil ma'murat, takut kepada Allah itu dengan mengerjakan perintah. Perintah ini andanya di awak kita. Awak kita ini ulahan Tuhan, Bapak Ibu. Dasarnya firman Allah, wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu, yang menjadikan kamu. Kontrol dari kepala sampai kaki itu ulahan Tuhan. Berapa macam? Satu, mata. Ini ulahan Tuhan. Dua, telinga. Ulahan Tuhan. Tiga, lidah dimuntung. Ulahan Tuhan. Empat, tangan. Ulahan Tuhan. Lima, batis. Ulahan Tuhan. Enam, parut. Ulahan Tuhan. Tujuh, kemaluan kita. Semua itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sempurna Allah menciptakan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terciptanya dirimu itu, kenapa kau tidak melihat dengan kebesaranku, kata Allah. Kita. Ulun lagi dulu pernah sekolah SMP. Cuma setengah tahun aja sekolah SMP. Ulun meneruskan ke Darussalam Martapura tahun 1967. 1967. Inang diga tiang tu yang kedede lagi. Ternyata waktu itu ada satu mata pelajaran ilmu hayat. Di awak kita ini ada persendian diulah Tuhan. Ada persendian engsel, ada persendian peluru. Itulah ilmunya Allah. Tahu manfaat engsel, manfaat peluru. Nah, engsel itu kayak lawang, buka kantuk. Ternyata persendian engsel itu di siku. Nah, mungkin sini aja nah. Ini ciptaan Allah. Peluru di bahu. Oh. Masya Allah. Istimewa ulahan Allah subhanahu wa ta'ala. Di tangan ada jari-jari. Jari-jari kita. Sebuting jari-jari, empat buting papatahannya. Persendian. Masya Allah. Nyaman pian bibinian memarut nyior. Nah, nyaman batatapas. Kita nyaman makan. Jaka tangan kayak ini nah, tapi kada berpatah di sini menyuap tak kepala. Masya Allah. Inilah anggota kita. Ciptaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sinilah letaknya syariat. Kita sembahyang dengan anggota kita. Kita puasa dengan anggota kita. Kita datang ke masjid dengan anggota kita. Ciptaan Allah. Ini kalau kita
perhatikan dengan baik, kita gunakan untuk melaksanakan syariat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai man orang-orang beriman, takutlah kamu akan Allah dengan mengerjakan perintah Allah. Perintah Allah itu letaknya di anggota kita. Kita baca Al-Quran dengan mata, kita mendengar orang pengajian dengan telinga, kita datang ke masjid dengan kaki, kita sembahyang dengan anggota. Itu syariat. Tapi kita jangan melupakan hakikat. Kita bisa melaksanakan itu karena Allah. Kalau tidak Allah, kita tidak bisa buat apa-apa. Iyyaka na'budu, kepada kau kami melakukan ibadah, kami beribadah kepada engkau. Wa iyyaka nasta'in, kami minta tolong kepada engkau. Jadi hari kiamat yang dibalas amal kita. Rancakai dipadahkan nih guru-guru, bila orang mati tuh, orang tuh tolak ke kiamat.

0: Rahman, masih ingat ulun?
1: Nggih, Aulia Rahman.
0: Aulia Rahman. Nah, jadi beliau yang meliput ulun Bemadihin di Rehbas. Okay. Rehbas itu sebelah barat dari Masjidil Haram. Jadi pada waktu itu zonasi untuk Kalimantan terkumpul semua di situ.
1: Okay.
0: Jadi semua embarkasi yang dari Kalimantan semuanya kumpul. Jadi seolah-olah itu kampung sendiri di situ.
1: Yeah.
0: Nah itu yang mungkin gambaran miniatur nanti menjadi kampung haji. Nah, okay. Seperti itu.
1: Itu yang dicanangkan oleh presiden ya.
0: Iya, betul.
1: Akan dibuat di sana supaya lebih homey begitu ya,
0: betul.
1: Pak Haji.
0: Betul. Jadi kita merasa di kampung sendiri, makanannya juga, menu lauknya semuanya dari resep masakan Nusantara Indonesia. Nah, kemudian ini sudah mendekati kloter 14. Tinggal 2 kloter, nanti 15-16 Banjarmasin lagi masuk, itu 17. Okay. Bersama dengan Barito Kuala dan kabupaten yang lain. Kemudian 18-19, nah 19 inilah kloter terakhir nanti. Nah biasanya kalau sudah 19 ini tinggal beberapa hari, satu minggu, mereka akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah.
1: Okay.
0: Kemudian puncak hajinya adalah hari Tasyrik, nanti kembali ke pemondokan, kemudian melaksanakan tawaf ifadah bagi kloter pertama, gelombang pertama. Mereka langsung akan diberangkatkan dari Jeddah menuju Banjarmasin.
1: Gitu. Okay. Total berapa untuk jamaah haji Banjarmasin, Pak Haji?
0: Banjarmasin tahun ini berjumlah 720 sebenarnya.
1: Okay.
0: 3 orang, yang 1 orang meninggal dunia.
1: Okay.
0: 2 orang menunda untuk berangkat karena alasan sakit.
1: Kesehatan ya, Pak.
0: Kesehatan.
1: Haji.
0: Jadi okay. 717.
1: 717 orang total yang ya, berangkat.
0: Progresnya dari tahun kemarin kita hampir 150 lebih.
1: Okay.
0: Jadi masa tunggu untuk Banjarmasin, kalau hari ini mendaftar, kita sudah jauh dari sebelumnya yang mendekati 40 tahun.
1: Okay.
0: Sekarang hanya 26 tahun 4 bulan.
1: Sudah dipangkas hampir 14 tahun ya.
0: Betul.
1: Jadi luar biasa. Karena kuota semakin banyak dari Arab Saudi diberikan atau bagaimana, Pak Haji?
0: Sebenarnya kuota sudah tetap 221.000.
1: Uh-huh.
0: Itu kan nanti dibagi dengan PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Untuk reguler itu 8% biasanya untuk khusus, 92% itu untuk reguler. Dan Banjarmasin tahun ini sangat luar biasa presentasinya, sehingga masa antrian itu akan semakin pendek dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Contohnya ulun aja, ulun menyetor tahun 2014. Kita kan kemarin karena ada COVID, kemudian ada perbaikan revitalisasi Masjidil Haram, sehingga sebenarnya ulun 15 tahun, akhirnya menjadi kemarin sempat 20 tahun. Nah, tapi setelah ada penyesuaian ini, jadi penyesuaian itu maksudnya antrian yang terpanjang itu diberikan forsi. Nah, jadi yang jaraknya hampir 40 tahun, Banjarmasin seperti Makassar. Nah, kemudian yang jaraknya agak pendek, yang jumlahnya juga banyak, jadi diserahkan ke antrian yang panjang. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur jamaah haji kita bisa berangkat.
1: Okay.
0: Nah, ini juga berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau zaman kita dulu lunas dulu baru pemeriksaan.
1: Okay.
0: Kalau sekarang kan pemeriksaan dulu, baru dinyatakan oleh pihak kesehatan bahwa istitoah, baru diberangkatkan. Nah, itu pun nanti diperiksa lagi menjelang keberangkatan di embarkasi.
1: Okay. Nah, jadi lebih tertata untuk tahun inilah.
0: Betul. Jadi tahun ini di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
1: Kemenhaj. Okay.
0: Ini pertama. Memang ada beberapa inovasi-inovasi yang terbaru kita lihat ada relawan.
1: Okay.
0: Relawan untuk lansia. kita perhatikan di media massa ataupun di layar kaca,

0: itu para jemaah sendiri dari kloter itu membuat relawan.
1: Okay.
0: Itu sebenarnya adalah skema daripada ketua kloter, kemampuan untuk memanajemen bagaimana kloternya itu bisa sukses. Nah, karena ulun dulu kloter 9, memang main plus,
1: okay,
0: agak jauh dari Masjidil Haram, kita di Sisyah, kurang lebih 7 km, bahkan 8 km dari Masjidil Haram, bisa menggunakan transportasi bis sirkulasi atau bis solawat, okay, yang 24 jam non-stop. Dan keuntungannya, Bung Awan, kita sangat dekat dengan jamarat.
1: Okay.
0: Jadi mereka bisa kembali ke pondok atau ke hotel. Nah, ini kemarin saya izin dengan sektor, sehingga diberikan izin untuk tanazul. Sehingga ruang mina itu longgar. Dan untuk penataan, lansia, disabilitas, dan juga perempuan itu bisa kita atur dengan baik. Jadi kerjasama,
1: yeah,
0: tim kloter itu sangat solid dalam menyukseskan pelaksanaan ibadah haji.
1: Karena lebih fokus ya, dari Kementerian Haji sendiri memang sudah punya skemanya sendiri yang ini, ya, perdana mengadakan begitu ya.
0: Betul.
1: Setelah dimekarkan begitu ya Pak Haji.
0: Iya. Kemarin kita kan bersama-sama dengan Kementerian Agama,
1: uh-huh,
0: di Badan Penyelenggara Haji dan Umroh, dulu kan badan, uh-huh, sekarang menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Jadi memang kolaborasi antara Kemenak, Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji itu menjadi pelajaran yang penting.
1: Uh-huh.
0: Sehingga kita bisa mengambil kalau bahasa kita, langkah-langkah,
1: yeah,
0: dalam rangka memberikan pelayanan terbaik. Bagaimanapun Kementerian Haji dan Umrah tidak bisa berhasil tanpa dukungan dari semua pihak. Nah, termasuk juga kita di Banjarmasin, kita dukungan dari Pak Wali Kota Banjarmasin,
1: yeah,
0: yang melewati Kesra, Kesejahteraan Rakyat, Kapak Kesra, mereka memfasilitasi transportasi dari Banjarmasin ke embarkasi dan juga debarkasi,
1: okay,
0: dan seluruh konsumsi ini luar biasa. Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu memberikan anggaran untuk jemaah haji kota Banjarmasin. Jadi Pak Haji Muhammad Yamin HR dan Ibu Haja Ananda itu mengalokasikan dana yang luar biasa, khususnya dalam memberikan fasilitas. Yang pertama tadi adalah transportasi, pengiriman barang, koper besar, kemudian koper kecil, kemudian bis, angkutan untuk jamaah,
1: okay,
0: nanti pemulangan dan pemberangkatan semuanya ditanggung oleh pemerintah daerah, sesuai juga dengan amanah undang-undang. Ini sangat luar biasa, jadi kolaborasi antara Kementerian Haji dan Umrah, khususnya di Kota Banjarmasin, walaupun kami baru, tapi kami juga berasal dari seksi dulu penyelenggara haji dan umrah,
1: uh-huh,
0: tetap sinergi, tetap membangun kebersamaan, sehingga tujuan kita tidak lain dan bukan bagaimana memberikan layanan yang terbaik.
1: Bejar.
0: Nah, jadi dengan tagline yang sangat bagus tahun ini, layanan untuk ramah lansia,
1: uh-huh,
0: ramah disabilitas, dan ramah perempuan. Nah, jadi tiga tagline ini sangat luar biasa.
1: Karena memang itu yang harus diutamakan, apalagi para disabilitas yang memang mempunyai keperluan khusus ya, begitu.
0: Betul. Jadi,
1: okay,
0: apa yang dirintis salah satu dari kloter di Indonesia ini ya, kemarin saya ada monitor,
1: yeah,
0: ada istilah relawan, jemaah bahu-membahu.
1: Uh-huh.
0: Ini ya, kalau kita, mohon maaf ya, jemaah yang mempunyai finansial yang kuat,
1: uh-huh,
0: itu mungkin bisa dia mengeluarkan biaya untuk melaksanakan kan,
1: yeah,
0: salah satu rukun. Tapi bagi yang ekonominya juga, bahasa kita adalah minim,
1: uh-huh,
0: itu perlu adalah bantuan kita semua.
1: Uh-huh.
0: Karena lu merasakan bagaimana merawat lansia,
1: okay,
0: bahkan Bung Awan sangat luar biasa saya tahun kemarin.
1: Uh-huh.
0: Mungkin satu-satunya ketua kloter, yang tidur satu kamar dengan lansianya saya. Dan sampai dia ngangkat anak sama kita. Artinya terima kasih mau menerima di tempat di lain di tempat lain ya kita. Jadi kita bukan hanya sekedar tagline, tapi kita realistis kita terjemahkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi kita merasakan bahwa petugas haji itu bukan hanya mengejar apa ibadah saja, tapi sebenarnya melayani itu adalah ibadah yang terbaik.
1: Tujuh. Oke. Mudah-mudahan semuanya lancar.
0: Amin.
1: Dan semua jemaah kita pulang dengan sehat walafiat dan selamat kembali ke tanah air.
0: Ya, tolong doa aja untuk warga benua. Mudah-mudahan jemaah kita 717 yang berangkat kembali pun ke tanah air, ke Banua Banjar, itu 717.
1: Masih utuh begitu ya Pak Haji. Amin ya Allah. Oke, Pak Haji Ulun minta pian kita bemadihin dulu sebelum kita bahas ke topiknya Pak Haji.
0: Soalnya pian tuh gak ada bemadihin tuh ada abdol.
1: Nah, Ulun tuh harus dua-duanya tuh ada. Bismillahkan dulu.

Lalupaloy tulak masigit pauduannya habar pangrabit banyu malimpas banyak sadikit ujar paloy rangatnya dikarit sampai ke masigit paloy melihati dibuati banyu ujung kanan dan kiri ternyata banyu kada bergerak lagi panitia tadiam paloy mamadahi ujar panitia.

0: Oke, ulun walaupun masih memahami kadang kosakata Banjar yang Banjar Banar ini, tapi dari awal tadi ulun pun sudah apa ya mengira begitu. Ini paloi dilanggar orang ini apakah dalam dua artian paloi ada di musola orang atau paloi ditabrak orang begitu Pak Haji? Tapi dalam apa yang tadi Pak Haji sampaikan juga ada dua itu gitu kan ya. Ini ada yang masuk loh Pak Haji.
1: Ya boleh buka.
0: Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Gih, waalaikumsalam. Dengan
2: Abah Sofian Wan.
0: Gih, silakan Abah Sofian.
1: Oh, Abah Sofian, ya ya ya.
2: Jadi kita berantara teranjah lah.
1: Teranjah luput.
2: Nah, belum berkesa orang. Kita teranjah juga, cuma lain palu yang diranjah orang.
1: Oh iya iya, silakan silakan.
2: Jadi palu ini di rumah duduk di pelataran. Padahal sendang rambu ini rambu biar di jalanan.
1: Oke. Okay. Eh, menyaring lah.
2: Teranjah. Menyasahi palu. Palu ini betapihan aja nyasah. Melihatnya orangnya tapi lantang, udah. Kedarannya orang bah. Jadi kayaknya pinando palu ini yang diranjah nih.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa kok aja? Yang kok nih, yang teranjah. Oe tablak orang, Jan. Jadi, berapa nomor DA nya yang meranjah pian tadi kok, Jan? Dua-dua nampak, Jan. Apa tadi, Jan? Dua-dua nampak, Jan. Kalau ini keberasaan ambil betapi itu membujarakan tempolan. Ada berlawar dalam. Mancap jauh, Waloy. Pahaman toleh sedang di dalam, tapi dua-duanya nampak. Dua-dua nampak aja. Sekali jadi kedua-dua, kayaknya dua-dua nampak.
1: Iya, paling menyangka ampuninya nang nampak.
2: Ya kan bahasa-bahasa Tongkoh ini kan lain.
1: Iya.
2: Dua-dua nampak aja. Kada jadi menolongi Pak Loy.
1: Anu merasa ya Allah.
2: Keberasaan terongan. Kada masalah orang dalam. Aja itu jawan masih.
0: Ya, terima kasih. Kisahnya. Jadi apa nih makanya tadi kan kita sambung lagi Pak Haji lah. Karena ulun itu sudah mulai memikirkan ini langgar yang mana nih, langgar ditabrak atau langgar musola begitu. Tapi dalam cerita pian tadi, dua-duanya ada tuh. Tapi intinya memang tabrakan itu tadi Pak Haji.
1: Jadi kayak ini sebenarnya cerita okay. Itu Palu ini kan, lu ini kan mengutip juga, lu kan okay. Hendak mengarang seronganan lah
0: okay.
1: Jadi mengutip dari cerita si Palu, judulnya tuh dulu Raja Pendusta
0: okay.
1: Palu ini, yang judul besarnya
0: okay.
1: Nah ada beberapa item di situ ada apa namanya Palu ini kan gawian kan menentu nih serabutan
0: yeah.
1: Cuma terkenal Palu ini harap apa menambal pauduan
0: yeah.
1: Atau menyamanak bahasa ini mencor
0: yeah.
1: Atau mana drum nang pina miris
0: yeah.
1: Nah, Palu itu rajanya tuh mana ngarannya menambali
0: yeah.
1: Tapi lewat pakai semen
0: yeah.
1: Nah jadi Palu ini dihabari oleh Ketua Sigit. Artinya pauduan tuh miris. Banyunya ini bilang habis taros. Nah, Palu ini kada berpikir bahwa kan okay. Pauduan tuh ada kerannya lo.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, disangka Palu miris bujuran. Nah, ini cerita awal dulu ceritanya.
0: Okay, okay.
1: Lalu Palu ke situ. Dibaik diberasi Palu lumutnya dibuangnya sudah. Ujar Palu ini kada pindah kada ba bergerak-gerak, banyaknya bagus saja nih.
0: Iya. Yeah.
1: Sekalinya ketua masjid ini anu juga menggawi si Palu juga.
0: Iya. Yeah.
1: Artinya nang miris tuh kadanya nang wadahnya kerannya.
0: Iya. Yeah.
1: Biar kayak apa Palu menambahi, tetapi kerannya mungkin ada diganti kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kisahnya Palu ini berharap bahwa tuntung membaik itu ada orang membari.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, artinya karena Palu ini sudah gawiannya tuntung kan di bahasa tuh garansi lah bahasa ini.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi kan dibari orang lalu pusang. Nah ini kisahnya pusang kan bulik nih. Lalu bahasa peda behimat tapaluh liir paluh 50 kilo kan
0: okay.
1: Nah sekalinya diselip orang paluh ini pertama
0: okay.
1: Tekipik sudah harap apa. Lalu sopir nyaring banyak klakson. Tekipai paluh ini tajuram mbak Nah, tajur ungkup, tajur rombak. Nah, lah. Okay. Kalau kedangsar kan barang licin lah.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan apa sepeda palu ini tak tekipai ya
0: pelanting.
1: Palu, pelanting palu okay. Itu terduduk palu eh. Okay. Tapi kan papa kan. Karena padang licak juga keadaan anu juga nih. Jadi mama maya palu ini.
0: Iya.
1: Nah, apa maksud ikam jar? Wani kan?
0: Iya.
1: Sekalinya keluar tukang supirnya nih wane.
0: Iya.
1: Kuno mana orangnya atau pegalangan gana. Lalu eh. Orang cuma meranjah luput tuh jar. Anu bingi ingat jar. Uja palu ini.
0: Iya.
1: Jadi urang kerja di sangit.
0: Iya. Yeah.
1: Karena meranjah luput.
0: Iya. Yeah.
1: Jakanya meranjah tuh kan paloi. Karena anu kebak andara mobil urang tuh mahantum ke sepedanya. Ini yeah. Sepedanya akibat kaloi karena klakson aja.
0: Iya, yeah. Kaget tadi
1: lah. Kaget takut anu anu takut hujat lah.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi urang nih nyangit juga sudah paloi ini kesesangit, sangit mencak pinggang.
0: Tapi ciut gara-gara melihat yang
1: keluar. Melihat menegur orangnya lalu eh. Uang jangan meranjah luput tuh aja, jangan bimimat. Jangan orang ini kan masa luput, kadang membegarakan lagi nya.
0: Okay.
1: Karena lah, ada luka apa lo, anak katanya kan meranjah mobilnya nih.
0: Okay.
1: Akibat klakson tadi aja. Nah, itu kisahnya artinya, palu diranjah urang, dilanggar urang.
0: Okay.
1: Langgar urang tuh artinya palu ini, kada diranjah bujuran.
0: Okay.
1: Klakson aja sebujurnya itu.
0: Akibat karena sudah laju tadi, terus kemudian sudah ngos-ngosan, yeah. Lalu... apa terkejut tadilah.
1: Nggih, lalu palu ini sebujurnya sangit juga.
0: Sudah emosi nih lah.
1: Emosi, tapi mah melihat tupirnya nang pina kanal pegalangan. Lalu palu merubah strategi. Urang ja amun meranjah luput tuh kada usah pina behimat. Urang ini merasa luput kan kada bersalah neh.
0: Nggih.
1: Padahal ja kanya anu mungkin mengganti juga urang nih kan menyebut-nyebut salah nih kanya mah kada bersalah lalu kada jadi ya.
0: Nggih.
1: Iya nang luput kada duanya. Nah, itu artinya tafsir yang pertama.
0: Nggih.
1: Tafsir yang kedua, kalau pian tadi mikir kan dilanggar orang, artinya dilanggar palu ini.
0: Nggih, dilanggar atau di musola.
1: Musola berapa? Nah, itu pikirannya. Nah, memang bahasa Banjar ini apa
0: kan,
1: namanya?
0: Kadang ambigu kan, kadang kalau
1: ya,
0: karena ada dua arti.
1: Nah, jadi dilanggar orang, dilanggar orang itu palu memang dilanggar orang tapi luput.
0: Nggih.
1: Nah, ini dalam kisah dari apa penerbit dari salah satu cerita palu ini. Emang lu kada menemukan lagi. Kalau clippingnya tuh ada lagi lu mandak lu aneh.
0: Okay.
1: Banyak lu bisa clippingnya Bahari. Nah kisah si Palu ini. Karena di salah satu surat kabar harian Bahari kita kan.
0: Okay.
1: Nah kalau ini nah, sudah dibukukan tetapi anu apa ngarannya. Kecil-kecil aja lagi kisahnya.
0: Okay.
1: Nah, ada banyak lagi. Nah, tapi wah ini kan ada lagi lu membacain nah. Nang edisi-edisi terbaru nih.
0: Oh masih nah, ada sampai sekarang apa
1: ada, aja? Ada, cuma pengarangnya lain.
0: Okay.
1: Nah. Ya, pengarangnya sudah meninggal kan ada juga memang apa dari kekawanan kita nang penulis dulu ada juga yang menelpon sini pernah punya karya ini juga lu okay. Kan ingat ngaran sidin itu dulu
0: okay.
1: Nah jadi artinya kisah sepalu ini adalah cerita fiksi sebujurnya
0: okay.
1: Tetapi menjadi ikon untuk benua kita Kalimantan Selatan Banjar benua Banjar nah jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran itu artinya amun penyanyi-nyanyi itu lihati dulu. Amun salah seorang ya sudah ya kan.
0: Nggih.
1: Amun tebujur urang jangan mengaras.
0: Nggih.
1: Palu ini pulau ini sebujurnya tekik-tekik aja.
0: Nggih.
1: Kada dilanjah urang kadanya, dilanggar urang kadanya, sakalinya pah melihat pegalangan pinaganal lalu bocap amun meranjah luput tuh ya jangan bimihmat wajar palu. Nah, ini anu apa namanya? Kesan bahasanya palu wani asalnya.
0: Nggih.
1: Melihat musuh pina harat padinya lalu berubah memilih pilihan yang pinata sopan lah sedikit.
0: Tapi cerdas masih lah Pak Haji lah.
1: Nah, itu
0: walaupun
1: itu
0: masih
1: nang dalam ambil gitu
0: nah. Ada sisi cerdas si Paloi dalam apa namanya bertindak walaupun kelalaian ada di dirinya sendiri Pak Haji.
1: Iya, betul. Padahal itu kesalahannya.
0: Nggih.
1: Tapi nyanak minta ganti sebujurnya karena pusang.
0: Nggih.
1: Nah, itulah. Nah, yang kedua ada juga kata-kata Banjar ini yang perlu kita apa namanya? Cermati juga.
0: Nggih.
1: Cara menagih hutang itu ada juga bahasanya halus. Jadilah, ada kisah orang Bahari, kisah lulun-lulun.
0: Iya.
1: Macam-macam sudah cara, karena mau jom bayari hutang.
0: Iya.
1: Harus ini pilih kata-kata yang bagus. Aku di sini kemarin itu ada anak menagih, kada.
0: Iya.
1: Cuma anak mambil bagianku, sidin. Amunika merasa bayari, sidin.
0: Iya.
1: Amunika kada ada ya kaina, sidin kan. Aku menagih, dah jadi cuma anak pambil bagian kok
0: hak
1: hak aku kan ikan minjam di sini kan. Kalau manda menang pun anu kan. Nah, waktu nang lain-lain menagih. Kada berduit, ya kalau ini kada. Iilah pihak pian pengada waduh ulun jalan melamahinya. Nah, ini juga kata-kata pilihan nang bagus. Makanya di medsos kah, di mana kah saat ini, pilihan kata yang cerdas sudah pian dari itu Bung Awan ya. Harus bagus gitu kan. Jadi kita kada menyindir orang, kada menyambati orang. Nah, artinya bahasanya tuh cerdas benar, sama kisah sedikit lah menyimpang. Kisah Abu Nawas nang disuruh raja cariakan intalo onta. Abut cari karena sanggupnya. Ujar raja kiau si Abu Nawas. Tidak Abu Nawas berpikir jawabannya. Masa onta tuh kan bintalo. Artinya ontanya kan beranak. Mana ada intalunya? Berjalanlah Abu Nawas ke pinggiran kota pasar. Melihatnya buah semangka. Di bawahnya kehadapan raja. Jadi ujar raja, mana? Ini raja nah yang talunya. Itu semangka aja. Ujar raja jajah tadi. Kan jadi pian pentah wajah aja bahwa unta itu ada bayi talu. Seandainya ujar palu ujar si Abu Nawas. Unta itu bayi talu. Seperti inilah intalunya. Tertawa sultan tadi, raja tadi. Karena pertanyaannya abstrak, jawabannya pun abstrak juga. Kalimatnya lalu disusun dengan seandainya. Kita tahu aja bahwa unta itu kan mungkin intalu. Seandainya unta itu intalu, seperti inilah ujar si Abu Nawas intalunya.
0: Itu cerdasnya memilih kata, nah, dalam jadi, membalas sesuatu lah Pak Haji lah.
1: Jadi kita kadang menyinggung orang. Sama wanen yang menjadi perdebatan kita nih lah. Yang rame di wadah kita, apa ngarannya, tuha ayam kah, tuha intalo kah? Tuhan rame tuh. Kalau tuha intalo, ya Allah. Berarti kan,
0: siapa yang menetaskan?
1: Siapa yang menetaskannya? Kalau tuha ayam,
0: dari mana
1: intalo? Sekalinya dibaliknya pertanyaannya oleh Abu Nawas. Kalau intalo, kada tahu ayam, belum ayamnya. Tapi kalau ayam, tahu lah intalo. Nah, artinya tuha ayam. Kenapa ayam tahu bahwa itu intalo? Tapi kalau intalo kada tahu bahwa itu ayam. Itu sekali jawabannya.
0: Terjawab sudah lah.
1: Jawab sudah, jadi bubuannya menakuni bujur jual aja. Mah intalo kada tahu nyeron ayam. Tapi kalau ayam
0: tahu.
1: Tahunya bahwa itu intalo. Itu jawabannya.
0: Makanya diramnya.
1: Diramnya. Diraminya. Kalau intalo siapa kada tahu nya sorangan aja. Nah, ini kalimat-kalimat cerdas. Jadi memang lah sama termasuk Bamadin ya,
0: bujur.
1: Harus cerdas juga kita. Arti cerdas dan artian tuh memilih kata yang baik. Makanya lu dengan para seniman muda hati-hatilah memilih kata-kata yang baik. Nah, mungkin karena anak ulun nih, nah anak ulun bawa karena. Karena kemarin diundang mana? Ulun kan sebenarnya ulun yang diundang. Di Malaysia bagian Serai, di apa perbatasan Thailand.
0: Di daerah situ.
1: Karena
0: di Kelantan sana.
1: Karena inya masih apa kuliah. Menuntukan skripsi lagi bahaya kan lu bisa aja menangani pian yang mau handap kan aja. Nang babinian nah halus bahari lu bawa kemari. Berapa berarti tahun?
0: Sudah siap tolah menyambut apa estafet. Tonggak estafetnya.
1: Iya, artinya membiasakan. Alhamdulillah spontanitas kawa.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, julun belajar spontanitas. Kalau bapak ini mah dihina juga hobi. Diundang orang gak ada, gak pokoknya main suruhanan dulu. Nah, inilah ketika kita membaca literasi banyak, kita kawa mengekspresikan ke dalam sebuah seni lah. Nah, termasuk juga Pak Supian tadi. Kan sini bisa kisah juga tadi kan. Walaupun nantinya salah kira tuh nah. Palu ini Supan kan karena kada bersalawar. Nah, Jadi ngaran orang logat yang lain bahasa kita ya Allah. Okay. Karena dua empak kan ya kan. Artinya dua biji pina nampak di bahasa Paloi nih, sukan okay. Paloi kan. Okay. Padahal maksudnya DA-nya berapa kan? Okay. Artinya sukan Paloi ini menyindirinya ya nang Paloi mancuk buka toh. Nah, okay. Jadi salah kira nih ngalih juga. Nah, itu pang dulu lah pendengar okay. Perempat kita. Ini waktu kita nih.
0: Nggih, waktu kita nih Pak Haji ini.
1: Ayo kita tutup pekan sempat.
0: Nggih.
1: Nah, pianya harus lengkap pohonnya.
0: Harus supaya apa sesajinya pas.
1: Pas sesajinya.

0: Tante, ayah dan ibuku, serta kakak dan adikku, tidak ada yang selamat. Mereka semua hilang akibat tsunami, Tante.
1: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Brunei, Radio Televisi Malaysia mempersembahkan Sandiwara Tiga Serumpun berjudul Kutemukan Cinta di Negeri Jiran.
2: Kami nak hantar Raudia untuk pergi kuliah.
0: Betul, Pak. Ma.
2: Betul lah.
3: Mama dan Papa akan hantar Raudia ke universiti swasta di Malaysia.
4: Aku sangat cinta padamu.
0: Abang, tapi aku tidak pantas buat abang.
4: Apanya yang tidak pantas?
1: Kutemukan Cinta di Negeri Jiran, naskah karya Estu Irena.
5: Sudahlah, Raudia. Janganlah menangis terus, nak. Bukan hanya kamu saja yang berduka. Tante juga berduka, nak. Dan bahkan Indonesia semua berduka. Dengan adanya gempa dan tsunami di negeri ini.
0: Tante, ayah dan ibuku, serta kakak dan adikku, tidak ada yang selamat. Mereka semua hilang akibat tsunami, Tante.
5: Itulah Raudia yang namanya takdir. Untungnya kamu lagi berada di Jakarta ini, sedang mencari pekerjaan. Seandainya saja kamu ada di sana, bagaimana? Sudahlah, Raudia. Kita berdoa, semoga Allah menerima ayah dan ibumu, serta kakak dan adikmu di sisinya. Sekarang, lanjutkan keinginanmu untuk bekerja. Carilah kantor yang bersedia menerima lulusan SMA. Seandainya tante punya uang, pastilah tante kuliahkan kamu. Tapi, apalah daya, tante hanyalah tukang jahit pakaian saja. Dan ommu cuma tukang sapu jalanan. Dan uang yang kami dapat hanya bisa

0: lewat biaya makan dan menyekolahkan Lisa saja.
1: Iya, Tante. Aku mengerti keadaan Tante. Aku diterima tinggal di sini saja. Sudah alhamdulillah. Dan aku bersyukur selamat dari bencana yang menimpa keluargaku, Tante.
0: Sudahlah, nanti kamu sedih lagi. Sekarang cepatlah berangkat, mumpung masih pagi. Kata orang, kalau mau mencari pekerjaan, harus berangkat pagi hari, agar rezeki terbuka lebar.
1: Iya, Tante. Raudia pergi dulu ya, Tante. Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Mama, dah lah. Tak payah nak nangis-nangis lama-lama. Dah memang takdir anak kita akan pergi. Allah lebih sayangkan dia, Mama. Kita doakan aja. Semoga dia tenang di syurga.
1: Kenapa? Kenapa begitu cepat dia meninggalkan kita, Bang? Dia kan masih muda. Bercita-cita tinggi. Bercita-cita ingin menjadi peguam di Malaysia ni. Tapi tak kesampaian pula.
0: Yelah, cita-cita setinggi mana pun kita boleh untuk bercita-cita. Tapi kita kena tahu dan kita kena yakin Allah yang akan tentukan segala-galanya tentang kita.
1: Bang, kalaulah kita tidak membelikan motor untuk dia, mungkin kemalangan ini tidak akan terjadi,
0: Ma,
1: Bang.
0: Mama,
1: dan anak kita masih ada sampai
0: istighfar.
1: Hari ini.
0: Kena ingat ya Tuhan, ingat Allah, Mama. Istighfar. Ya, ini kan takdir Tuhan untuk
1: Bang,
0: kita.
1: Dia kan anak kita, Bang. Satu-satunya anak kita. Bila kita sudah tua nanti, siapa yang akan jaga kita, Bang? Siapa?
0: Allah kan ada. Kita berdoa pada Allah banyak-banyak. Kita kena positif. Kita yakin. Pasti Allah akan lindungi kita. Dahlah. Sekarang kita solat dulu, Ma. Tu, Ma. Dengar azan asar dah berkumandang tu.
1: Yalah, Bang.

0: Alhamdulillah. Jadi, kamu akan ke Malaysia, Rudia?
1: Iya, Tante. Saya ingin mengadu nasib di sana. Mungkin saya akan menjadi asisten rumah tangga di sana, Tante.
0: Iya, tidak apa-apalah, Rudia. Apapun pekerjaanmu nanti, yang penting halal.
1: Iya, Tante. Apalagi, aku kan cuma tamatan SMU. Sangat susah sekali mendapat pekerjaan di sini, Tante.
0: Iya, kamu harus bersyukur, Rudia. Sudah berbulan-bulan kamu mencari pekerjaan, tetapi tak kunjung dapat. Sekarang, Allah telah menjawab doamu. Kamu dapat pekerjaan, walaupun jauh di negeri seberang.
1: Aku bersyukur sekali, Tante. Inilah pengalaman pertama aku bekerja. Dan alhamdulillah, di luar negeri lagi. Ya, walaupun sebagai asisten rumah tangga, tidak apa-apalah, Tante. Hitung-hitungan pengalaman saja, ya kan, Tante?
0: Semoga saja majikanmu orang yang baik, ya, Rudia.
1: Amin. Semoga saja, Tante.

0: Alhamdulillah. Ha, Papa tengok Mama pun dah happy sekarang. Dah gembira.
1: Haa, ini mesti dah terubat kan dengan kehilangan anak kita dulu.
2: Alhamdulillah, Bang. Mama lihat Raudia tu sama macam Mama melihat anak kita. Tengok wajahnya mirip sama dengan anak kita, Bang.
0: Haa, itulah. Dan umur dia pun sama. Cuma nasib dia saja yang tak sama.
2: Betul, Bang. Umurnya kan masih muda. Jadi dia perlu bekerja.
0: Itulah. Itu yang membuatkan Abang pun rasa senang tengok dia. Kerjanya rajin. Satu lagi yang Abang suka, masakan itu yang sedap.
2: Masakan. Orangnya pun alim, Bang. Rajin sembahyang. Dan kalau mengaji tu, Bang, suaranya merdu sangat. Kalau dia baca ayat suci Al-Quran.
0: Alhamdulillah, Ma. Sekurang-kurangnya, kerinduan kita kepada anak kita terubat bila adanya Raudia dalam rumah kita ni. Kita kalau boleh, kita jangan anggap Raudia tu sebagai pembantu. Kita anggap saja dia sebagai anak kita.
2: Betul tu, Bang.

0: Sudah 3 bulan aku bekerja di Malaysia ini. Dan alhamdulillah, majikanku sangat baik sekali. Mereka tidak menganggap aku sebagai asisten rumah tangga. Mereka menganggap aku seperti anaknya sendiri. Ya Allah, kerinduanku kepada ayah dan ibuku sangatlah terobati. Pak Hasim dan Bu Fatimah sangat menyayangiku. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah.
1: Rogia.
0: Iya, Bu. Iya, Bu.
2: Rodia, duduk sini dekat Mama dan Papa.
0: Iya, Ma.
2: Mama nak cakap sikit. Ni, Rodia. Mama lihat, Rodia ni sangat cerdas. Kamu pandai buat kira-kira. Pandai pula berbahasa Inggeris. Dan mengaji pun pandai. Mama nak tahu apa cita-cita Rodia.
0: Sebenarnya, saya ingin jadi dosen, Ma. Tapi saya orang miskin dan ayah serta ibuku sudah tiada, Ma. Mereka menghilang akibat tsunami. Jadi saya sudah mengubur cita-cita itu, Ma. Karena tidak mungkin akan terwujud, Ma.
3: Jadi Raudia memang dah tak ada keluarga lagi?
0: Yang di kampung sudah tidak ada, Pa. Semuanya habis tertelan gelombang tsunami.
3: Allahuakbar.
0: Hanya tinggal tante seorang di Jakarta. Itu pun kehidupannya hanya pas-pasan, Pa.
3: Baik, baik. Okey. Raudia macam ni. Papa dengan Mama memang dah anggap Raudia macam anak kami sendiri. Jadi, Papa dan Mama dah berbincang dan kami dah buat keputusan kami nak hantar Raudia untuk pergi kuliah.
0: Betul, Pa. Ma.
3: Betul lah. Ha. Sekarang ni Raudia dah boleh buat persiapan apa yang perlu untuk sambung belajar.
2: Betul tu Raudia. Esok Mama dan Papa akan hantar Raudia ke universiti swasta di Malaysia.
0: Papa, Ma, terima kasih. Aku seperti terbangun dari mimpiku.
2: Raudia, kamu tidak bermimpi ni. Ini memang kenyataan. Mama dan Papa pernah kehilangan anak yang sama usia dengan Raudia. Ha, wajahnya mirip dengan Raudia. Jadi, kami bila Raudia datang sini, sedikit sebanyak boleh mengubati kerinduan hati Mama dan Papa. Ha, jadi sekarang, jadilah mentari di dalam rumah ini. Dan wujudkan cita-cita Raudia. Mama dan Papa akan selalu di samping Raudia.
0: Ma, Pa, terima kasih. Aku sayang pada Papa dan Mama. Terima kasih.
2: Kami pun sayang padamu, Raudia.

0: Alhamdulillah ma, hari ni ha tengok sama-sama kita dah datang ke apa majlis convocation Raudia ni.
1: Alhamdulillah, markah dia pun tinggi ni bang. Dan akan terus dijadikan pensyarah di universiti ni.
0: Itulah ma, kan? Kita kena bersyukur. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dan apa yang kita ada. Anak yang kita asuh yang cerdas macam Raudia ni. Sekejap lagi Raudia akan dipanggil ke depan. Dan ini memang akan kukuhkan dia menjadi seorang sarjana, ma.
1: Alhamdulillah, bang. Bangga saya dengan Raudia ni.

0: dia.
1: Iya, Bang.
0: Tidak lama lagi, ibuku dari Brunei akan datang ke Malaysia.
1: Oh iya? Ibumu akan datang dari Brunei, Bang Latif. Wah, ada keperluan apa, Bang, datang ke Malaysia sini?
0: Ya, sebenarnya Abang minta ibu untuk meminang seseorang yang Abang sayangi.
1: Siapa itu, Bang? Apa dia juga seorang Brunei seperti Abang?
0: Tidak, orangnya ada dekat Abang.
1: Maksud Abang?
0: Raudia.
1: Iya, Bang.
0: Apa kamu tidak menyadari kalau aku menyukaimu? Aku sangat cinta padamu.
1: Abang, aku tidak pantas buat Abang.
0: Apanya yang tidak pantas? Kamu seorang pensyarah yang sangat cerdas dan sangat disukai oleh mahasiswa. Aku sangat mengagumimu. Raudia?
1: Iya, Bang.
0: Mau kamu menikahi denganku?
1: Aku tidak tahu, Bang.
0: Kenapa gugup begitu, Raudia? Jawab saja, iya atau tidak.
1: Iya, Bang.
0: Terima kasih, Raudia. Ibuku akan segera datang ke rumah Ibu Fatimah dan Pak Hashim untuk segera melamarmu. Kamu mau kan menikah dengan seorang pensyarah yang sama-sama satu profesi denganmu?
1: Ya, tentu, tentu aku mau, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Bang, apakah ibumu akan mau menerima aku sebagai menantunya yang berdarah Indonesia dan memiliki ibu angkat seorang Malaysia?
0: Ya, tentu saja ibuku mau. Aku sudah ceritakan semuanya. Dan dia setuju. Yang penting keyakinan kita sama Raudia.
1: Alhamdulillah, Bang. Aku akan segera memberitahukan bapak dan ibu angkatku tentang hal ini. Mereka pasti gembira.
0: Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, sayang.
1: Iya, Bang Latif. Semoga saja berjalan dengan lancar ya, Bang, ya.
0: Amin.

0: Alhamdulillah, Pak. Syukur. Raudia pun dah selamat menikah dengan Latif.
1: Alhamdulillah. Apa yang kita rancang tentang pernikahan Raudia, semua lancar.
0: Alhamdulillah. Bang, mereka ni bercadang nak berbulan madu ke Indonesia.
1: Ya ke? Kalau macam tu, kita pun mungkin boleh ke Indonesia juga.
0: Lain pula nak berbulan madu, kenapa kita pula yang ikut ni, bang?
1: Iyalah, Mama. Raudia tu dah belikan tiket untuk kita. Mama tak tahu ke? Katanya dia nak kenalkan kita dengan tantenya yang ada kat Jakarta tu.
0: Oh, alhamdulillah, Pak. Semoga perancangan kita nak ke Jakarta ni tak ada halangan ya, Pak. Dan mudah-mudahan berjalan lancar.
1: InsyaAllah, sama-samalah. Kita doa semoga kita ni sihat untuk ke sana nanti.
0: Mudah-mudahan.

0: Pak Hasim, Bu Fatimah, selamat datang di Indonesia. Mohon maaf Pak, keadaan rumah kami seperti ini. Maklumlah Pak, Bu, saya orang tak punya.
1: Ibu Via, di depan Allah kaya atau miskin sama saja. Yang penting Nina, ni, hati kita ni ikhlas dalam apapun yang kita lakukan.
0: Iya Bu, saya sangat bersyukur sekali. Keponakan saya Raudia dipertemukan oleh Allah kepada ibu, sehingga Raudia kini menjadi wanita dewasa yang sukses, dan dia menjadi seorang dosen.
2: Kami memang dah menganggap Raudia itu seperti anak kami sendiri, Bu Via. Bu Via tak perlu risau.
0: Saya berterima kasih sekali pada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu telah menggantikan kedua orang tua Raudia yang telah tiada.
2: Yeah.
0: Dan Bapak juga Ibu telah mengantarkan Raudia ke jenjang pernikahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
2: Alhamdulillah, sama-sama Bu Via.
1: Sama-sama, Bu Via.

0: Wah, sungguh indah sekali Pulau Bali ini, Rodia.
1: Iya, Bang. Pulau Bali ini memang sangat indah.
0: Ya.
1: Makanya disebut Pulau Dewata. Bang, tuh, lihat. Banyak sekali turis-turis dari berbagai negara berlibur ke pulau ini, Bang.
0: Ya, termasuk kita juga, sayang. Kita kan sedang berbulan madu.
1: Iya, Bang.
0: Bagaikah engkau menikah dengan seorang pria Brunei seperti aku?
1: Sungguh sangat bahagia sekali, Bang. Aku bagaikan seorang Cinderella yang dinikahkan oleh seorang pangeran. Begitu juga dengan kehidupanku dari seorang anak yatim piatu yang ayah ibunya meninggal karena bencana alam terbawa gelombang tsunami. Kini hidupku berubah karena kebaikan bapak ibu angkatku yang berasal dari Malaysia. Aku sangat mencintai kedua orang tua angkatku, Bang.
0: Ya, Rodia, sungguh maha besar kuasa Allah. Dia telah membuat rencana yang indah untukmu dan untukku juga. Kini kau telah menjadi istriku. Aku cinta padamu, Rodia.
1: Aku juga begitu, Bang.

Demikian tadi sandiwara Tiga Serumpun dengan judul Kutemukan Cinta di Negeri Jiran, naskah karya Estu Irena, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Brunei, dan Radio Televisi Malaysia, dengan para pelaku Wayan Karti sebagai Bupia, Estu Irena sebagai Raudia, Nur Kamalia sebagai Bu Fatimah, Hamami Yusof sebagai Pak Hazim, Hasrin Haji Damit sebagai Latif, teknik dan montase Dani, ilustrasi musik Al Ramdhani, sutradara Estu Irena. Sampai jumpa.

anak perempat, baru saja kita dengarkan sama-sama Sandiwara Radio tadi tentang tsunami Aceh ya, dan kisah seorang yang boleh dibilang tuh yatim piatu yang rezekinya begitu, dan anak perempat diangkat anak dan mendapatkan jodoh dan hidupnya kembali jauh lebih baik dari anak perempat. Dan ternyata mungkin banyak yang kurang ngeh gitu ya, kalau di bulan ini tuh banyak banget libur liburnya dan cuti bersamanya dan anak perempat kayak di satu kayak di bulan ini gitu ya, dimana untuk libur bulan Mei ini itu banyak banget ada di awal begitu ya, di awal itu ada May Day, dimana kalau pas May Day itu benar-benar yang itu hari buruh, jadi memang selalu rutin dirayakan begitu dan anak perempat hari libur nasionalnya karena memang hari buruh internasional. Terus nanti dua hari lagi itu akan ada kenaikan Yesus Kristus, kemudian juga ada cuti bersama di tanggal 15, jadi akan libur panjang tuh dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus nanti juga di hari Rabu tanggal 27 Mei itu ada hari raya Idul Adha, kemudian cuti bersamanya di 28 Mei di hari Kamis begitu ya, dan di hari Minggunya tanggal 31 Mei itu hari raya Waisak, jadi libur nasional juga. Jadi hari di bulan ini tuh liburnya tuh ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 hari libur ya. Dan banyak banget, jadi memang pasti bakal dimanfaatkan untuk para pekerja nih untuk libur panjang. Ada yang mungkin sudah mempersiapkan ingin berlibur kemana begitu, atau ingin pulang kampung, atau mungkin ingin sekedar libur di deket-deket daerahnya aja begitu ya. Yang pasti 2 hari lagi nih, jadi nanti itu akan ada libur panjang 4 hari, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan anak perempat. Jadi selamat berlibur untuk Anda semuanya. Kita nikmatin dulu sajian lagu-lagunya, masih ada satu lagu terakhir ya. Ada lagu datang dari daerah daerah Kutai, ada Buek-Buek bersama Lisda menutup perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini dalam acara Ragam Budaya Lagu-Lagu Borneo.

Dan 24 jam 10 malam kami hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda terupdate di seluruh wilayah di Indonesia. Dan juga kami akan hadirkan sajian lagu-lagu Banjar untuk Anda dan 24 selama 1 jam. Dan dilanjutkan lagi dengan lagu yang sama, lagu-lagu Banjar di ragam irama Nusantara dengan jazz musik dan sanak perompak. Dan tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Kami awali dengan satu lagu untuk Anda. Kali ini datang dari Endah dengan Kampung Laut.

Aku. Dan sana perempat sekarang tuh lagi rame banget ya orang-orang yang jual parfum apa namanya? Parfum refill ya, tapi sebenarnya dia tuh jual dekan dan sana perempat. Jadi dari parfum yang asli, dari botol aslinya itu mereka ambil terus kemudian diisi ulang di botol-botol kecil namanya dekan. Jadi biasanya orang-orang yang pengen ngesniff, kalau bahasa parfum tuh ngesniff tuh artinya mencium gitu aromanya. Biasanya mereka akan beli dalam sekitar 3 ke 5 mili dulu dan serak perempat. Dan memang biasanya mereka pun juga jualnya yang ukuran kecil ya. Dan sekarang kan lagi di Indonesia tuh lagi hype banget orang-orang pakai parfum. Kalau saya sendiri sih udah dari lama banget ya emang koleksi parfum, dan sampai sekarang tuh totalnya ada 100 lebih parfum yang saya koleksi dari berbagai brand. Dan itu emang bener-bener beli ya. Dan maksudnya beli yang full bottle gitu dan serak perempat. Nah sekarang karena ini juga menjadi satu FOMO-FOMO-an ya orang-orang di Indonesia. Sekarang tuh di Banjarmasin aja tuh udah banyak banget orang-orang yang jual parfum dekan dan serak perempat. Bahkan beberapa parfum tuh jadi goib karena emang bener-bener digoreng banget harganya. Dari yang cuma dijual cuma 100 ribuan aja itu bisa sampai 400-500 ribu dan masih ada yang mau beli. Karena emang segaib itu, bahkan kadang itu juga menjadi trik penjualan dari brand itu sendiri dan serak perempat agar parfum mereka tuh banyak diburu orang dan bikin penasaran. Nah, apakah dan serak perempat juga salah satu orang yang sekarang lagi doyan koleksi parfum dekan dan serak perempat?

Nah, di Sonic Pro 4 sekarang tuh memang perfume dengan brand lokal tuh bener-bener lagi naik daun banget ya sekarang. Kalau dulu kita tuh cuman taunya mungkin parfum-parfum tuh cuman parfum ini doang nih. Apa sih namanya parfum yang kolon gitu ya, atau yang biasa dipakai di badan atau body mist atau body spray gitu ya. Itu kalau udah mulai-mulai agak modern tuh biasanya body spray dan sampai ke parfum yang paling banter tuh cuman EDP atau Eau de Parfum atau EDT. Atau EDT tuh yang paling rendah tuh dalam Sonic Pro 4. Ya namanya tuh Eau de Toilette gitu ya. Jadi EDT dulu, Eau de Toilette. Habis itu ada EDP, ada Eau de Parfum. Dan yang paling tinggi tuh kastanya adalah Extrait de Parfum yang memang infused juice oilnya tuh lebih tinggi gitu dalam Sonic Pro 4. Nah, sekarang tuh banyak banget ya brand-brand lokal yang sudah mulai bersaing dengan niche perfume. Kalau niche perfume itu memang brand yang memang menjual parfum aja. Jadi ada beberapa bahasanya tuh dalam Sonic Pro 4 tuh ada beberapa istilah begitu. Kalau niche perfume itu adalah memang parfum yang dibuat dari memang dia tuh jualan parfum aja gitu dalam Sonic Pro 4. Kalau brand perfume itu adalah misalnya nih kayak beberapa brand-brand ternama begitu ya di luar negeri, kayak brand-brandnya Paris, Amerika gitu ya, yang dia tuh sebenarnya jualan baju, jualan celana, jualan clothing line lah gitu ya, dan jualan tas-tas gitu, dan mereka juga mengeluarkan parfum. Nah itu biasanya namanya adalah brand perfume. Tapi kalau niche itu adalah tahta tertinggi, karena emang dia jualannya memang khusus jualan parfum dengan Sonic Pro 4. Dan ada juga yang namanya perfume designer. Jadi desainernya itu bikin perfume dengan brandnya dia sendiri dengan Sonic Pro 4. Karena memang ada beberapa desainer perfume yang memang terkenal banget di dunia. Dan dia tuh memang bahkan kadang di apa ya diminta oleh brand-brand lainnya tuh untuk meracikan parfum dari brand-brand lain dengan Sonic Pro 4. Nah, di Indonesia tuh udah mulai banyak banget nih brand parfum lokal yang dia tuh sudah berkolaborasi dengan perfumer designer gitu dari luar negeri, dari mancanegara yang memang kerjaannya tuh bikin parfum dengan Sonic Pro 4. Dan akhirnya itu yang membuat next level dari barang-barang di parfum-parfum di Indonesia. Jadi parfum lokal tuh sekarang udah bersaing banget dengan wanginya juga yang sudah mabul banget, yang udah bagus banget, yang udah enak banget dan Sonic Pro 4 dengan harga yang sangat terjangkau.

dibandingkan niche parfum atau parfum brand yang harganya 7 jutaan dan sana per 4. Tapi kalau parfum lokal sendiri cuma ratusan ribu, tapi bisa dapat parfum yang sebagus itu. Itu makanya kenapa sekarang tuh banyak banget orang yang sekarang minat parfum dan sana per 4, dan banyak yang juga akhirnya sekarang ikut-ikutan koleksi parfum karena memang semurah itu dan mereka bisa dapetin kualitas yang juga nggak kalah dengan brand internasional.

Dasar aku lompat ada di Banjarmasin, tahu nggak sih bahwa ternyata Mahakarya ada satu candi yang Borobudur tuh bisa kalah besar dengan Sunda Kelapa Empat. Candi Borobudur memang megah ya, tapi bagaimana jika ada mahakarya leluhur yang ukurannya berpotensi jauh lebih besar, namun sengaja disembunyikan oleh amarah alam. Nah, dengan Sunda Kelapa Empat, selama berabad-abad, sebuah mahakarya purba tertidur lelap di bawah tebalnya abu vulkanik Gunung Kelut. Dan ini adalah situs Adan-Adan di Kediri, bukan sekedar reruntuhan biasa. Patahan Maraka dan juga Kala Raksasa di sini menjadi saksi bisu peradaban tingkat tinggi Nusantara yang tiba-tiba terhenti. Dan siapa dalang di balik kemegahan ini dan Sunda Kelapa Empat? Dan rahasia besar apa yang membuat mahakarya ini ditinggalkan begitu saja sebelum selesai? Nah, dan Sunda Kelapa Empat, mari kita telusuri ya sedikit jejak kebesaran leluhur yang menolak untuk dilupakan. Dan meski begitu, hingga kini para peneliti masih mempelajari terkait ukuran dan nilai sejarahnya, di mana situs itu menjadi bukti bahwa sejarah kita tuh sangat luas dan selalu menyisakan ruang untuk penelitian yang lebih lanjut. Tentu masih banyak kepingan masa lalu yang menunggu untuk disatukan oleh para ahli. Dan ini adalah salah satunya dari Sunda Kelapa Empat. Dan di mana situs ini tuh dikabarkan jauh lebih besar dibandingkan dari Candi Borobudur itu sendiri. Wah, luar biasa ya. Masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan yang ada di tanah kita Indonesia.

0: Masyarakat Dayak di Kalimantan punya sebuah kepercayaan tentang kematian, yakni bahwa ketika manusia meninggal, rohnya tidak akan mati, melainkan beralih tempat ke dunia roh sampai kematian kedua tiba. Untuk itu mereka yang telah meninggal akan diantar ke dunia akhirat agar bisa bersama dengan Sang Pencipta. Sebutan masyarakat yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan orang Dayak memiliki artian sebagai sesuatu yang berkomunikasi dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama-nama kekeluargaannya.
1: Dia Lewangan ini berasal dari Lewangan, namanya Lewangan itu daerah dari TW. Dari daerah Luang, Luangan namanya. Itu anak
2: Luangan.
1: Iya, Luangan itu apa, Luang itu namanya anak PW. Dari PW sana mengalirnya ke sini.
0: Seperti yang diceritakan Salman, masyarakat yang tinggal di Desa Rungun, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, bahwa Dayak Lawangan atau Luangan ini berdasarkan cerita leluhur mereka berasal dari nama Sungai Luangan yang berada di Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Hal senada juga disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Dr. Anies Heriadi yang menceritakan kepada kami asal-usul Dayak Lawangan.
3: Tentang siapa Dayak Lawangan ini dari nama itu kan dari beberapa itu ada yang mendakan dari Sungai Kendelok, Pemam, Pasir. Nah, tapi kalau misalnya merujuk Lawangan dari Sungai Luangan sebenarnya, karena sekitar Tewe itu ada Sungai Luang, orang yang berdaya Sungai Luang, mungkin berubah sudah sungainya ada dia lagi, lalu Layawang jadi Lawang Luangan. Nama sungai itu paling dekat karena ada Sungai Luang. Mungkin dari situlah kata Luangan.
4: Kacap merah anrao nempahan pakai kami milau ningalami singaro banget ningau pakalam kapet kami.
0: Haryadi pun mengatakan bahwa Dayak Lawangan ini adalah sub-etnik Dayak Otdanum dan sebarannya meliputi Kuaro, Muara Samu, dan Kumam yang masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Ampah, Muara Tewe, Tamiang Layang masuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Sementara Dayak Lawangan di Kalimantan Selatan berada di Misim, Durui, Rungun, Panaan, Malungai, dan Muara Uya.
3: Dari subjektifnya sebarannya luas sekali sampai ke Benua. Benua kan Kalimantan Barat. Nah, itu Bentian.
0: Merupakan suatu rukun kematian.

Bintang Dayak Dusun Dia atau Manjang Dayak Pesaguan. Suku Dayak Lawangan sangat menghargai kepercayaan para leluhur mereka, antara lain dengan melaksanakan ritus kematian. Orang Dayak Lawangan

ada belian juga itu ada kata kami itu wara. Apa itu mengantar rohnya ke Pak ke surga kalau yang besar aneh itu besar anehnya. Kalau ada itu cuma menata pekerjaan. Misal hari ini gawian, besok ini, katanya gawiannya itu.

0: kedudukan sebagai pemimpin puncak adalah sangat penting untuk menentukan kelancaran tugas untuk mengangkat arwah atau roh orang yang sudah meninggal. Tidak semua orang bisa menjadi balian wara serta mengerti tentang tata cara memanggil roh orang mati maupun mengantar roh si arwah ke negeri keluhuran. Pelaksanaan upacara wara bisa langsung dilaksanakan setelah seseorang meninggal. Upacara dari pihak keluarga mampu untuk melaksanakannya.
1: Kalau nyawara ini memang berbarengan pada saat pencucian, pada saat melahakan rumah lah, kering itu. Kalau diwara, kalau buntang ini sudah lawas lah. Jadi ada beberapa waktu karena ketiadaan dana, lalu diulahkan lah kayak pat, diulahkan lah kayak wadah biasa itu kan. Lalu ibaratnya tuh haul, lalu buntang. Kalau orang di sini nyebutnya bintang mamale mate, itu area bintang kematian, ada bintang hajat.
0: Pelaksanaan upacara wara bisa langsung dilakukan setelah seseorang meninggal apabila dari pihak keluarga mampu untuk melaksanakannya. Tetapi apabila dari pihak keluarga tidak mampu untuk melaksanakan upacara wara pada saat itu juga, maka bisa ditunda sampai pihak keluarga mampu melaksanakannya.
1: Setelah 3 tahun bagi keluarga itu akan melaksanakan pembongkaran raung, pembongkaran kuburan, kemudian membersihkan tulang-tulang dan tengkorak. Setelah itu tulang dan tengkorak yang sudah bersih dimasukkan ke dalam keriring.

upacara kematian Dayak Lawangan, bila orang mati, mayatnya dikuburkan dahulu dalam peti mati yang berbentuk lesung. Ini penguburan sementara sebelum upacara besar-besaran dilaksanakan. Pada upacara besar-besaran ini, tulang-tulang terutama tengkorak, semua kerabat yang sudah meninggal pada periode tertentu digali untuk dipindahkan ke pemakaman yang tetap, yakni bangunan.

0: satu satu aja yang anu coba Pak tihangnya satu. Cuma anu jadi anu kotaknya satu. Kotaknya di atas kita ada gambar satu gambar kepala kerbau. Kepala kerbau sekeliling ada juga yang anu dua empat itu tebelak namanya itu kotak biasa aja kotak kulin biasa aja.
1: Keriring adalah kotak yang menyerupai tabela sebagai tempat penyimpanan tulang belulang. Namun keriring tidak ditanam di dalam tanah, melainkan di atas tanah dan dilengkapi tiang penyangga dan atap yang kemudian disebut dengan rundai.

0: zaman dulu kan dipindah orang ke gua karena apa itu lebih aman jadi gua atapnya batu-batu.
1: Dalam tradisi kematian Dayak Lawangan, penguburan kedua dahulunya keriring diletakkan dalam mulut gua yang terdapat pada gunung di sekitar tempat tinggal mereka. Namun sekarang sudah mulai mereka tinggalkan.
0: Sudah mati itu dibuat berudai. Itu dapat dulu tapi sekarang tidak ada. Dapat dulu dibuat berudai itu di... buat seperti apa tuh di anu di buat seperti anu itu selang itu ke bawah itu untuk apa tuh segala yang kotor-kotor dari badan dia ini di bawah rundah itu ditusuk akan kayak apa sih danur-danur yang mengalir ke tanah dilubangi tanah tuh besar-besar tanah itu orang tua dulu tapi sekarang enggak ada karena itu pencemaran lingkungan sekarang tuh enggak lagi lah tuh.
2: Jadi keriring itulah sesungguhnya penguburan kedua. Istilah bahasa the secondary burial, gitu. Jadi penguburan kedua. Nah, sedangkan dalam gua ini sekarang ada lagi mantakas itu ya karungga itu, nah itu perubahan yang luar biasa.
1: Ritus kematian yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal sangatlah menentukan keadaan di alam baka. Apakah ia tinggal di negeri yang penuh dengan kemakmuran, kekayaan, keindahan serta terbebas dari penderitaan hidup dan bertemu kembali dengan para leluhur, ataukah rohnya akan menjadi arwah gentayangan yang mengganggu kehidupan?
2: Artinya dia berada di alam antara, jadi dia masih menguasai politik kuat-kuat dan kuat, dia sudah berada di alam lain. Jadi konflik itu ada. Jadi ini belum sempurna lagi, belum memasuki ke istilahnya itu surga lah.
1: Masyarakat Dayak di Kalimantan punya sebuah kepercayaan tentang kematian. Yakni, ketika manusia meninggal, rohnya tidak akan mati, melainkan beralih ke tempat dunia roh, sampai kematian kedua tiba. Untuk itu, mereka yang telah meninggal perlu diantar ke dunia akhirat, agar bisa bersama dengan Sang Pencipta.

berdasarkan kenyataan yang ada, maka penting eksplorasi eksistensi ritual kematian suku Dayak. Tradisi sebagai kekuatan kultural merupakan pembentukan peradaban. Jangan sampai tradisi wara hanya menjadi sekedar cerita yang pernah ada dan tidak dikenal oleh generasi yang akan datang dan perlu dijaga dari

0: Dan salam hormat menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami hadirkan satu renungan malam dengan judul Berbohong. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk malam hari ini dan salam hormat dan mendengarkan kami hingga saat ini. Saya Wan Kahfi pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, mengapa kita senang berbohong? Mungkinkah kita menganggap bohong itu menguntungkan dan hanya merugikan orang lain? Benarkah pendapat seperti itu? Orang yang tidak yakin terhadap adanya pengadilan di akhirat pasti menjawab benar. Namun, orang yang beriman tentu akan menjawab salah. Yang manakah jawabanmu? Renungkanlah.

Suasana Pro 4 hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi yang bertugas dan rekan operator Akbar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan salam hormat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Dan pagi hari ini tentu syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah bangun dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Semoga Allah pun akan memudahkan berbagai langkah kita di hari ini untuk melakukan banyak aktivitas. Baik, dan sarang perempat, kami sudah mempersiapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda di sepanjang hari ini. Dari sekarang hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya. Segera dikumandangkan oleh Ahmad Bagri dan Sari Tilawah. Akan segera disampaikan oleh Miss Lawati.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Ada suatu pekerjaan atau janji yang perlu Anda selesaikan.

يحييكم. واعلموا

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Untuk Tuhanmu, hendaklah kita selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan sholat, laksanakan tepat pada waktunya dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap warak dan enggan terhadap hal-hal yang penuh kesamaran, syubhat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang benar-benar haram. Untuk badan kita, hendaklah membiasakan diri memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Harus cepat mengobati penyakit yang ada, memperhatikan faktor-faktor yang membawa kekuatan dan ketahanan tubuh, dan menjauhi faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan dan merusak kesehatan. Hindari sifat berlebihan, kebiasaan minum kopi, teh, dan minuman merangsang lainnya. Sebaiknya tidak usah meminumnya kecuali sangat perlu. Rokok sama sekali tidak boleh dihisap. Perhatikan kebersihan dalam segala hal, baik tempat tinggal, pakaian, badan, dan tempat bekerja kita. Hendaklah membiasakan diri berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki atau senam ringan. Sebaiknya kita menjadi anggota klub pendaki gunung atau sejenisnya jika usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian." Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, "Bagaimana cara

Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.' Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah." Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa di Hikmah Subuh di edisi Rabu 13 Mei 2026. Ya, bagaimana kabar dan sanak? Mudah-mudahan selalu baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya Rinda Rianti bersama narasumber yang sudah hadir di studio, ada Ustadz Muhammad Abrar MS STHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik Ustadz ya?
1: Alhamdulillah bil khair, sehat.
0: Ya. Baik, di kesempatan pagi hari ini nanti kita akan bicara tentang tiga sifat manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 20. Di mana nanti kami akan persilahkan untuk Anda dan sanak Pro 4 yang ingin bergabung boleh melalui 0511 3252602 atau juga di WhatsApp 0895340509539 dan juga melalui live chat di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini Allah telah menjelaskan berbagai karakter manusia ya di dalam Al-Qur'an. Ya, salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 20 yang membagi manusia dalam beberapa sifat. Nah, apa sajakah itu? Dan bagaimana kita tahu ciri-ciri orang-orang yang punya tiga sifat ini yang dimaksudkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 20 kita akan bicarakan. Dan silahkan nanti untuk Anda yang ingin bergabung ya. Baik, kita akan langsung saja kepada Ustadz M. Abrar MS STHI untuk mengawali atau memberikan paparan terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk pada pertanyaan ya, atau menjawab pertanyaan Anda. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin pemirsa RRI Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar atau suara budaya Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah kita haturkan dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat dan kesempatannya kepada kita di dalam mengikuti kuliah subuh pada pagi hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya yakni Al-Qur'anul Karim, maka Allah meminta kepada kita agar menjadikan Al-Qur'an tersebut sebagai pedoman hidup kita, dikuatkan lagi dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini kita jadikan sebagai panduan hidup khusus bagi orang yang beriman, khusus bagi mereka yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bagi orang Islam begitu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini dan sunnah baginda Rasulullah SAW sebagai panduan hidup kita secara umum sebagai manusia gitu. Nah, ketika kita sudah mulai membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan 5, maka di situ Allah berbicara tentang sifat-sifat orang yang beriman. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Allah mulai Alif Lam Mim, inilah Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, bagi mereka yang beriman kepada Allah atau perkara-perkara gaib, baik itu kepada Allah, kepada para malaikat, yaumil akhir, dan perkara-perkara yang lainnya. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka, jar Allah, yang selalu mendirikan sholat dan juga selalu membelanjakan sebagian harta yang kami rezekikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka juga yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada engkau hai Muhammad, yakni Al-Qur'an, dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum engkau. Yakni apa? Taurat, Injil, dan Zabur. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka juga beriman terhadap negeri akhirat. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk, ujar Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika umul muflihun. Jadi ayat 1 sampai 5 ini itu menggambarkan karakter rukun iman begitu. Ya. Jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan karakteristik orang-orang yang beriman itu seperti apa? Yaitu seperti rukun iman yang kita pelajari di sekolah kita. Dan ini juga jalan keberuntungan. Karena di akhir ayat, di ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbim, mereka inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung. Dan ini adalah jawaban ketika di surah sebelumnya Al-Fatihah. Kan di Al-Fatihah itu kita sering membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini ibarat kata Allah itu ini, lakukan dari ayat 1 sampai 5, jalankan rukun iman tersebut hai orang yang beriman. Ketika berpindah lagi ke ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, ujar Allah, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a anzartahum, engkau berikan peringatan kepada mereka hai Muhammad, atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman juga. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun 'adzim. Karena mereka telah menutup hati mereka, mata mereka, pendengaran mereka, mulut mereka terhadap ayat-ayat kekuasaan Allah, ayat-ayat kebesaran Allah, dan mereka itu tidaklah menjadi orang yang beriman. Ini juga jelas. Apa? Artinya mereka juga dengan tegas mengikrarkan tidak beriman kepada Allah. Tetapi ada konsekuensinya gitu. Dan ini menurut keyakinan di dalam ajaran Islam. Nah, akan tetapi para pendengar Pro 4 RRI Suara Budaya Banjar yang dirahmati Allah, ada lagi sifat yang ketiga. Makanya ini panjang nih. Kalau karakter orang yang beriman kan 1-5. Orang kafir itu 6 dan 7. Nah, yang sifat yang ketiga ini adalah sifat mereka yang abu-abu. Jar orang tuh. Yaitu adalah sifat orang yang munafik. Nah, kemunafikan ini Allah dengan panjang lebar menjelaskan mereka dari ayat 8-20. Masya Allah. Kenapa jadi Allah panjang lebar membicarakan mereka? Karena mereka ini wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, ujar Allah. Lisannya mengucapkan beriman kepada Allah, tetapi hatinya ingkar kepada Allah Rasulullah. Maksud Allah itu supaya engkau hai Rasulullah dan orang-orang yang beriman waspada ketika menghadapi orang-orang seperti ini. Kalau secara peribahasa itu, bagi mereka orang munafik ini sangat lebih dari satu tuh istilahnya. Yang pertama, serigala berbulu domba, ya kan? Yang kedua, menggunting dalam lipatan. Yang ketiga, pagar makan tanaman. Nah, ya sudah. Yang keempat, bermuka dua. Pokoknya banyak benar istilahnya. Makanya, siksa bagi orang munafik ini sangat-sangat besar dan sangat-sangat berat. Apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya nanti orang-orang munafik itu akan Allah tempatkan di bawah kerak daripada api neraka. Kada di atas lagi, tapi di bawah, di kerak api neraka. Kenapa? Saking Allah itu sangat mewanti-wanti kepada kita, jangan menjadi orang yang munafik. Makanya, apa? Orang beriman jelas putih misalnya. Orang kafir jelas hitam. Hitam, putih, tetapi yang tengah-tengah abu, abu-abu. Tetapi abu-abu ini dikategorikan oleh Allah masuk ke dalam golongan hitam, bukan putih. Nah, makanya netizen atau pemirsa RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar yang dirahmati Allah, ini adalah peringatan bagi kita. Yaitu apa? Yang namanya kita berkomitmen, mesti kita buktikan dengan perbuatan. Kita sudah berkomitmen, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apa komitmennya? Apa konsekuensinya? Betul, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Tetapi ketika kita sudah bersyahadat, sudah menyatakan bahwasanya Allah sebagai Rabb kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, maka saat itulah kita mesti wajib menjalankan konsekuensinya, yakni menjalankan syariat-syariat agama di dalam agama kita. Contohnya misalnya salat 5 waktu. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi yang dipegang bagi orang yang beriman. Kemudian yang dihadap ini misalnya kita baru saja melewati bulan suci Ramadan yang mewajibkan kepada kita untuk berpuasa 30 hari selama 1 bulan. Nah, yang dihadap ini adalah sebagian jamaah kita, warga Kota Banjarmasin dan warga negara Indonesia sedang melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah kurban. Nah, bagaimana yang Allah sudah titipkan rezeki dengan kita, kita keluarkan itu sebagai sedekah atau sebagai amalan kurban, sebagai bukti bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dagingnya itu Allah tidak akan makan, darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Bubuhan kita juga nama makan dagingnya itu. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah taqwamu, jar Allah. Kamu melakukan kurban ini karena taat akan perintahku. Nah, itu insyaallah.
0: Ya, Ustaz, 3 karakter manusia ya, yang sudah disampaikan dalam surah Al-Baqarah. Tadi di awal Ustaz mengatakan ayat 1 sampai dengan 5. Kenapa Allah langsung menggambarkan ini di awal tentang orang-orang yang bertakwa? Kenapa Ustaz?
1: Ya. Ini adalah jawaban dari Al-Fatihah tadi. Yaitu apa? Kita kan berdoa kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan meminta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para salihin gitu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai terhadap mereka, dan juga waladdallin, dan juga bukan yang sesat. Maka ini jalannya ujar Allah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, 1 sampai 5. Nah, jawabannya adalah ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang meraih petunjuk dari Tuhan mereka. Kan kata tadi, ya Allah tunjukilah. Iya. Ini petunjuknya ajar Allah.
0: Di ayat 1 sampai 5 tadi.
1: Nah,
0: dalam Al-Baqarah. Mm-hmm. Nah, kalau kita sudah sebenarnya itu semuanya tergambar ya. Rukun iman tadi ya,
1: Ustaz. Rukun iman dan rukun semua. Islam ya.
0: Iya, kita harus bisa melaksanakan itu ya. Padahal kita tahu, tapi banyak di antara kita yang mungkin tidak bisa melaksanakan semuanya karena memang semua itu berproses ya.
1: Berproses.
0: Ada yang instan. Nah, mungkin setiap orang yang mungkin pernah menjadi orang-orang yang munafik ya, apalagi tadi digambarkan munafik itu ayat berapa Ustaz?
1: Dari
0: ayat 8 sampai 20, panjang sekali ya, karena memang sangat luas mungkin ya. Kadang-kadang hal-hal yang kita perbuat tanpa kita sadari, ini mungkin termasuk satu perbuatan yang munafik. Nah, ini gimana Ustaz? Kalau misalnya ya bisa jadi saat ini kita sedang berada di fase itu, ingin keluar dari situ. Nah, ini bagaimana Ustaz?
1: Nah, baik. Jadi kemunafikan itu dibagi lagi oleh para alim ulama. Ada munafik yang besar. Apa? Munafik yang besar ini munafik keimanan yang digambarkan di ayat yang ini. Apa munafik yang besar yang keimanan ini? Pada zaman Nabi itu atau zaman kita sekarang itu tadi. Kita mengatakan kita orang Islam,
0: tetap KTP ada juga.
1: Islam KTP, tapi di luar itu kayaknya kita kayak menghancurkan agama Islam. Contoh ya, kita mengaku Islam karena untuk keselamatan kita, karena mayoritas di Indonesia ini orang Islam. Lalu untuk melindungi diri kita, aku Islam ya, tapi di luar rumah misalnya dia tetap di agama yang lain gitu. Kayak ingin mencari keuntungan dunia. Kalau zaman dulu itu seperti itu juga. Karena zaman dulu itu kita ini minoritas gitu. maka terjadilah kemunafikan itu.
0: Ya, baik Ustaz, kita mau terima telepon dulu ya.
1: Silakan.
0: Sebelum kita lanjutkan nanti. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, mungkin dikecilkan dulu volume radionya nih, Abah Sopian ya.
2: Iya, iya.
0: Iya, silakan Abah Sopian.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam Quran itu kan ada istilahnya ajab yang menghinakan.
0: Apa? Mungkin bisa diulang?
2: Ajab yang menghinakan.
0: Ajab yang menghinakan. Iya.
2: Katanya itu ajab bagi orang-orang yang munafik. Nah, ya ulun-ulun tanyakan, apa maksud ajab yang menghinakan itu Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh Abah Sopian yang sudah bergabung. Masih ada lagi di antara pian yang hendak bergabung, boleh silakan melalui line telepon kita di 0511325602 atau juga WhatsApp di 0895340959 dan juga di live chat perempat ya. Baik Ustaz, mungkin bisa langsung ditanggapi apa yang ditanyakan oleh Abah Sopian tadi tentang azab yang menghinakan.
1: Azabun muhin kalau bahasa ayatnya ya. Yeah. Artinya ya, ketika seseorang itu diberi azab oleh Allah, itu adalah dia secara langsung atau tidak langsung, dia sudah terhina. Ya. Tidak ada istilahnya azab yang memuliakan.
0: Azab pasti menghinakan. Ya?
1: Pasti menghinakan gitu. Atau merugikan, ya. Menghinakan. Nah, kenapa jadi menghinakan itu tadi? Saking itu tuh merugikan diri kita sendiri.
0: Cuma kita gak ada sadar aja, nah, Ustaz lah kadang-kadang.
1: La yash'urun, ujar Allah di dalam Al-Quran. Mereka itu tidak merasa bahwa mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam jurang kehinaan atau jurang kehancuran bagi mereka sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tetapi jawaban Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu kecuali kembali diri mereka sendirilah yang rugi, ujar Allah.
0: Mungkin bisa menipu orang lain, tapi sebenarnya kita gak bisa nipu diri kita sendiri. Nah, hati nurani itu kan selalu bicara ya Ustaz.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kita yang pura-pura kena.
1: Nah itu tadi. Jadi kan seakan-akan orang-orang munafik ini mereka seperti kayak melakukan keberuntungan gitu. Tetapi padahal itu adalah kerugian mereka sendiri. Apa kalau bahasa sekarang ini bisa juga dikatakan seperti orang yang bermain dua kaki, iya, atau apa gitu.
0: Iya.
1: Jadi di dalam i'tikad ya atau di dalam agama itu kita tuh mesti mendeklarasikan gitu.
0: Iya.
1: Nah, sehingga dengan komitmen kita sebagai menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman, sehingga kita itu sudah istilahnya itu sudah berbaiat gitu kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah. Nah, sehingga syariat-syariat atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada orang yang beriman untuk dijalankan ini istilahnya bisa untuk kita amalkan. Tetapi bayangkan kalau misalnya orang Islam ini misalnya semuanya itu munafik semuanya gitu. Maka bayangkan ketika Idul Kurban ini kereda yang berkurbannya. Ketika dia puasa Ramadan kereda yang puasanya. Ketika ibadah apa tahun haji kereda yang menyetornya berangkat haji. Maka motivasinya apa? Nah, itu tadi. Motivasinya dia semata-mata lillahi ta'ala. Nah, jadi sebenarnya ya, misalnya nih dengan kita berangkat haji, berangkat umroh, atau misalnya tadi ibadah kurban dan sebagainya, itu memberikan dampak ekonomi misalnya, itu adalah sebuah apa buah daripada iman kita. Tetapi kita kembali lagi bahwasanya kita melakukan itu bukan untuk keuntungan ekonomi, tetapi melakukannya pure semata-mata lillahi ta'ala atau menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Iya, walaupun pada faktanya dalam keseharian kita itu. Ada juga orang yang berkurban, mungkin niatnya belum lurus ke Allah Ta'ala karena manusia. Tapi ketika itu sadar di tengah-tengah, kemudian kembali kepada Allah, niatnya itu kayak apa, Ustaz?
1: Ya, itu tadi. Nah, itu kan berdasarkan hadis Nabi ya, innamal a'malu binniyat. Nah, di mana letaknya niat itu? Di hati manusia. Sedangkan yang namanya hati ini kan dia kolbu. Yeah. Kolbu ini berubah-ubah. Yeah. Nah, sehingga yang mesti kita sikapi sebagai orang yang beriman itu adalah selalu memperbaharui niat kita. Selalu islahun niyah, tashihun niyah. Nah, yang namanya memperbaharui niat bagi orang yang beriman itu tidak ada kata-kata terlambat. Sama ya, seperti taubat tadi. Iya. Bertaubat juga tidak ada kata yang terlambat. Selama kita itu sadar bahwasanya kita melakukan kesalahan dan dosa, kita berminta ampun kepada Allah dan kita kembali ke jalan Allah, Allah akan dengan senang hati menerima taubat kita.
0: Iya. Karena banyak godaan-godaan ya lah, Ustaz lah. Karena berubah niat kita.
1: Ketika kita misalnya, memang ketika kita berada di jalan yang lurus ini, itu sudah hukum dari Allah. Kenapa? Kata malaikat nih kan laporan kepada Allah. Ya Allah, kenapa jar Allah? Ulun heran ya Allah. Apa? Ini ya Allah, ada jalan menuju surga, tetapi jalannya ini ya Allah penuh dengan duri, penuh dengan becek, penuh dengan ini. Tetapi jalan kebaikan ini, ujar malaikat, itu murah-murah. Bahkan gratis. Tetapi sedikit sekali mereka yang mau menjalaninya. Tetapi ini ada jalan kemurkaan-Mu ya Allah. Jalannya ini mahal-mahal. Jalannya ini misalnya susah-susah. Tetapi banyak yang menjalani jalan ini.
0: Banyak yang menggawi.
1: Ternyata, kenapa jadi banyak? Sesuai dengan nafsunya.
0: Iya, atau sesuai orang tidak bisa mengendalikan nafsu. Nah, ya. Memang itu. Nafsu tidak bisa dihilangkan ya Ustaz. Iya. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan
1: bisa
0: nafsu?
1: Bisa mengendalikan atau menyetirnya atau mengontrolnya.
0: Iya, jadi orang musuh terbesar itu sebenarnya nafsu.
1: Nah, ini betul.
0: Nah, ini kayak apa cara kita menjaga keimanan kita itu untuk tidak hanya sekedar ucapan atau kata-kata, tapi semua bisa diaplikasikan dalam sikap kita, perilaku kita. Ini kayak apa, Ustaz, supaya lebih konsisten aja?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, salah satunya ya, ini dikatakan oleh para alim ulama, kita mesti di lingkaran dua hal. Ya. Yang pertama adalah lingkaran bi'ah atau lingkungan. Yang kedua, kita berada di lingkungan sohbah, yaitu sahabat-sahabat atau circle. Nah, lingkungannya ini apa? Kita pilih lingkungannya ini orang-orang yang selalu juga mendekatkan diri mereka kepada Allah.

0: yang bekunjang tengah malam apa segala macam, tompat juga kita.
1: Ya sedikit demi sedikit lah.
0: Nggih. Nah,
1: itu akan terpengaruh.
0: Terpengaruh. Nah, jadi itu digambar tergambar di dalam sebuah riwayat yang mana sudah pembunuh 100 orang tetapi dia ingin bertaubat, maka dikatakan oleh gurunya, pian jangan bertahan di kampung ini. Ini kampung
1: hijrah,
0: memang
1: hijrah
0: pian ke kampung sebelah. Nah, karena di kampung sebelah banyak orang yang baik, kalau di sini kumpulannya orang yang baik. Di tengah-tengah perjalanan meninggal, maka
1: belum sampai.
0: Sebelum sampai, tetapi lihat, jarak lihat yang menuju itu yang lebih dekat.
1: Iya.
0: Nah, jadi apa? Itu tadi, circle dan sahabat-sahabat ini sangat menentukan.
1: Iya. Walaupun mungkin ujar orang tuh jangan memilih-milih kawan. Nah, itu mungkin tidak akan berlaku lah Ustaz. Kalau kawan-kawan kita nangkar bagus.
0: Nah, itu tadi.
1: Jadi mungkin lebih selektif aja gitu lah dalam memilih teman ataupun sebuah lingkungan. Dan seperti apa yang pian padahal tadi, kalau lingkungan kita kada bagus ya lebih baik kita pindah atau hijrah ke lingkungan yang lebih baik. Itu satu hal yang memang harus kita lakukan lah Ustaz lah, kalau
0: pengorbanan,
1: kita jadi
0: pengorbanannya itu.
1: Baik, iya.
0: Tetapi kita akan kehilangan teman sebelumnya, tetapi akan Allah gantikan dengan teman yang
1: Allah akan memilihkan jalannya ya.
0: Nah,
1: tapi kalau di zaman sekarang ini ada berpindah lagi gitu, atau kita mencari sebuah rumah apalagi di perumahan itu kita kan jarang tahu tuh kayak apa namanya lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk pindah lagi kan memerlukan banyak uang, biaya dan lain sebagainya. Ustaz, itu kayak apa Ustaz lah?
0: Nah, di dalam kata hijrah pulang, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, al-muhajiru man hajaral mar'u as-su'a. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari keburukan.
1: Ya.
0: Nah, sehingga
1: yang lebih baik,
0: tidak mesti kita pindah rumah atau apa istilahnya, tetapi yang kita pindah itu adalah mindset kita, kemudian lingkungan. Artinya pindah kita tadi kan bisa saja pakai kendaraan, mobilitas dan sebagainya gitu.
1: Kalau bisa malah kita yang bisa jadi leadernya situ.
0: Nah, seperti kita yang memberikan pengaruh gitu.
1: Iya, tapi itu pun tidak mudah lah. Semua kalau bisa kada menyuruh aja, tapi bisa mencontohkan, itu akan lebih bagus lah setelah kita mulai dari diri sendiri.
0: Berproses.
1: Iya, berproses semuanya. Mungkin tidak instan. Oh, apa bola mie aja tuh ada instan ya, ada prosesnya loh.
0: Ada randemannya juga, ada kawah juga langsung dimakan kan.
1: Okay. Baik, mungkin kita harus jeda dulu sebentar, selain nanti kita akan lanjut lagi, dan nanti boleh silakan bagi Dang Sarang Perumpat yang ingin bergabung ya, kita nantikan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 22,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar. Aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen.

0: Estamos a amor.
1: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
0: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
1: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya. Ya, terima kasih dan sarang perompat yang pagi hari ini masih bersama kami di Hikmah Subuh. Ya, kita masih bersama Ustadz Muhammad Abrahar MS, STHI, dan kita juga masih bicara tentang tiga sifat manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 20. Tadi disampaikan adalah orang-orang mukmin, kemudian orang kafir dan orang-orang munafik, ya. Di mana Allah menyampaikan di surah Al-Baqarah ini panjang ya tentang orang-orang yang munafik, ayat berapa tadi Ustadz, ayat 8 sampai dengan 20, sampai 20 ya. Kenapa Allah menggambarkan ini begitu banyak di surah Al-Baqarah ini ayat 8 sampai dengan 20? Karena memang banyak manusia yang melakukan hal-hal yang kemunafikan ini, Ustaz.
2: Nah, jadi seperti ini. Kalau baginda Rasulullah ya, beliau itu seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena di depannya bersyahadat gitu. Tetapi ketika sudah berada di luar circle, mereka seperti ingin meruntuhkan Islam gitu. Bahwa mereka berucap, sebenarnya kami ini di grup pian ya. Misalnya kan grup yang sebelah yang kafir tadi. Tetapi kami sengaja di grup Nabi Muhammad ya, untuk yang mencari kesalahan-kesalahannya atau kelemahan-kelemahannya. Nah, tetapi baginda Rasulullah itu tahu daftar nama-namanya itu diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril gitu. Nah, jadi maksud kenapa jadi dari ayat 8 sampai 20 saking bahayanya. Maka Allah itu memberikan peringatan kepada baginda Rasulullah dan juga kepada kita juga.
1: Iya, tuh waspada ya terhadap orang-orang munafik. Tapi jangan-jangan kita sendiri yang
2: terjatuh. Nah, itu juga artinya jangan sampai kamu terjatuh di dalam hal ini gitu. Nah, mengenai tadi ada kemunafikan yang besar, ada kemunafikan yang kecil. Nah, kemunafikan yang besar itu adalah membicarakan atau bersaksi dia beriman tetapi sebenarnya dia kafir. Nah, ini kemunafikan yang besar. Tetapi kemunafikan yang kecil, maka itu yang seperti digambarkan Nabi dalam sebuah hadis, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, alamatul munafik ya. Apabila dia berkata-kata, dia berbohong gitu, tidak sesuai. Kemudian apabila dia berjanji, dia menyalahinya. Dan apabila dia diberikan amanat, dia berkhianat. Ini dikatakan ulama, kenapa dikategorikan kecil? Karena tadi bukan yang keimanan yang istilahnya yang dikorbankannya atau yang bermain di area keimanan atau i'tikad atau akidah. Tetapi ini sifat-sifat yang tadi, kalau bahasa kita tuh ketujuh bakar rambut misalnya kan. Nah, jadi ini apa aja orang tuh, memang sifat-sifat dasar manusia itu seperti ini. Tetapi ini pun sifat mazmumah ya, artinya sifat yang tercela.
1: Iya, ini juga bahaya Ustaz lah. Walaupun hanya sebagai sebuah sifat ya, bukan tentang keibadan.
2: Artinya,
1: tapi banyak banget digawi.
2: Tapi maksudnya kecil di sini ya, kecil dan besar bukan berarti dosanya itu kecil, bukan. Iya. Maksud kecil di sini adalah dia tidak mengeluarkan kita kepada keimanan kepada Allah, tetapi ini dosa tetap ya, berdosa juga gitu.
1: Apa kita berbuat itu kan ya, kan kita bertanggung jawabkan lah Ustaz lah. Nah, tentang berbohong ini kenapa ya Ustaz lah, susah sekali tuh manusia. Kadang apa hal yang kecil aja. Kalau dalam sehari ini ya mungkin bisa dicatat tuh berapa ya, banyak tadi kita berbohong lah. Mungkin wadah anak kita,
2: supaya rami ya.
1: Lawan laki atau lawan bini itu tuh kan terasa Ustaz, sekata dua kata itu.
2: Iya.
1: Padahal bukan main lah. Ini apa dosa-dosa yang tidak terasa?
2: Nah, makanya jauh-jauh Rasulullah itu, jangan engkau meremehkan dosa kecil, walaupun dia kecil ya, tetapi karena dia bertumpuk-tumpuk dan engkau tidak sempat bertaubat di dalamnya, maka itu akan menjerumuskan engkau ke dalam kerugian.
1: Iya.
2: Dan juga jangan meremehkan kebaikan walaupun dia kecil, misalnya perkara sunnah atau apa, itu juga akan menyebabkan datangnya rahmat Allah.
1: Iya, karena kita nggak ada tahu di perbuatan baik yang mana yang pujur-pujur apa namanya memberikan rahmat untuk kita loh setelah.
2: Betul sekali. Iya,
1: termasuk tadi dan dosa-dosa kada terasa jerpian dari luas-luas itu akan bisa menumpuk. Tapi jar orang tuh kalau orang berbohong itu seperti orang yang terpenjara. Sekali berbohong karena kau menutupi, berbohong pulang.
2: Nah,
1: karena kau menutupi ini berbohong pulang, akhirnya beranak pinak tuh kayak lingkaran setan lah setelah. Iya. Akhirnya kita terpenjara dan tidak bisa keluar
2: dan,
1: dari situ.
2: Dan itu tadi ketika dia berbohong sebenarnya dia merugikan diri dia sendiri. Bukannya dia itu menang, tidak, tetapi dia rugi sendirinya.
1: Iya, baik Ustaz, ini sudah ada yang bertanya juga. Kita coba menyapa di live chat kita. Dari PKBM Bina Anak Nusantara 1757. Nah Ustaz, manusia itu kalaunya baik, baik daripada malaikat. Manusia itu kalau kada baik, jahat daripada syaitan. Nah, bagaimana kita menghindari dari godaan-godaan syaitan ini supaya kita bisa diiringi malaikat rahmat arus. Ya, Ustaz. Nah, silakan Ustaz untuk ditanggapi.
2: Baik. Nah, jadi itu tadi ya, kita tidak bisa menghindar dari apapun. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial gitu. Tadi manusia aja kalaunya baik lebih mulia daripada malaikat, tapi kalau nya jahat lebih jahat daripada iblis sekalipun. Nah, sehingga kita misalnya sebagai objek daripada yang dijahati tadi, kita hadapi saja gitu. Jangan sampai ketika kita ingin menghindari manusia yang jahat seperti itu, lalu kita kabur misalnya ke hutan, lalu hidup sendirian aja di tengah laut atau di tengah hutan, itu juga tidak bagus juga karena kita makhluk sosial. Tetapi jadilah kita orang yang baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kamu menjadi orang yang baik, maka itu akan memantul kepada dirimu juga perkara-perkara yang baiklah yang akan datang kepadamu. Berarti cerminan diri ya. Tadi ketika kita ingin menghindari orang yang berbuat jahat lawan kita, itu adalah kita sendiri menjadi orang yang baik terlebih dahulu.
1: Iya. Tetaplah menjadi orang yang baik apapun yang terjadi ya Ustaz.
2: Gitu.
1: Karena akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena perlu berarti lah Ustaz lah, orang berbuat jahat kita membalasnya lo kejahatan, tapi justru dengan kebaikan lah.
2: Dengan kebaikan.
1: Itu biasanya setelah lama-lama orang jahat ini sopan seorangan. Kalau tetap kita konsisten, tetap berbuat baik, berbuat baik lah setelah itulah.
2: Kalau bahasa anu tuh, ketika orang meremehkan kita atau menzolimi kita, balaslah mereka dengan prestasi.
1: Gitu. Buktikan.
2: Buktikan bahwasanya kita tadi bermanfaat gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Nah, jadi sehingga itu tadi, dengan kita menjadi orang yang baik, maka itu akan kembali lagi seperti kebaikan itu kepada diri kita. Dikatakan oleh para alim ulama, tamsilnya itu seperti kita melempar bola ke dinding. Semakin keras kita melempar bola tersebut, maka semakin keras juga kembalinya kepada diri kita.
1: Jadi siapa yang menanam, dia akan menuai hasil.
2: Nah, itu bisa. Jadi sehingga itu, Ketika kebaikan yang kita tanam, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Tetapi ketika keburukan yang kita tanam, kita akan menuai keburukan juga.
1: Baik, mungkin sudah jelas ya untuk pian yang sudah bertakut tadi melalui live chat. Dan agar kita tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus diiringi oleh malaikat kebaikan ya. Jadi tetaplah berbuat baik lah setelah intinya. Baik, adakah lagi di antara pihak yang akan bergabung? Boleh silakan, kita tunggu di 0511-3252602 atau di 0895-3405-09539. Nah, kira-kira ini apa Ustaz? Amalan supaya kita tetap istiqomah nih dalam jalan kebaikan Ustaz.
2: Ya. Ah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya atau jalannya agar kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di jalan ketaatan itu? Yang pertama dulu kita iman yang harus kita perkuat. Artinya mindset kita ini adalah hamba Allah, umat baginda Rasulullah SAW. Berarti apa? Ilmu yang mesti kita tambah. Kemudian langkah yang berikutnya adalah ikhlas. Untuk siapa sih kita melakukan ini semua? Gitu. Maka jawabannya adalah lillahi ta'ala. Ikhlas itu adalah dia jalan aja walaupun tidak mendapatkan pujian, walaupun tidak mendapatkan uang gitu. Jalan aja seperti gula yang selalu memberikan manis, walaupun yang dipuji-puji itu tehnya, walaupun yang dipuji-puji itu kopinya. Wah, jadi nyamannya kopi ini aja, padahal yang menyamani itu wah gulanya. Coba kopi itu tanpa gula pahit
1: tapi sehat Ustaz.
2: Iya, tadi sehat tapi itu tadi
1: sajangan kehidupan kita jangan pahit.
2: Nah, itu jangan asalkan yang pahit.
1: Iya, iya.
2: Tetapi teh, kopi, apapun itu, kue, kek gitu. Padahal gula itu maksudnya ya, walaupun jangan berlebihan gitu.
1: Karena diabetes pulang.
2: Iya, diabetes pulangan.
1: Segala sesuatu yang berlebihan pasti kena bagus.
2: Nah, kena baik. Tapi kan itu yang memberikan rasa yang enak gitu. Tetapi dia tidak disebut ya karena apa-apa. Itulah gambaran seperti orang ikhlas. Apa? Ketika dia istiqomah di jalan kebaikan, ketika ada orang memuji tetapi namanya tidak disebut, tetap dia istiqomah.
1: Ada perlu penilaian manusia ya,
2: nah,
1: yang
2: tidak
1: penting Allah Ta'ala.
2: Mencari validasi manusia. Yeah. Ini penting nih. Yeah. Kenapa?
1: Tapi justru validasi yang dicari itu.
2: Ya, makanya kebanyakan gara-gara validasi manusia orang-orang sekarang ini bermuka dua atau apalah.
1: Ya, upload aja kan ada di like orang tuh bingung seorang. Kenapa aja kita validasi. Nah,
2: jadi kita belajar ini hanya ingin validasi dari Allah. Nah, sebenarnya pulang ingin validasi ini banyak keburukan atau kerugiannya apa? Ketika kita ingin validasi manusia nanti jatuhnya riya, sum'ah.
1: Banyak penyakitnya.
2: Banyak kerugiannya. Jadi sebenarnya apa? Tinggal kita mengalihkan niat itu aja lagi. Apa? Jangan ingin validasi manusia, hanya ingin validasi Allah. Berapa banyak orang yang hendak validasi manusia? Rumah tadi yang tadinya misalnya sederhana hendak menggenali, hendak
1: sesuai dengan apa? Pendapatan.
2: Hendak lantai 2, hendak lantai 3. Dalam bayangannya tuh apa? Kalau lebaran ya keluarga datang nyaman kita kayak sini. Itu validasi manusia, validasi keluarga, validasi mertua. Apa? Ingin disebut sukses. Wah, sukses pian sekarang. Nah, itu
1: faktanya kayak itu
2: kebanyakannya seperti. Nah, jadi ketika kita hanya ingin validasi dari Allah, itu yang membuat hati kita tenang dan tentram.
1: Ini baru dua hal, sebenarnya banyak hal lagi lah Ustaz.
2: Banyak
1: lah,
2: lagi.
1: Agar kita bisa tetap istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah. Karena waktunya Ustaz Tai sudah habis, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita penerangkan ini pagi ini.
2: Kesimpulannya adalah yang pertama mukmin 1-5 yaitu adalah mereka yang menerima kebenaran dari Allah, dari Al-Qur'an dan dari Nabi Muhammad, maka mereka akan bahagia dunia akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang kafir, orang menolak kebenaran 6-7 mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Dan yang ketiga munafik 8-20 mereka ini pura-pura beriman bermuka dua, dan ini yang paling berbahaya. Hikmahnya adalah iman bukan hanya ucapan tetapi juga buktikan dengan perbuatan. Kemudian jangan hanya tampak baik di depan tetapi kosong di belakangnya. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat munafik. Dan yang terakhir adalah konsisten dan komitmen dalam iman, bukan musiman.
1: Ya, luar biasa pagi hari ini ya, kita sudah mengkaji tentang 3 sifat manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 1-20. Ya, mudah-mudahan dengan begitu kita sama-sama diingatkan ya, agar terus bisa memperbaiki hati kita utamanya ya, pikiran kita, jiwa kita ya Ustaz ya, untuk menjaga keikhlasan tadi seperti yang disampaikan Ustaz, memperkuat ibadah kita dan memohon kepada Allah agar kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan dijauhkan dari sifat yang munafik tadi yang sangat menakutkan dan patut kita waspadai. Ya, karena kebahagiaan sejati bukan hanya di dunia tetapi keselamatan kita di akhirat nanti. Baik, terima kasih dan sanak perempat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Dan terima kasih sekali lagi Ustaz Muhammad Abrar MS STHI pagi hari ini sudah bersama kami di Hikmah Subuh. Akhirnya saya Rinda Ariyati undur pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Karantina Kalimantan Selatan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya distribusi sapi dan kambing potong ke wilayah Kalimantan Selatan sejak pertengahan April 2026. Data Sistem Informasi Karantina Bestras mencatat ribuan sapi sudah masuk ke Kalimantan Selatan sejak awal April sampai awal Mei 2026, baik melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin atau juga Pelabuhan Batu Licin. Selama periode itu tercatat mencapai 104 kali pengiriman dengan total sebanyak 6.836 ekor sapi potong masuk ke Kalimantan Selatan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Karantina Kalsel Erwin A.M. Dabuke mengatakan bahwa ribuan ternak tersebut didatangkan dari berbagai daerah pemasok utama Nangkaya, Kupang, dan Flores di Nusa Tenggara Timur, Bima, Lawan, juga Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa, sampai Sulawesi. Sidin menerangkan peningkatan pengawasan dilakukan dasar memastikan hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Selatan dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuannya kada lain adalah gasan mencegah masuknya penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK dan ke wilayah Kalimantan Selatan. Dan tingginya lalu lintas hewan antar wilayah dinilai rawan menjadi jalur penyebaran penyakit ternak menular. Kalimantan Selatan menjadi salah satu pintu gerbang utama distribusi hewan ternak di Pulau Kalimantan. Pasokan ternak dari Kalsel juga didistribusikan ke sejumlah wilayah lain, Nangkaya, Kalimantan Tengah, Lawan, Kalimantan Timur, menjelang Idul Adha. Sapi kurban wajib melalui pemeriksaan administrasi dan fisik secara menyeluruh. Demikian kabar Rompa Telur Rinda, salam budaya.

0: Selamat pagi dan selamat pompan di pagi hari ini. Cuaca Kota Banjar masih cukup bagus, bisa dinikmati sambil melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja barangkali ya. Untuk Anda yang mungkin menuju ke dalam kota karena pekerjaannya di dalam kota, tapi ada juga yang mungkin harus menuju keluar kota karena memang tempat kerjanya lumayan jauh di Banjarbaru misalnya ya, atau bahkan bisa lebih jauh lagi gitu. Tapi semoga tetap bisa menikmati suasana pagi hari ini di perjalanan ya, moga-moga saja tidak ada kemacetan ya. Kalau udah macet tuh akan bikin stres gitu, bisa cepet sampai ke tempat kerja apa enggak nih, atau bisa jadi terlambat. Ya, ngejar absen akhirnya harus terburu-buru, kurang pagi berangkatnya mungkin dari rumah ya. Tapi mudah-mudahan tetap hati-hati, tetap waspada, dan tetap bisa mengurangi kecepatan kendaraan Anda apabila jalan macet. Ya, nggak mungkin lah ya, kalau jalan macet mau ngebut kayak gimana, lewat mana. Ya, mudah-mudahan sampai ke tempat kerja Anda dengan selamat ya. Pagi hari ini tetap semangat untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang boleh jadi hari ini sangat banyak yang harus dikerjakan. Ya, sementara sudah pukul 7:17 waktu Indonesia Tengah. Dan seorang perempat unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Dinas Kelautan dan Perikanan Dislutkan Provinsi Kalsel ini memastikan untuk stok ikan di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin itu tetap aman ya, walaupun cuaca ekstrim ini masih terjadi di sejumlah perairan. Nah, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki menyampaikan bahwa aktivitas distribusi ikan di Pelabuhan Perikanan Banjaraya itu tetap berjalan dengan dukungan kapal pengangkut ikan dan pasokan dari luar daerah. Nah, disampaikan juga bahwa kondisi cuaca ekstrim ini memang berdampak ya terhadap aktivitas para nelayan, terutama untuk hasil tangkapan yang cenderung berkurang. Tapi walaupun demikian, ketersediaan stok ikan di pelabuhan itu masih mencukupi kebutuhan masyarakat ya. Jadi selain mengandalkan hasil tangkapan nelayan lokal dari wilayah Tabonio dan Jorong, pasokan ikan ini juga didatangkan menggunakan truk freezer dari luar daerah ya, seperti Jawa Tengah dan juga Jakarta dengan kapasitas mencapai 20 ton ya. Nah, untuk harga ikan di pelabuhan sampai saat ini itu masih relatif stabil. Untuk ikan layang misalnya berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya, sedangkan ikan kembung itu dijual sekitar Rp40.000 sampai Rp43.000 per kilogram. Nah, sementara itu dan sarang perompet, hasil tangkapan nelayan lokal lainnya seperti udang dan cumi ini juga masih tersedia walaupun jumlahnya itu tidak terlalu banyak ya. Nah, terkait dengan kondisi cuaca ekstrim, pihak pelabuhan ini terus menghimbau nelayan agar selalu berhati-hati saat melaut. Karena para nelayan umumnya ini sudah memahami ya tentang kondisi cuaca di laut dan mengetahui langkah seperti apa antisipasi yang dilakukan kalau misalnya cuaca buruk. Nah, untuk langkah keselamatan, Pelabuhan Perikanan Banjaraya ini juga menyediakan layar informasi cuaca BMKG secara real time yang dapat dipantau oleh nelayan ya sebelum mereka berlayar. Nah, selain itu, pihak pelabuhan juga tidak akan mengeluarkan surat persetujuan berlayar atau SPB kalau misalnya kondisi cuaca dinilai membahayakan. Data BMKG sendiri, perairan Kalimantan pada pertengahan bulan Mei 2026 ini secara umum itu berpotensi mengalami cuaca hujan ringan dengan kewaspadaan khusus terhadap kecepatan angin yang bisa mencapai 7-30 knot. Nah, gelombang di beberapa area seperti perairan Kota Baru bagian barat itu pun diperkirakan mencapai 0,5-1,25 meter rendah ya. Tapi tetap dihimbau agar para nelayan ini waspada terhadap perubahan drastis. We'll be right back.
1: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Selamat pagi, selamat bayi suka dan sarang topan. Utamanya Anda yang sudah sampai di tempat kerja ya. Mudah-mudahan suasana kantor yang nyaman, yang bersih, apalagi ruangan pian bujur-bujur tertata dengan rapi, itu akan bisa bikin kita betah ya untuk melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas-tugas di hari ini ya. Bukan malahan tidur karena keenakan dengan suasana kantor. Itu namanya gak kerja ya, cuman pindah tidur ya. Mudah-mudahan tidak ada yang demikian ya. Jangan karena tadi malam begadang terus sampai di kantor malah mau tiduran aja, bukannya kerja. Ya, jadi mungkin kita bisa jadi contoh yang baik ya buat orang lain. Jadi kita mulai dari diri sendiri untuk melakukan semua pekerjaan dengan baik. Sudah 34 menit pukul 7 pagi hari ini. Nah, dan sana penantian bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Kota Banjarbaru pada ajang Porprov Kalimantan Selatan 2025 kemarin ini mulai menemukan kepastian. Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan komitmennya untuk merealisasikan bonus tersebut melalui skema perubahan APBD tahun anggaran 2026. Jadi kepastian ini disampaikan dalam forum keterbukaan informasi bersama perwakilan cabang olahraga se-Kota Banjarbaru di Aula Karamunting Selasa 12 Mei 2026. Nah, pertemuan dipimpin oleh PLT Sekretaris sekaligus Kabid Olahraga Dewi Sukmasari. Dalam forum tersebut, Dewi menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami perjuangan para atlet dan pelatih yang sudah mengharumkan nama Banjarbaru di ajang Porprov 2025 kemarin. Pemerintah juga memastikan proses penganggaran bonus ini terus berjalan melalui tahapan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD ya. Dan dijelaskan juga bahwa penganggaran bonus atlet dan pelatih ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Banjarbaru Haja Erna Lisa Halabi. Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada insan olahraga yang sudah membawa prestasi bagi daerah. Nah, pemerintah Kota Banjarbaru menargetkan bonus dapat direalisasikan pada bulan Oktober 2026 mendatang. Target ini dapat tercapai apabila seluruh proses administrasi, pembahasan anggaran, sampai dengan penetapan APBD perubahan itu bisa berjalan sesuai dengan jadwal ya. Dispor Rapar Butpar, Dispora Butpar ya. Aduh, sampai belibet nih. Ini juga meminta dukungan kepada seluruh pengurus cabang olahraga untuk bisa membantu menyampaikan informasi kepada atlet dan pelatih. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun juga polemik di lapangan ya. Forum dialog pun berlangsung terbuka dengan membahas perkembangan proses anggaran bonus atlet dan pelatih. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pembinaan olahraga itu tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan Kota Banjarbaru. Bagi Pemkot Banjarbaru, bonus atlet ini bukan sekedar penghargaan finansial, tetapi juga simbol apresiasi atas kerja keras dan dedikasi para atlet, pelatih, dan juga official. Mereka dinilai telah berjuang membawa nama Banjarbaru di arena Porprov Kalimantan Selatan 2025. Jadi, melalui forum ini, pemerintah Kota Banjarbaru berharap hubungan dengan insan olahraga juga tetap bisa terjalin secara harmonis ya. Sinergi dan komunikasi yang baik itu dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung kemajuan olahraga di daerah.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrean bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrean. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

baik suka, tetap semangat untuk melakukan apapun aktivitas yang Anda lakukan di pagi hari. Sudah 52 menit dari pukul 7 pagi. Nah, dan sekarang perempat, pemerintah Kabupaten Baritokuala ini resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Senin kemarin ya, 11 Mei 2026. Nah, pelepasan ini dilakukan usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 di halaman kantor Bupati Baritokuala. Pelepasan sendiri dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Baritokuala Haji Julkipli Yadi Nur. Kegiatan juga disaksikan oleh jajaran Forkopimda, Kepala SKPD, serta juga ASN di lingkungan Pemkab Baritokuala. Kontingen Popda Baritokuala ini akan bertanding di Banjarmasin, membawa nama daerah di tingkat provinsi. Jadi para atlet pelajar ini diharapkan mampu untuk bisa menunjukkan prestasi terbaik mereka selama kompetisi berlangsung. Pelepasan ditandai dengan pemasangan topi dan jaket kontingen secara simbolis itu kepada perwakilan atlet ya. Prosesi ini juga menjadi simbol dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga pelajar. Ya, dalam sambutannya sendiri Haji Julkipli memberikan motivasi kepada seluruh atlet yang akan bertanding dan meminta kepada para atlet untuk menjaga kesehatan, sportivitas juga ya selama mengikuti ajang Popda. Ajang Popda menjadi bagian penting dalam pembinaan olahraga pelajar di Kalimantan Selatan. Jadi selain mengejar prestasi, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun karakter dan disiplin generasi muda.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Perempat, suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Perempat, suara budaya Banjar.

0: selain tadi kan ada sotok, ada burat, ada kuning.
1: Halo, kenapa bro?
2: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
3: Nak, pian lawan kawan pian itu, tadi bisa gak pakai bahasa Banjaraja?
2: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
3: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
2: Nggih, bujur pian mai. Pun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
3: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
2: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
4: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
5: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.